0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Dari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zay. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu

0: diduga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATM PT. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuhan terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samira, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengka menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan. Dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
7: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
9: And ensure the people of the world inherit a better, healthier and more peaceful future.
10: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
11: IT Initiative. I will carry their work forward.
12: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
11: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
7: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
17: Dengar babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
18: Untuk hari ini bulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
17: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
19: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
17: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab dan hafalan Al-Quran 30 juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara hafalan Al-Quran 30 juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan.

utusan Kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak.

0: bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklisia. Ya, Bribtu Eklisia, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-715-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bripto Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih berkira masih terus bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda berkira yang sudah sedari tadi bersama kami atau juga barusan gabung tuning di 101,8 MHz. Selamat menikmati weekend Sabtunya. Kalau yang masih dengan aktivitas kerjanya sampai di hari Sabtu, keep on going aja dengan semangatnya. Hari Sabtu kali ini tuntas semua pekerjaannya biar bisa malam mingguan gitu. Sebentar malam ya, gak apa-apalah ya. Bekerja sampai hari Sabtu mencari rezeki, pintunya tuh banyak banget gitu. Bukan hanya saja di satu pintu aja kita bergantung, tapi ada ribuan pintu yang dibuka rezeki oleh Sang Maha Pemberi Rezeki. Dan kita harus ngejarnya gitu ya, dengan cara yang baik dan halal pastinya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, selama ini kita biasa bilang huruf kecil sebagai lawan dari huruf besar atau kapital. Tapi ternyata ada istilah resmi yang tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI untuk menyebut huruf kecil, yaitu kapitil. Huruf kapital tentu sudah sangat akrab di telinga kita. Huruf besar seperti A, B, C, dan D yang dipakai di awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Selama ini, lawan katanya biasa disebut huruf kecil atau non-kapital. Nah, lewat pembaruan KBBI periode terbaru, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat istilah kapitil sebagai antonim dari kapital dalam konteks penulisan huruf. Dalam KBBI, kapitil berarti kecil, yaitu bentuk huruf kecil dalam alfabet Latin. Kata ini sebenarnya bukan istilah baru di lingkungan kebahasaan. Sudah lama digunakan secara internal di kalangan badan bahasa untuk menyebut huruf kecil, tetapi baru sekarang masuk ke dalam kamus resmi yang dipakai sebagai rujukan kebahasaan nasional. Penetapan kapitil ini menjadi menarik karena selama ini kita memakai istilah deskriptif seperti huruf kecil tanpa padanan kata yang lebih ringkas. Dengan adanya istilah baru ini, kita punya pasangan istilah yang lebih lengkap. Kapital, huruf besar, dan kapitil, huruf kecil. Meski begitu, perlu dicatat bahwa kata kapitil masuk dalam kategori ragam cakapan atau informal di KBBI. Artinya, istilah ini tercatat sebagai kosakata bahasa Indonesia, tetapi penggunaan formalnya perlu disesuaikan konteks. Banyak orang tetap memakai istilah huruf kecil dalam praktik penulisan sehari-hari karena lebih familiar. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang bukan hanya statis di buku aturan saja, tapi mencerminkan cara kita berbicara dan berpikir dalam keseharian. Istilah seperti kapitil membantu memberi label lebih jelas untuk hal yang selama ini kita jelaskan dengan frasa yang panjang.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, pemirsa RRI Net yang menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Gorontalo. Bersama saya Yusri, kita ketemu lagi untuk obrolan bincang santai pagi hari ini. Pendengar, Gorontalo memiliki kekayaan sastra lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti halnya kita mengenal ada Tujai, ada Palebohu, Lumadu, Tanggomo, hingga Tidilo. Sastra lisan ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan merekam nilai nasihat, doa, sejarah, serta pandangan hidup orang Gorontalo. Salah satu yang menarik adalah Tidilo. Tidilo merupakan sastra lisan berbentuk syair atau pantun yang disampaikan dengan cara dilakukan secara bersama-sama. Dan Tidilo ini hadir dalam berbagai prosesi adat, mulai dari muhuntingo atau akikah, perkawinan, hingga peringatan 40 hari kematian atau Tidilo Paita, yang isinya dapat berupa sanjungan, hiburan, doa, ajakan, maupun pesan kehidupan. Kita akan bahas untuk pagi hari ini mengenal Tidilo, warisan budaya Gorontalo, bersama dengan kedua narasumber kami yang sudah bergabung melalui virtual Zoom pagi hari ini. Budayawan kita Bapak Ahril Babiyonggo, STM Ekdev. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ahril. Iya, selamat pagi, assalamualaikum Pak Ahril. Iya, suaranya kami tidak terima di sini. Baik, kita coba menyapa Pak Dr. Arfan Nusi M. Hum, Akademisi Universitas Islam Negeri Sultanahmay Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arfan.
1: Dan selamat pagi.
0: Baik, kita menyapa kembali Pak Ahril. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik.
2: Kedengarannya?
0: Iya, sudah terdengar dengan jelas dan clear di sini. Terima kasih Bapak-bapak sudah bersama kami. Pendengar, kami ajak Anda juga bergabung bersama kami di telepon di 082196648664 atau ke layanan WA di nomor yang sama, atau juga ke kolom komentar kanal YouTube RRI Gorontalo. Kita juga sementara live di YouTube ya. Pagi hari ini kita bicara soal Tidilo, warisan budaya, sastra lisan budaya Gorontalo. Saya mau ke Pak Ahril terlebih dahulu. Bisa dideskripsikan secara gamblang kalau orang awam atau masyarakat awam atau juga bahkan pendatang yang ada di Gorontalo, Tidilo ini apa Pak Ahril?
2: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidilo ini menurut kami dan menurut beberapa yang kami baca adalah sebuah namanya sastra lisan yang merupakan lantunan atau syair-syair atau pantun-pantun yang dipersembahkan atau dikumandangkan saat-saat acara-acara tertentu. Jadi Tidilo semacam lagu atau nyanyian-nyanyian, tapi dalam bentuk puisi atau pantun.
0: Iya, kalau tadi saya sempat memberikan pengantar bahwa Tidilo ini selain yang saya tahu gitu ya, ada dalam prosesi adat 40 hari Tidilo Paita gitu. Tapi saya baru tahu bahwa ternyata Tidilo juga ada di muhuntingo dan juga di perkawinan. Berbedakah syair yang digunakan atau seperti apa Pak Ahril?
2: Iya, Tidilo itu kan sebagaimana saya sampaikan tadi itu syair-syair atau lagu-lagu atau lagam yang memang untuk di beberapa kegiatan itu, kegiatan ada itu bisa dilakukan. Dan untuk setiap kegiatan, setiap tahapan atau setiap jenis kegiatan adat itu dia memiliki Tidilo masing-masing. Itu bisa berbeda liriknya, berbeda juga nadanya. Jadi itu.
0: Ada berapa jenis sebenarnya Tidilo ini Pak Ahril?
2: Yang kalau orang bilang ini yang top, yang biasa dilakukan itu ada 4. Tapi berdasarkan buku-buku adat atau dari cerita-cerita orang itu kurang lebih 10.
0: Kalau yang kita tahu seperti halnya sastra lisan lainnya seperti tujai, tujai itu kan biasanya yang saya pemahaman saya adalah mengabarkan, menginformasikan peristiwa yang terjadi. Kalau tinilo isinya apa, Pak Ahril?
2: Oh, kalau maaf kalau yang menggambarkan atau sejarah itu barangkali lebih bukan tujai. Kalau tujai itu lebih ke pesan adat untuk seseorang. Sedangkan tinilo ini adalah hampir sama sebenarnya. Dia berisi tentang nasihat-nasihat tentang pesan keagamaan maupun adat budaya yang harus dilakukan oleh masyarakat. Tapi ini lebih kalau tujai dia lebih ke apa namanya? Lebih resmi, kalau ini lebih santai. Jadi bisa dilakukan di mana saja.
0: Kalau tinilo di prosesi perkawinan atau mohuntingo ini di bagian part yang mana di prosesi adat itu? Kalau di tinilo paita kan kita sudah tahu gitu sebelum menurunkan batu nisan ada tinilo yang dinyanyikan secara bersama-sama. Kalau masuk di prosesi adat perkawinan atau di mohuntingo di bagian mananya, Pak Ahril?
2: Kalau di pernikahan dia lebih ke saat pengantaran harta atau dutu. Jadi untuk mengiringi dutu itu ada tinilo di situ yang dibawakan oleh sebagian besar kan dari ibu-ibu yang membawakan tinilo ini. Kemudian kalau di hundingo itu mendampingi sebelum Pak Pegawai Syarat atau Imam melakukan berjanji. Jadi itu sebagai pendamping kalau di acara-acara resmi ini sebagai apa namanya? Acara pembuka.
0: Baik. Saya mau ke Pak Bapak Arfan ya, Pak Arfan sebagai akademisi yang bicara soal dari perspektif kajian sastra dan budaya, kita melihat tinilo ini masuknya memang di sastra lisan ya, Pak Arfan ya?
1: Iya, di sastra lisan, karena ini kalau kita tilik dari historisnya, ini adalah sebenarnya pengetahuan para leluhur kita ya, para orang-orang tua kita, sama dengan tradisi-tradisi yang lain. Memang di Gorontalo ini, Pak, kita melihat kita ini agak susah melacak tradisi tulisan kita dari para leluhur, tetapi kemudian pengetahuan orang-orang tua Gorontalo itu kemudian kita dapatkan dari situ, misalnya dari tinilo tadi. Nah, ini yang kemudian membentuk atau merekonstruksi cara berpikir kita bahwa dulu orang-orang tua kita, bahkan mungkin sampai dengan saat ini, walaupun tradisi ini sudah memiliki tantangan yang luar biasa ya, bahkan sudah mulai terdegradasi. Cuman yang kita tahu bahwa pengetahuan-pengetahuan ini sampai dengan saat ini masih tetap survive, masih tetap eksis, walaupun saat ini tetap memiliki tantangan yang luar biasa. Akan tetapi di sini nasihat-nasihatnya luar biasa. Misalnya tinilo ini apa sih? Apa sih makna di dalam tinilo ini? Misalnya di dalamnya ada doa, di dalamnya ada nilai-nilai solidaritas, ada semangat, ada nilai-nilai kemanusiaan, ada nilai-nilai ketuhanan. Jadi luar biasa makna yang terdalam yang terbentuk dari pengetahuan-pengetahuan orang-orang tua kita dulu. Jadi itu, Pak.
0: Ya, tapi kalau tadi Pak Arfan bilang bahwa dari tingkat eksisnya nih masih eksistensinya, apakah masih boleh dibilang cukup bertahan? Karena kalau kita lihat ya dari perspektif orang mengadakan misalnya tradisi 40 hari yang sudah lebih simpel, ya kalau mau pasang atau mau turunkan paita ya udah batu nisan ya udah diturunkan aja, tidak mengurangi step by step adat istiadat yang ada, lebih menyederhanakan. Nah, ini juga kadang di satu sisi akan lama-lama akan mendegradasi, menghilangkan gitu ya dalam tanda kutip Tinilo itu sendiri gitu yang harusnya menjadi bagian dari adat prosesi 40 hari. Pandangan Anda Pak Arfan sebagai seorang akademisi melihat ini?
1: Yang namanya tradisi, yang namanya kearifan lokal pasti kan tidak berada di ruang-ruang yang kosong. Dia selalu berjumpa dengan ruang-ruang yang dihadirkan oleh generasi-generasi selanjutnya, misalnya teknologi, misalnya kemajuan zaman. Nah, perjumpaan-perjumpaan ini kemudian melahirkan kadang-kadang, bukan ada yang kalah ya, terjadi percampuran antara kemajuan zaman, lalu kemudian dengan tradisi para leluhur kita. Nah, percampuran-percampuran ini kemudian ada yang lebih yang dominan, ada yang agak lemah ya. Yeah. Contoh tadi sudah disampaikan, memang kadang-kadang kita melihat di tradisi Tinilo Paita ya hanya sekadar begitu. Ini semacam bahwa Tinilo Paita itu dilaksanakan hanya diturunkan saja Paita. Ini kan semacam ada secara tradisi simboliknya saja. Yang penting kita sekadar menghargai. Kan seperti itu. Sama dengan tradisi Tumbilo Tohe. Yang penting ada lampu, ada Cokua Tohe, dan lain-lain. Dan sudah tidak sama dengan lampu-lampu yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang tua kita. Sama juga dengan kita perhatikan saat ini, baru-baru kita melaksanakan Maulid Nabi, kan sudah tidak sama lagi yang ada di Tolangga, Toyopo, dan Walima, bahan-bahannya. Nah, demikian juga dengan Tinilo Paita tadi, atau dengan Tinilo di perkawinan maupun di Huntingo. Nah, kadang-kadang kita lebih mengungkap, lebih memperlihatkan simboliknya tadi. Yang penting masih terjaga nilai-nilai kebudayaan ini, masih terawat kearifan lokal ini. Nah, ini tantangan kita. Nah, kalau kita ingin mengatakan bahwa apakah ini sudah mulai terdegradasi, saya kira insya Allah belum. Tapi yang jelas, tradisi ini, kearifan lokal ini, kemudian dia berjumpa dengan modernisasi tadi. Kearifan ini selalu berjumpa dengan tantangan zaman. Inilah kemudian yang dikhawatirkan lama-lama akan terdegradasi. Seperti itu,
0: Pak. Ya. Pak Ahril, sebagai seorang budayawan, Anda melihat apakah ini harus masuk kategori cukup mengkhawatirkan ketika part by part, ya, step by step dari setiap tradisi yang ada ini perlahan-lahan mulai disederhanakan oleh masyarakat kita. Anda melihatnya seperti apa, Pak Haril?
2: Barangkali kalau saya, dia belum di kategori berbahaya sebenarnya. Karena memang masih ada pelaksanaan adat yang masih rutin menggunakan Tinilo ini. Cuma memang ada beberapa hal yang memang harus kita garis bawahi, diantaranya sosialisasi untuk remaja itu barangkali sangat perlu, karena saat ini untuk mencari orang yang bisa menilo itu barangkali sudah sangat jarang. Cuma memang masih ada beberapa di tiap desa itu barangkali tinggal 1-2 orang. Nah, ini yang barangkali perlu kita garis bawahi, kita harus melakukan regenerasi atau melakukan sosialisasi bimtek bagaimana orang melakukan Tinilo. Contoh yang paling dekat adalah Tinilo ini sebenarnya ada beberapa bagian, ada kita 10, tapi yang saat ini yang paling orang kenal itu hanya Tinilo Paita, Tinilo Dupu, yang lainnya sudah tidak ada. Kan masih ada Tinilo penghormatan, penyambutan tamu. Ada juga doa yang khusus doa, kemudian ada Tinilo untuk keluarga, kebersamaan. Jadi ada beberapa Tinilo yang memang harusnya kita sosialisasikan kembali.
0: Apa yang diharapkan oleh budayawan hari ini ketika regenerasi kita ini belum ada gitu ya istilahnya. Bagaimana kita mau meregenerasi para pelantun-pelantun syair ini sementara berbahasa Gorontalonya saja pun PR-nya cukup banyak gitu, Pak Ahril.
2: Iya, itu juga menjadi salah satu kendala kita di bahasa. Banyak anak muda sekarang yang tidak lagi mengerti atau memahami bahasa-bahasa daerah. Padahal sastra istilah Gorontalo itu, khususnya Tinele itu memang notabene harus berbahasa daerah.
0: Yeah.
2: Jadi barangkali untuk kiat-kiat kita, barangkali anak-anak remaja itu kiranya bisa lebih mencintai lagi, dan kami yang orang-orang yang paham dengan itu barangkali bisa lebih giat lagi mensosialisasikan.
0: Mm-hmm. Ya, Pak Arfan, mungkinkah kita harus melakukan pencegahan dini dalam tanda kutip seperti itu? Karena bicara soal syair-syair dalam setiap sastra lisan Gorontalo pastilah akan berhubungan erat dengan yang namanya bahasa Gorontalo. Sementara kondisi penggunaan bahasa Gorontalo di Gorontalo saja ini sudah boleh dikategorikan hampir punah gitu, karena yang memakai dan menggunakan bahasa Gorontalo dalam kehidupan sehari-hari pun bisa kita hitung dengan jari, Pak Arfan. Lalu bagaimana ya, kita berharap bahwa regenerasi ini bisa ada gitu?
1: Ya, betul. Ini persoalan dan problem kita semua, bahwa ternyata kita ini diperhadapkan dengan problem seperti ini. Cuman kita akan melihat kenapa ini seperti ya sudah mulai terdegradasi ya. Mungkin kita akan melihat problem-problemnya ini seperti ini. Mungkin yang pertama yang kita lihat adalah terjadi degradasi pewarisan. Jadi kadang-kadang kita melihat orang tua kita, bahkan kita saat ini sudah mulai kurang untuk melaksanakan tradisi ini. Karena memang kita juga mungkin sudah masuk dalam ruang-ruang kemajuan zaman tadi. Makanya ketika kita kurang melaksanakan praktik-praktik seperti ini, yang adanya itu, yang sering muncul itu hanya ada di Tinilo Paita, sementara di instrumen-instrumen yang lain itu kurang muncul dalam praktik-praktik. Maka yang akan terjadi adalah anak-anak kita, generasi kita hari ini juga mewariskan hal-hal yang kurang mereka lihat. Jadi yang mereka lihat itu kan hanya TikTok, Facebook, IG, dan lain-lain. Sementara ruang-ruang praktik seperti itu kan kurang. Jadi itu yang pertama, terjadi degradasi pewarisan dari kita sebagai orang tua, lalu kepada anak-anak. Nah, ada yang menarik tadi disampaikan, yang kedua ini terjadi degradasi bahasa. Nah, kita melihat baik anak-anak di kota, di desa ini kan agak sulit kita menjumpai anak-anak yang bisa berbahasa Gorontalo. Kalaupun ada anak-anak yang bisa berbahasa Gorontalo, itu pasti akan jadi viral di media sosial. Ternyata kita seheboh itu kalau ada kita melihat ada anak-anak yang umur 5-10 tahun yang bisa bahasa Gorontalo, itu pasti viral. Ini yang berbahaya. Berarti kita menganggap normal kalau ada anak-anak yang tidak bisa berbahasa Gorontalo. Ini namanya normalisasi dalam kehidupan kita. Nah, yang berikut juga ada degradasi fungsi dari Tinilo ini. Jadi, saya sebagai dosen antropologi ini melihat tradisi ini bisa tetap tampil secara fisik, tetapi fungsi sosialnya itu berubah. Yang dulu masyarakat kita itu kan di dalamnya ada solidaritas kemanusiaan, ada nilai-nilai ketuhanan yang dibangun dari situ, ada nilai-nilai gotong royong. Nah, yang saat ini apa yang terjadi? Apakah fungsinya kah seperti itu? Kemudian yang berikut adalah ini tantangan kita yang harus kita jaga adalah jangan sampai tradisi yang kita laksanakan itu adalah hanya sekedar komersialisasi atau seremonialisasi, yang penting tampil seperti itu. Padahal orang-orang tua kita dulu bahwa tradisi itu adalah bagian dari etik kehidupan kita sebagai worldview, sebagai pandangan dunia, sebagai bagian dari kepribadian dan watak dia, itu tradisi dulu. Tapi kita sekarang kan tidak, dijaga hanya sekedar menjaga ya komersialisasi tadi, seremonial. Memang kita sering menjumpai ada di TikTok anak-anak dididik untuk bagaimana melantunkan Tinilo, Tucain, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, Apakah itu bagian dari etik, bagian dari kepribadian kita? Nah, ini kita tidak langsung menjudge bahwa itu tidak bagian dari etik. Yang jelas itu
0: Baik.
1: biasa, anak-anak sudah dididik sejak dini.
0: Baik,
1: Jadi
0: baik.
1: itu.
0: Ya. Baik, Bapak-bapak, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar, kami ingatkan Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan telepon maupun juga di WA. Nomornya sama di 0821-9664-8664 atau juga bisa memberikan komentarnya di langsung ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita jeda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kita kembali lagi lanjutkan untuk obrolan Bincang Santai pagi hari ini bersama kedua narasumber kami di virtual Zoom. Bersama dengan budayawan Bapak Ahril Babiyongko dan juga akademisi dari Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Bapak Arfan Nusi. Saya mau ke Pak Ahril kembali. Pak Ahril, yang membedakan antara Tinilo dengan Tujai, Tanggomo, itu kan kalau Tujai, Tanggomo kan biasanya sendiri-sendiri ya. Kalau Tinilo apakah memang harus bersama-sama atau boleh sendiri-sendiri, Pak Ahril?
2: Oke, terima kasih. Itu yang barangkali tadi sudah kita bahas, bahwa kalau Tanggomo itu lebih ke sejarah. Jadi sang pelantun akan menceritakan sejarah, contohnya Nani Wartabone. Itu sejarah 23 Januari, itu dilantunkan dalam bentuk puisi yang namanya Tanggomo. Sedangkan Tujai itu lebih ke pelaksanaan adat penghormatan. Dia sajak-sajak untuk memuji sebagai puji-pujian bagi yang akan dinobatkan atau yang dihormati. Itu biasanya di kalau di pernikahan pengantin, kemudian ada Tujai untuk para pejabat negeri dan dilantik gubernur, bupati, juga ada yang di Toopo. Kemudian untuk Tinilo, ini barangkali lebih leluasa lagi, lebih umum, karena ini merupakan karya sastra desain yang lebih umum. Ini dalam keadaan santai bisa, dalam

0: Oh, apa yang menyebabkan Tinilo ini yang tujuh lainnya itu kurang gitu terimplementasi dalam setiap tradisi adat istiadat kita? Apakah memang sudah tidak digunakan lagi atau pelantunnya yang tidak ada atau bagaimana Pak Ariel?
1: Barangkali sebagaimana disampaikan Pak Arfan tadi, kita memang kekurangannya adalah di bahasa. Nah, kayak ini Tinilo ini adalah puisi-puisi atau sajak-sajak yang disampaikan dia, karena dia sastra desa berarti dia dihafal, tidak ditulis. Nah, pelantun-pelantun ini yang menciptakan ini juga barangkali tidak semua lagi yang ada. Yang sekarang kita dengar ini kan paling banyak itu Tinilolo 40 hari.
0: Yeah.
1: Itu karena memang setiap orang pasti ada 40 hari, tapi kalau yang contoh penghormatan, penobatan itu kan tidak setiap saat dilakukan. Itu nanti kalau ada orang yang dihormati, ada yang mau dipulangan, ada yang mau ditoopo, itu pasti akan muncul dan itu tidak dilakukan setiap saat. Tapi kalau Tinilo 40 hari, Dutu ini kan setiap saat orang lakukan. Orang menikah, orang meninggal. Jadi itu barangkali sampai hari ini Tinilo Tinilo Paita, Tinilo Dutu itu masih sering kita dengar.
0: Yang lebih banyak dipakai gitu ya. Tapi berarti iya. Apa ya, sajak-sajak ini tidak ditulis atau dibukukan selayaknya seperti kita mengenal mungkin Meraji atau Dikili?
1: Iya, iya. Meraji Dikili juga itu kan dulunya tidak ditulis, tapi sekarang sudah ditulis karena memang itu bawaan dari Arab. Kalau yang Tinilo ini kan memang buah pikir dari masyarakat Gorontalo itu sendiri. Jadi orang-orang tua kita dulu dia ingin menghibur anak cucu keluarga itu dengan atau menasihati keluarga itu dengan lewat Tinilo ini.
0: Ya. Pak Arfan, Anda melihatnya apakah memang ini yang terjadi dengan kondisi sastra lisan kita? Artinya bagaimana kita mau memperkaya budaya, kemudian melakukan regenerasi ketika tidak ada catatan-catatan atau juga mungkin pembukuan yang bisa dilakukan oleh para leluhur tetua adat kita sehingga agak susah gitu untuk kita meregenerasi ini. Karena mau belajarnya pun juga ya, kalau tidak ada sajak-sajak yang tertulis, bagaimana kita membelajarnya? Sedangkan untuk menyebut atau melafalkan bahasa Gorontalo pun masih kewalahan gitu ya.
2: Iya, itulah kekuatan dan kehebatan orang-orang tua kita di Gorontalo, mampu membangun pengetahuannya itu lewat pengetahuan lisan. Memang ini peradaban dulu dengan saat ini kan berbeda. Dulu peradabannya itu adalah peradaban lisan. Orang belum mengenal, sekalipun di negara-negara lain sudah mengenal tulis-menulis. Tetapi di daerah kita, kekuatan mereka itu adalah ya di pengetahuan itu, pengetahuan lisan. Jadi ingatan mereka, ingatan kolektif itu luar biasa. Dan mereka mengingat secara kolektif dan kolegial. Tetapi persoalan saat ini ada problem. Kita sedang menghadapi berbagai macam sesuatu yang masuk ke daerah kita dalam ruang-ruang kehidupan kita, bahkan mengkonstruksi cara berpikir kita. Itulah kemudian di mana-mana saya selalu mengatakan bahwa harus kita pengetahuan-pengetahuan lisan itu kemudian kita salin pada pada pengetahuan-pengetahuan teks. Jadi sekalipun ada yang menghafal, mengingat itu, tetapi juga tidak ada salahnya, bahkan ini sudah saatnya kita harus merumuskan mungkin dalam ensiklopedia Gorontalo di situ ada tradisi lisan tari kemudian dibawa ke dalam dunia teks, dan ini memang sudah peradaban kita saat ini. Jadi gitu, makanya saya berterima kasih luar biasa orang-orang tua kita dulu yang sudah menciptakan pengetahuan ini, lalu kemudian diwariskan dan kita tuangkan dalam dunia teks kita.
0: Ya. Pandangan Anda Pak Arfan sebagai seorang antropolog, kenapa kita selalu terlambat gitu melakukan pembukuan, revitalisasi budaya? kalau kita berkaca dari misalnya bahasa Gorontalo. Bahasa Gorontalo kamusnya baru beberapa tahun kemarin dibukukan gitu. Padahal dari dulu kita sudah

0: punya sebenarnya pelajaran muatan lokal yang pada akhirnya hari ini kita sudah tidak punya lagi pelajaran itu. Kata terlambat ini seringkali merujuk ke bagaimana kita mewariskan budaya-budaya dari leluhur kita, termasuk sajak-sajak yang pada dasarnya ini dilisankan dan sulit untuk dibukukan ketika regenerasi tetua-tetua adat kita itu sudah mulai hilang satu persatu. Ini juga yang menjadi PR kita. Anda melihatnya dari perspektif antropolog, kenapa kita selalu terlambat, Pak Arvan?
1: Iya, mungkin bahasanya tidak terlambat ya. Mungkin kita baru sadar bahwa betapa pentingnya pengetahuan teks tadi. Ya, kesadaran kita. Memang di tahun 1970-an itu kan sudah ada seminar adat. Sekalipun kita ingin mengklaim bahwa itu adalah tradisi tulisan pertama, tapi memang sudah ada tulisan-tulisan sebelumnya. Kita masih bisa mengingat historisnya. Bagaimana Gorontalo ini pernah dikuasai oleh kolonialisme Belanda. Nah, pengetahuan-pengetahuan leluhur kita itu kan mereka tulis dan mereka bawa ke negeri Belanda. Jadi itu kekuatan mereka. Sementara kita, kalau ya ingin menghindari belum terlambat tadi, pengetahuan kita itu orang-orang tua kita dulu itu kekuatannya di hafalan tadi. Ingatan kolektif kolegial. Ya, walaupun memang kesadarannya ketika berjumpa dengan pengetahuan-pengetahuan atau di luar sana, peradaban di sana, misalnya ada Nani Wartaboni, ada para sarjana-sarjana yang kemudian kembali mengabdi ke Gorontalo, yang mereka sadar bahwa ternyata tradisi tulisan ini kita harus harus penting. Kita berbeda dengan Sulawesi Selatan, dengan Bugis yang sudah ada tradisi tulisan Lagaligo ya.
0: Yeah.
1: Nah, kita ini kan sudah mulai memunculkan ini. Nah, yang harus kita lakukan adalah solusinya ya kita harus menyelamatkan itu. Kita pindahkan bahasa lisan tadi ke bahasa lisan ke bahasa tulisan agar tidak hilang. Itu pun belum cukup. Ya harus ada perpaduan. Memang penting sekali kita juga harus menghafal. Cuman di kita kan agak susah kita kalau tidak seperti orang-orang tua kita menghafal yang banyak-banyak begitu,
0: Yeah.
1: apalagi Dukai, ya Tanggomo dan lain-lain. Jadi itu.
0: Ya, Pak Ahril, pandangan Anda sebagai seorang budayawan, mungkinkah kita ini harus segera mungkin merumuskan gitu dan memetakan sastra lisan para leluhur kita, sajak-sajaknya yang begitu fenomenal di zaman dulu, kemudian ini kembali bisa dibukukan sehingga para generasi kita bisa mau tidak mau akan ikut mencari bahwa ada buktinya nih gitu, sehingga sastra lisan ini tetap terjaga di kemudian hari dan tidak hilang begitu saja.
2: Iya, Pak. Barangkali memang perlu kita garis bawahi. Sastra lisan di Gorontalo ini dalam tanda kutip ya banyak. Makanya kita harus bisa memilah mana yang harus kita lestarikan lebih dulu. Karena sastra lisan tadi yang disampaikan oleh Pak Arpan, orang tua kita dulu itu mengandalkan daya pikir, daya hafal. Jadi barangkali kita perlu kembali menggali apakah memang masih ada yang bisa menghafal sastra-sastra lisan kita yang ada di Gorontalo. Jadi barangkali yang langkah penting yang kita harus lakukan ini adalah minimal kita harus tahu dulu siapa orang-orang tua kita yang masih bisa melantunkan sastra-sastra lisan yang ada di Gorontalo. Selain Tinilo, ada juga Ujai, Tanggomo, ada Legedo, Lohidu, dan masih banyak lagi sastra lisan yang memang harus kita segera lestarikan. Cuma memang saat ini dengan kami dengan kantor bahasa Gorontalo itu sudah giat-giatnya melakukan sosialisasi kembali mengenai bahasa daerah, penggunaan bahasa daerah kepada masyarakat dan anak-anak sekolah. Dan karena ini merupakan kunci dari sastra lisan yang ada di Gorontalo. Jadi kita harus mulai dari awal, yaitu bahasa. Jadi bahasa daerah ini kita harus bisa pahamkan kepada seluruh masyarakat dan anak-anak remaja yang saat ini sudah kurang lebih 50 sampai 60 80% sudah tidak bisa berbahasa Nayar.
0: Iya, betul. Artinya kita perlu untuk melakukan identifikasi awal terlebih dahulu ya, kira-kira seperti itu Pak Haril ya. Artinya ada berapa banyak sih sebenarnya sarsa lisan yang kita punya? Ya. Kemudian sajak-sajaknya apakah pelantunnya masih ada? Kemudian itu kita akan salin ya, kira-kira seperti itu Pak Haril ya.
2: Iya. Cuma yang jadi masalah Pak, barangkali siapa yang akan bergerak, siapa yang bertanggung jawab atas itu, dan siapa yang punya kewajiban atas itu. Itu kan yang jadi PR kita juga.
0: Baik. Siapa yang akan bergerak, siapa yang akan bertanggung jawab akan keberadaan sastra lisan kita hari ini, kita akan kupas sesaat lagi. Kita kembali jeda, Bapak-bapak tetap bersama kami. Kita jeda kembali.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar obrolan Bincang Santai ini, selain Anda bisa dengarkan di Pro 1, Anda juga bisa menyimaknya di Pro 4 RRI Gorontalo 95,1 MHz. Dan di sesi terakhir ini kita masih bersama dengan kedua narasumber kami, budayawan kita Bapak Ahril Babionggo dan juga akademisi antropolog kita Bapak Arfan Nusi. Saya mau ke Pak Arfan. Pak Arfan, salah satu masalah di bagaimana melestarikan sastra lisan ini adalah ketika para pelantun atau pewarisnya ini semakin sedikit gitu ya, bahkan sudah lanjut usia. Kemudian bagaimana kita melakukan regenerasi pelantun tinilo sementara kita kesulitan pula gitu ya untuk menemukan pengajar-pengajarnya, kemudian berbenturan pula dengan minat ya dari generasi muda hari ini yang enggan berbahasa Gorontalo, apalagi mau diajarkan untuk melantunkan tinilo gitu. Pandangan Anda, Pak Arfan?
2: Iya, tentunya kita masih tetap menjumpai para orang-orang tua kita yang masih menghafal, bahkan juga punya naskah-naskah tentang tinilo. Saya yakin itu, dan di berbagai macam tempat. Kalau tidak ada orang-orang tua, mungkin saat ini di Gorontalo ini tidak ada, kita tidak pernah akan menyaksikan lagi tradisi tinilo, misalnya dalam tinilo Paita tadi atau tinilo-tinilo yang lain. Jadi saya kira masih ada, cuman yang harus kita lakukan, karena ini generasi muda saat ini kan juga tantangannya luar biasa. Yang harus kita lakukan adalah segera memindahkan tadi. Saya sudah sampaikan, memindahkan lisan ke tulisan. Lalu kemudian, apa yang harus kita lakukan nanti? Ya, sebagai akademisi tadi Pak Asril sudah menyampaikan, lalu siapa yang akan melakukan ini? Ya, kami sebagai di akademisi hanya sekedar, karena kami juga bukan pelaku, di UIN Gorontalo itu ada mata kuliah Islam dan budaya lokal, dan tentunya di dalamnya juga ada tentang ada macam-macam tradisi disampaikan di dalam mata kuliah itu, kajian-kajian. Nah, yang dilakukan oleh kita sebagai akademisi dan juga mahasiswa adalah melakukan penelitian. Di UIN Gorontalo itu sudah ada beberapa naskah skripsi, mungkin juga ada tesis, dan ini saya kira adalah mungkin bukan bagian ya untuk menyelamatkan tradisi kita dalam dari lisan ke tulisan, hanya butiran debu saja. Jadi itu makanya kita di UIN Sultan Ama itu kan salah satu visi misinya adalah unggul dalam kearifan lokal, unggul dalam kebudayaan. Makanya kita di perguruan tinggi ada mata kuliah Islam dan budaya lokal, karena itu adalah entitas kita, brand kita di situ. Siapa lagi kalau kita hanya serahkan ini, tradisi ini kepada pelaku adat, lembaga adat. Ini saya kira tidak cukup. Semestinya ini harus ditampal atau dengan tulisan-tulisan tadi, dengan penelitian, baik penelitian dosen maupun penelitian mahasiswa.
1: Baik.
2: Jadi itu Pak.
1: Ya, Pak Ahril, susah nggak sih belajar tinilo ini? Karena kan kalau misalnya sepengetahuan saya, kalau kayak tuja itu kita sudah familiar gitu dengan nadanya gitu. Begitu juga dengan tanggomo, begitu juga dengan meraji yang cukup familiar di telinga-telinga kita. Walaupun generasi muda hari ini tidak tahu gitu untuk melantunkannya, tapi minimal familiar. Kalau tinilo seperti apa sih bunyinya, Pak Ahril?
3: Tinilo barangkali lebih mudah dipahami sebenarnya. Cuma memang kuncinya itu di bahasa. Nadanya juga itu lebih simpel, lebih apa namanya? Kan ada kalau ada beberapa kegiatan dia bisa bernada beda-beda. Tapi dia lebih apa namanya? Lebih mudah dilantunkan.
1: Contohnya Pak, boleh satu sajak mungkin satu bait atau satu baris? Kayak gimana bunyinya, Pak?
3: Oke, kalau yang kola-kola ya.
1: Iya.
3: Yang lutung.

0: Cukup berbeda gitu ya Pak Ahril ya dengan apa
1: Mungkin
0: namanya sastra lisan yang biasanya kita tahu gitu ya, karena ya seperti yang saya bilang tadi yang familiar itu Tujai, Tanggomo, Meraji, dan ini ya bagi saya masih cukup asing gitu nadanya, agak susah gitu untuk mempelajarinya ya. Apakah itu juga menjadi permasalahan Pak Ahril? Artinya susah nih untuk mengimplementasikan belajar Tinilo ketimbang yang kayak sajak AB-AB seperti di Tujai atau Tanggomo yang cukup familiar dengan ya nada-nada yang akrab gitu di telinga kita.
1: Iya, pada dasarnya hampir sama, sebab sebenarnya tetap AA, AB, AB dan sebagainya. Nadanya itu yang memang jadi ada ciri khas. Kalau kayak Tanggomo kan, Bismillah memulai. Jadi nada itu yang bisa membedakan. Oh, ada Pak Tanggomo ini orang. Oh, ada Pak Tujai dia. Oh, ada Pak. Jadi orang sudah bisa apa namanya? Bisa nyatakan, oh ini
0: Tinilo.
1: Sementara tarisan apa dari nada-nadanya itu. Jadi memang kita butuh selain tadi mudah, cuma memang harus belajar juga,
0: ya, harus belajar mau tidak mau harus belajar gitu ya. Baik Pak Arfan, kalau misalnya pun kita harus menyalinnya ke dalam bentuk teks gitu, mungkinkah kita melakukan transkrip digitalisasi secara audio dan visual sehingga ini bisa menjadi gudang dalam tanda kutip gudang apa ya warisan budaya kita. Karena kan kecanggihan digitalisasi hari ini kan orang bisa langsung rekam, kemudian di-upload dan itu tersimpan gitu cukup lama.
2: Iya, betul sekali. Apalagi saya terkesima ini Pak Azril sudah melantunkan Tinilo tadi luar biasa. Ternyata sekalipun beliau berada di level jabatan yang lumayan tinggi, tapi masih menjaga nilai-nilai
0: Betul.
2: kearifan ini. Luar biasa Pak
0: Saya
2: Azril.
0: kaget gitu ya, seorang kepala BPBD luar biasa untuk bisa melantunkan Tinilo ya, Pak Haril, Masya Allah. Terima kasih. Kita ya.
2: Pak ini Pak. Saya juga mengajar Islam dan budaya lokal saat ini, Pak. Setiap saya akan cari mana mahasiswa yang mampu di kelas saya itu ada sekitar 10 kelas. Saya menemukan kemarin ada. Jadi itu saya video lalu saya upload di Facebook. Karena memang mungkin kalau naskah tulisan itu agak susah dijangkau oleh orang-orang awam yang ada di kampung-kampung sana. Nah, kalau lewat Facebook, lewat TikTok kan ini bisa. Ah, kemarin saya mengupload itu 400 ribu lebih yang nonton, Pak.
0: Baik.
2: FYP. Itu Ngadi Ununungo. Itu mahasiswa mampu menyampaikan Ngadi Ununungo. Ternyata memang ada 1-2 orang dari 10 ribu masuk, ada 1-2 orang yang mampu, yang
0: Baik.
2: masih menjadi itu.
0: Baik-baik. Artinya kita berharap bahwa tradisi sastra lisan Gorontalo kita ini yang begitu kaya, harapannya bisa terus lestari gitu ya, dan bisa kita dengarkan gitu lantunannya sampai dengan seterusnya. Kita berharap penguatan dari seluruh kolaborasi antara pemerintah, kemudian budayawan, Pak Ahril dan kawan-kawan, kemudian dari akademisi, antropolog, dan kapasitas lainnya juga akan ikut bersinergi gitu untuk bisa melestarikan sastra lisan Gorontalo. Terima kasih Bapak-bapak sudah bersama kami di pagi hari ini, Pak Ahril Babiyonggo STM Ekdef budayawan kita, kemudian Pak Dr. Arfan Nusi M. Hom akademisi UIN Sultan Amai Gorontalo yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Saya Yusri M. Penerong pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang.

nasi kuning sudah ada sebelum kerajaan Islam masuk Gorontalo. Dari cerita nenek moyang, alim buluto atau nasi kuning menjadi sesajian sebelum warga berdoa di hutan. Penduduk desa awalnya akan melakukan tradisi mohile doa, yang berarti upacara meminta doa kepada penjaga hutan yang disebut pulohuta, yang dipimpin oleh telenga atau orang yang memiliki kekuatan untuk berhubungan dengan makhluk halus. Ritual tersebut menyajikan daun siri, pinang, tembakau, nasi kuning, dan nasi merah. Ritual ini mulai berkurang sejak masyarakat Gorontalo mengenal agama Islam. Sehingga dalam budaya Gorontalo, alim buluto atau nasi kuning dianggap syarat makanan yang harus dihidangkan dalam acara adat maupun doa. Warna kuning juga merupakan salah satu warna adat Gorontalo.

0: bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal. Sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah. Kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu. Teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang semuanya pendengar. Anda kembali bersama saya Nur Encha Banggai dalam program Gorontalo siang ini sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia. Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
2: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
1: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, RRI ke-81 tahun.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Windiana Rumapea. Salah satu lagu yang menjadi hits setiap kita kemana gitu ya, lagu ini ternyata memang mendarah daging sama warga Batak. Anakku Naburjo, dimanapun Anda berada, katanya anakku ya, bawalah dirimu menjadi diri yang terbaik, membawa kesan yang terbaik. Dan tentu kalaupun dalam kondisi belajar, belajar dengan cara yang baik, tidak merugikan orang lain, dan pasti orang tua akan bangga.

konteks budayanya memang sebagai panggilan kepada anaknya, dan itu kayaknya rata-rata ya semua orang tua akan menginginkan keberhasilan bagi anaknya. Anakku yang baik, jadikan semua yang ada di dalam lagu itu adalah sebuah nasihat untuk anak yang merantau bersekolah dan nantinya bisa membalas kebaikan kepada orang tua dan berguna atau bermanfaat bagi sesama.

suasana rumah pe anakku na burjo. Suasana makin siang makin panas di luar sana, namun bagi yang baru saja membangun sebuah rencana untuk menaikkan taraf pendidikan, menaikkan taraf usaha, biasanya kita udah mulai dari bagaimana mengatur manajemen keuangannya. Dan jangan lupa juga, sebuah usaha yang akan berhasil biasanya orang mementingkan branding. Branding ini adalah sebuah proses di dalamnya membangun atau membentuk citra atau kesan ingin dikenal orang dulu terhadap sebuah produk, organisasi, perusahaan maupun person, ya. Nah, jangan heran kalau ada yang ingin membangun branding itu di awal. Dan walaupun ya kita menemukan ada satu kekurangan, ketidaksempurnaan atau bahkan keburukan sekalipun di akhir dan menuai kekecewaan, tetapi yang ingin membangun branding itu, ya, tujuan itu di awal adalah membentuk sebuah citra yang baik, agar diterima dulu lah gitu ya, baik di salah satu organisasi dan sebagainya. Membangun citra, branding, bukan sekedar logo, warna atau slogan, tetapi secara keseluruhan pengalaman dan kesan ini bisa membentuk cara berpikir di benak orang lain. Nah, inilah yang biasanya dilakukan oleh individu maupun pihak yang sudah dalam sebuah corporate. Tidak lain adalah seperti itu. Nah, ketika bermasalah, tentu yang akan merasa juga orang lain bahwa, oh ternyata kamu udah membangun brand seperti ini, tapi ternyata jualanmu gak sehebat itu loh. Brandnya aja yang begitu bagus, tapi jualanmu tidak hebat. Itu wajar-wajar saja. Tapi memang kalau dibangun melalui brand lebih awal, akan bisa tidak menjamin bahwa ini akan bertahan usaha tersebut. Tetapi kalau ada yang membangun dari kualitas di awal, saya yakin Anda akan bertahan sampai orang-orang masih membutuhkan itu. Ya, kita mudah-mudahan akan ini bisa masuk pada apa yang sudah ingin kita lakukan pada sebuah usaha yang akan kita rintis nanti. Baik, kita tinggalkan pendengar persembahan lagu-lagu daerah Batak tadi, kita menuju daerah lain. Semalam itu ada acara yang digelar di Jakarta yang paling bergengsi, yaitu pemilihan Abang None pada puncaknya semalam. Wah, keren-keren ya Abang None. Nah, Abang None ini tentu disaring dengan berbagai pemilihan karakter dan sebagainya, di filter dengan pengetahuan dan sebagainya, ya. Jadi tentu visi misi yang paling utama adalah bagaimana membangun kota Jakarta itu menjadi kota yang hebat. Dan semua mereka memiliki visi masing-masing bagaimana membangun Jakarta melalui keahlian masing-masing. Ada Pak Pramono Anung dan juga ada wakilnya Bapak Rano Karno yang juga dikenal si Abang Jakarta. Ya udah, kita mau kenalan lagi nih dengan Jakarta. Lu katanya Jakarta, enjoy aja sih sebenarnya kalau di Jakarta, selama dia masih nyaman-nyaman untuk kita jejaki, karena orang-orang di sana ramah kok. Hanya ya memang yang datang untuk memperburuk citra Jakarta itu banyak, ya kan? Entah orang yang sudah terjepit dalam usaha dan sebagainya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar, kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya

0: menyelamatkan bangsa ini, inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pesona, lagu yang menjadi booming nanti selama terputar-putar di Sangir sana. Ini lagu tahu-tahu booming ya di, karena dinyanyikan sama orang Bali. Terpesona, aku terpesona. Ya memang kalau terpesona itu biasanya di tampilan awal, orang yang belum mengetahui apa-apa masih terpesona DP kalimat. Terpesona di awal, tidak ada terpesona nanti belakangan. Biasanya di awal, wow aku terpesona karena belum tahu dia. Nanti sodepi terakhir, oh ternyata begini ya. Setidak ada itu terpesona. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo? Kita masih akan punya lagu yang bisa menghibur suasana santai Anda di rumah yang tengah menikmati akhir pekannya bersama keluarga. Gimana nih acara cuci-cuci, acara mandi, berenang-berenang? Waduh, ini di sana banyak orang yang tidak ada air, baru orang mau berenang-berenang di air, kasihan juga ya. Mungkin ada sebagian kolam ini yang kekeringan karena mungkin mengurangi penggunaan air. Ya nggak masalah, kita harus tetap membiasakan untuk penghematan dari sekarang. Insyaallah masih banyak yang akan kita temui di kemudian hari, air masih ada. Kalau lewat dari 5 bulan atau 7 bulan ini kemarau, saya rasa semua sumbat area tidak ada air, ya kan? Nah itu mungkin perlu kita syukuri bersama bahwa hari ini kita masih ada yang tidak kekurangan air. Yuk, satu persembahan berikutnya dari Bulang Mondo, lagu Lola Drakal. Bulang Mondo, Manado.

Memang cuma tuh mulu-mulu bikin orang berpisah. Oh, zamannya sekarang zaman hasut-hasut menghasut ya. Dan kita tidak boleh memungkiri itu sudah ada ditulis di awal bahwa kehidupan manusia akan menghadapi itu. Kita di akhir waktu pendengar, dan satu persembahan terakhir untuk kita nikmati bersama siang ini.

0: apapun itu, mudah-mudahan hari ini Anda juga yang turut mendengarkan dengan relax. Sayang sekali lagunya kita harus entaskan lagu santai. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti buletin berita berbahasa daerah Gorontalo untuk hari ini 19 September 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tahulan nalo betiap polima banda-banda lo habali lo hulam nalo habali uhiwalia to ungu di minggu mola betia tehas din Daniel Watia ta mo potunggu lolo iya mongondula awa mongo tato udong ko umba-umba lo polo dulah he odie mai mo obotulah haraga lo tili lah hepo hasil lo mongotani iilani sabu donggo wade-wade to polo dulah he ika pala lo badan pusat statistik kota lo hulondalo Sri Dewi Mono Arfa lo otanggulai udong ko to polo dulah he odie wow iilangi hasil lo mengotani layati tamo rasa botulo lo haraga tidio po tabo enggak de tilapulio ngopo hia taluhe iilangi to polo dulahe boti wau olo mo ola de hasil lo mengotani iilangi to papa talialo tungkulo haraga mo bobotulo odelo malita, tamate, piala, tula, sayori, wau, uewo lio mao. Haraga lo babarangi alo mo botula lo ula ito. Doi muhe tutolihu amula dilam otali wolo-wolo. Utiboti musima opadulia to awali. De dilate ma lo bobotula haraga bolo opadulia. Musi ma opikilangnya mulo-mulo tau odungga lo polo dulahe. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali tau ngodi minggu mola.

mohelu ngololo ungala atau desa Tenggela di pamotapu utanggula lio rumah layakuni mialo mahyani itida lo Tenggela Nasir Suleman lo atanggulai malo ngusulu ode basnas provinsi wau program BSPS provinsi dabo di po owali lio sabu di po ohuta poli tama ohuta dabo donggo di po lotaya de towali si tunggulo di po owali lo upo mangula lio poli woluo tama patu di po mangula lio mahyani dabo dila dihu-dihu katai pelo Tenggela dabo telepon odito pamalenta to desa mololo hepio hu udongo mo awota wolota okalaba wanu masa dia mololimo wolo upo mantulo pamalenta musi sadia olo umalila iati lo Tenggela bolilio mao musi ma lumalilai ode Tenggela mongolamo ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengundul awam mengutak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD Kota Lohulondalo Ilohihile Ode tamu aami U isi isiali to umopobu Hama lomai o ayua miambo ilanggala Sabu bulahu donggo tingga-tingga Ika pala lo BPBD Kota Lohulondalo Henry Tiko Alu lo otangulai Uhemo ohawa tiributi to kelurahan dende Limbunga lo bulalo wau bungo lohu idu Sabu topo lo hengbuti Ma poongolo uilo pobuto dende Polito uewo lio mao Talo mobu-mobu puputo tunggulo tulu lohu lilame To umo popele hio umo pobu BPBD mahi pongohia po ota Tidio potato bungolohu idu Udongo wade-wade topolo hengu boti Udi pomao mobu-mobu BPBD maa awota wolo babinsa Babin kamtipmas wapamalenta to kelurahan Ode tamo mu o ilengi Mialo mopo o beresi ilengi Pohile lio u dipoma omo mobu-mobu. Wanu bono woluo umo pobu, pohile lio uhu amo polapuru. BPBD makalakalaja to uhui waudulahu. Mungulamo ngotato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengundulah awak mengotak tu. Udong ko hewat deta lo polo dula he o die membide o u odungga lo penyakit mo o om bita toilao. I akademisi kesehatan to UNG Lia Amelia lo otanggulai udong ko wade wade to polo dula he o die mo data ta hipokala jawa u hipopohunawa ase. Idu poto bohehe lilia lo ma ato de lo mio. Igam bingi mao bito o panyaki mo o ombita. Poli tahi pokala jawa to patolo dulahu i ilangi mengilutan luhu. Ingo inda mola umbala lohong bungo. Ma witolo pohilelio ulo laita ilu ilutan luhu. Wau modaha sehati lo ilangango. To polo dulahe odie modata peahu o. Polo o. Wau polusi. Ma ui tolo, pohilelio ulo laita mamaskeri, ti diopo ta kalakalaja to tambati modata peahu o wau polo o. Mengudulau mengota to, habali botia, ju, tanumaila pato, udilamu patato, maapu ode mengota to. Utilala to bahasa bolo pohilela potunua potuhata wau utilala tolo iya ente bolo potunua lame amiatia watia tehas di Daniel bolo me i odu ola po odata inde bo di topo watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

kembali dari Sudirman 30 siang hari ini pendengar. Saya menemani suasana siang Anda. Diawali tadi ada UD Idol dengan Jangan Duakan Cintaku, lagu yang pernah dipopulerkan Indra Lesmana.

Lagu lama yang pernah dipopulerkan oleh ya Melly Goes Plus tadi yang dinyanyikan Tommy Jepisa untuk Anda nikmati bersama siang hari ini. Semoga tidak mengurangi aktivitasnya ya. Apapun itu targetnya tetap selesai hari ini. Oke. Okay? Siang makin panas juga enggak masalah kalau kita ngangenin orang lain kan. Enggak apa-apa kan? Pada keluarga dan sebagainya. Kita dengarkan Kangen dari Denada.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Dimanapun Anda berada untuk siang ini, hari ini ya bertepatan dengan 19 September 2026, kumandang azan zuhur hari ini tepat di jam 11.45 waktu Indonesia Tengah. Dan kini saatnya pendengar, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal. Ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan. Ini bisa disembuhkan.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

59 menit dari jam 11 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengantar Anda dengan penyampaian informasi olahraga dari dunia olahraga yang akan dihadirkan Pro 3 Jakarta. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pertandingan kelima Liga Inggris di Stadion Gates Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Keith apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
5: We have dropped our...
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tanggul. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lanjut kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan di rotan ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olisen membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.

0: Liga Spanyol. LCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: Insyaallah meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Tante perché ci facciamo belle prestazioni.
2: Nah, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertandingan kali ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan dan dengan keberanian yang besar. Hari ini kita berhasil.
1: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ana Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan satu poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
2: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami. Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
4: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan nanti pertandingan dapat awal sampai pertandingan kedua. Kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di sore ini sangat penting bagi kami. Tentunya dalam perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depan yang lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus

0: prestasi Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Ada part difícil para nós.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRT pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sate Krab meraih 3 poin. Laskar Sate Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, jadi kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita. Dan dia senang sekali dengan bermain.
2: Sementara itu pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sate Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Top Tua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga

Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
3: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda.

0: Enak. Pia makan apa?
1: Ini snack ada beli.
0: Coba mau lihat. Ih, bos snack yang gue cuma 1000 perak, tapi bahaya.
1: Kenapa, so?
0: Mama bilang ini ada zat kimia.
1: Baru?
0: Iya, bikin penyakit.
1: Alah, baru semua buang.
0: Iya, tapi di tong sampah.
1: Baru semua rugi.
0: Lain kali kalau mau beli snack, jangan lisan barang.
1: Iya, bakal rugi uang.
2: Let's go.
1: Oke, nanti suruh beli mama ah.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik, Anda yang terus bersama kami di hari ini yang panas-panas banget ya di luar sana. Memang tidak diwajibkan, tidak diharuskan Anda beraktivitas di luar sana. Sebab kalau dilihat-lihat memang matahari ini sangat-sangat mensuplai UV. UV-nya tinggi ya, jadi memang beresiko untuk yang beraktivitas di luar tanpa ada pelindung. Pendengar dimanapun Anda berada, siang ini nantinya kami juga akan menghadirkan sebuah dialog singkat yang nantinya akan bersama dengan Informa. Jadi pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah Anda bisa dengarkan apa yang nantinya istimewa di Informa. Sebenarnya saat ini juga kita punya kabar presiden kita tengah menghadiri peringatan satu abad Pondok Modern Gontor yang dihadiri oleh 8.776 tamu undangan. Dan peringatan satu abad Pondok Modern Gontor dihadiri juga duta-duta besar. Presiden Prabowo memberikan sambutan di hadapan ribuan santri untuk hari ini.

0: Pendengar, jika Anda mendengar klaim bahwa letusan Krakatau membelah Pulau Jawa dan Sumatera, itu adalah hoax. Peristiwa terjadi pada 26 hingga 27 Agustus 1883, bukan memisahkan dua pulau. Letusan ini justru menghancurkan 2/3 pulau Krakatau itu sendiri hingga membentuk kaldera. Kekuatannya mencapai Volcanic Explosivity Index level 6, setara 200 megaton TNT atau 13.000 kali bom Hiroshima. Dampak terparah bukan dari lava, melainkan tsunami. Gelombang setinggi 40 meter menyapu Banten dan Lampung. 165 desa musnah, 132 desa rusak berat, dan sedikitnya 36.407 jiwa meninggal dunia. Mayoritas korban adalah warga pesisir Teluk Betung, Anyer, dan Caringin. Ledakan pada 27 Agustus jam 10 pagi tercatat sebagai suara terkeras dalam sejarah manusia. Dentumannya terdengar hingga jarak 4.800 km sampai Pulau Rodrigues dekat Mauritius di Perth, Australia. Gelombang kejutannya bahkan mengelilingi bumi lebih dari 3 kali. Dampaknya juga global. Dunia gelap selama 2,5 hari dan suhu bumi turun 1,2 derajat Celcius selama 5 tahun. Faktanya, Krakatau bukan letusan terdahsyat sepanjang masa. Posisinya masih di bawah Tambora tahun 1815. Namun bagi Indonesia, ini adalah pengingat kedahsyatan cincin api Pasifik. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang ini kita punya kegiatan ngobrol bareng dengan Informa. Dan untuk siang ini ya pendengar, kita akan bicara soal September praktis. Dan nantinya akan bersama para narasumber kita di siang hari ini ada Pak Dodi. Selamat siang Pak Dodi.
1: Siang Bu, halo, sehat selalu Bu.
0: Sehat. Ya, dan berikutnya juga ada siapa ya yang biasanya ini hadir dan selalu menemani Anda, Ibu Mutia. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Oke, okay. Ini kayaknya pindah lagi nih. Baik, di siang ini kita ngomongin soal September praktis. Dan September praktis ini adalah hadirkan nyaman di setiap ruang. Ini bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang nyaman dalam rumah tangga ya, karena kita punya banyak keinginan, tetapi yang jelas keinginan ini diawali dari sebuah rumah. Rumah yang nyaman ditinggali ya pasti kita punya keluarga yang akhirnya bisa berkumpul dengan nyaman di salah satu ruangan. Intinya kita juga punya apa namanya barang-barang yang bisa menyenangkan kita, yang bisa membuat keluarga kita kumpul dan akan bisa memberikan sebuah sugesti hidup yang nyaman seperti apa. Nah, Pak Dodi sama Bu Mutia, kira-kira apa saja yang menarik di bulan ini, di bulan September, karena Informa biasanya menghadirkan ada topik-topiknya gitu. Silakan.
2: Mungkin bisa dijawab.
1: Boleh. Iya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya, iya.
1: Pengalaman hidup. Oke. Informa punya kejutan buat pelanggan setia ya, khusus di September 2026 ini ya. Adapun tema yang kita angkat kali ini yaitu hadirkan nyaman di setiap ruang ya. Kenapa harus nyaman gitu ya?
2: Kenapa ya?
1: Kenapa harus nyaman kira-kira ya?
0: Iya, ya. Harusnya jadi pertanyaan dari kita, kenapa ya, juga
1: kenapa
0: nih?
1: Kenapa harus nyaman gitu? Salah satunya adalah karena kita ingin berlama-lama di situ, ya. Sehingga betah, ya kan? Ya. Ya. Terus kalau sudah nyaman gimana? Ya, kalau sudah nyaman artinya kita ingin balik lagi ke situ, ya kan? Mencoba, ya. Dan inilah momen yang luar biasa menurut kita, ya kan? Jadi harapannya pelanggan setia kita itu punya produk furnitur yang setelah dipakai atau dicoba terasa nyaman di rumahnya, di lingkungan keluarganya, dan tentunya suasana di sana menjadi lebih harmonis tentunya ya.
2: Betul.
1: Ya itu sih kalau di kita ingin membuat pelanggan setia kita lebih nyaman dimanapun berada di dalam ruangan rumahnya ya.
2: Kalau nyaman berarti bertahan Pak.
1: Bertahan dan terus lanjut ya.
0: Iya. Lalu kalau misalnya sekarang ini kan kita tahu bersama bahwa Informa ini udah dikenal banyak orang ya, dan pasti dia punya boleh dikata ada branding tersendiri yang sudah udah masuk di hati konsumen ya istilahnya. Ada harga-harganya juga lumayan kompetitif. Jadi apakah nantinya di bulan September ini memang spesial ada penawaran harga atau diskon besar-besaran yang bakal digunakan oleh para konsumen seperti apa?
2: Kalau untuk spesial bulan September ini sesuai tema kita, hadirkan nyaman di setiap ruang. Jadi di sini tuh Informa mengajak customer atau pelanggan Informa Gorontalo untuk menciptakan ruang nyaman sendiri. Ya, jadi maksudnya adalah customer bisa pilih sendiri produk apa yang dimau atau produk impian apa yang diinginkan customer. Karena kita punya promo khusus di September ini, itu beli set lebih hemat. Jadi setnya itu mulai dari harga 8 jutaan saja sudah dapat paket isi ruangan begitu. Jadi seperti ruang tamu. Jadi kita ada item-item tersendiri tuh Bu, promonya set 8 jutaan. Itu customer bisa pilih lagi barangnya mau yang mana. Nah ini ada flyernya juga, ada katalognya juga. Jadi kalau misalnya customer mau lihat barangnya langsung, itu kita punya inspirasi display-nya di toko seperti itu. Nah kalau promo jangan ditanya lagi, banyak
0: pasti
2: banget
0: ya, ada ya.
2: Apalagi ini kan udah mau akhir tahun ya.
0: Iya, ini paling diburu, ini sudah ditunggu-tunggu, ada yang mungkin mau kasih diskon.
2: Betul. Jadi kalau misalnya ada dorong bilang polo dulah ya bagi ini nguni mau tawarkan promo, ini banyak sekali promo pak orang.
0: Banyak sekali.
2: Ada promo cashback khusus furniture dan juga aksesoris. Mm-hmm. Terus ada spesial khusus bulan ini, itu gratis member Bu. Ya biasanya kan kita tuh daftar member registrasinya 100.000. Nah khusus bulan ini kita kasih free, daftarnya hanya minimal belanja 500.000 saja. Mm. Ya jadi kita bantu untuk bikinkan membernya. Karena benefit member ya itu tadi, bisa dapat banyak promonya seperti itu. Mungkin Pak Dodi bisa.
1: Oke, boleh. Saya lanjutkan ya. Sudah disebutkan dari tadi kalau kita punya promo bikin set nyaman versi kamu ya.
2: Yes.
1: Jadi Bapak Ibu semua yang sudah terima ya brosur dari Informa dimanapun yang biasa kita ke perumahan-perumahan ataupun saat branding pagi minggu ya, sama di mana di mall biasanya kita ada kasih brosur dan di situ ada yang paling menarik Bu ya. Jadi di sini kita sudah kasih produk pilihan yang bikin customer itu untuk memilih yang mana yang cocok buat ruangan masing-masing ya. Ada versinya yang sofa untuk 3 orang, ada yang sofa bed ya, terus gratis 1 meja tamu, terus pilih 2 bantal cantik ditambah atau lampu ya, atau lampu plus ada meja kabinet ya. Jadi dengan harga 8 jutaan yang harus dipilih sendiri oleh konsumen ya kan. Nah bisa memadukan dengan ukuran ruangannya, warna dari sofa dan meja kabinet sama lampu dan bantalnya, silakan yang cocok yang mana 8 jutaan ya kan. Terus juga promo yang paling menarik sebenarnya di sini berarti ya. Ya. Tadi kan sudah kita kasih harga produk mulai dari 8 jutaan udah dapat isi ruang ya. Terus ada lagi nih. Misalkan saya mau beli tapi barang ini ya, saya tidak mau cepat datang, nanti aja 1-2 bulan saja karena
3: ya,
1: rumah saya belum selesai.
3: Rumah
1: saya belum selesai ya. Ya, apa yang harus kita tawarkan? Tentunya
3: diskon
1: menunggu,
3: sabar ya. Jadi
1: diskon
3: ini
1: untuk
3: sudah pernah Tia, mungkin sudah pernah Tia infokan sebelumnya, karena kita tuh ada namanya booking inden atau menunggu 1 bulan.
1: Yes. Yeah, yeah.
3: Nah spesial buat customer yang mau menunggu dengan sabar,
1: kita kasih
3: ekstra diskon 5%
0: itu walaupun ya udah menunggu 2 bulan.
1: Yes ya, betul Bu ya.
0: Diskon seperti tapi itu tetap ada tambahan kayak tadi, misalnya beli paket enggak, misalnya kan tadi ada paket yang misalnya 8 jutaan yang tadi ada barang plus-plus ini, misalnya meja nakas yang kecil-kecil, ada bantal atau apa. Nah hal-hal seperti itu walaupun sudah lewat waktu tapi masih bisa digunakan gitu ya, paketnya masih dapat.
3: Yes, jadi potongan 5% itu Bu dari akumulasi total belanjaan customer. Dengan total itu orang kasih tambahan lagi 5%. Misalnya Ibu belanja 12 juta nih, sudah potongan promo dan sebagainya, itu kita tambahin lagi 5%-nya seperti itu.
1: Tapi ini berlakunya khusus di September ya.
3: Iya.
1: Jadi kalau lewat sudah tidak bisa digunain lagi Bu gitu ya. Jadi kita sudah sebenarnya dari awal bulan itu sebenarnya sudah ada, cuma mungkin kurang rame, karena kita pengen ada tema nyaman ini dulu, Bu, baru kita ingin sampaikan ke konsumen gitu ya.
3: Betul. Ya. Ini spesial buat customer-customer Informa yang berada di
1: jauh sana,
3: kota-kota penyangga atau kota satelit kayak Marisa, Gualemo, Gorut dan sekitarnya.
0: Kalau beli di sini di tetap akan diantarkan jauh-jauh sampai ke Marisa.
3: Yes, salah satu membernya promo member sekarang juga itu kita free di kota-kota penyangga, Bu. Free pengiriman.
1: Ya,
3: free
1: pengiriman. Nah, jadi promo sekarang kita ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan di statement terakhir saya. Kalau kita akan kirim gratis ya untuk member yang berada rumahnya jauh di sana ya, yang tidak punya waktu untuk datang ke toko ya kan. Jaraknya bisa sampai 100 kilo lebih kan dari Kabupaten Pohuwato itu. Jadi kalau misalkan mau diantar yang penting ke toko ya kan, ke toko dulu pilih barang atau lewat online dari tim kita, kita akan membantu untuk pilihkan ya yang mana yang sesuai sampai memenuhi value yang tertentu, nanti kita akan bantu ya saat kirim satu armada gitu ya.
3: Betul.
1: Ke satu arah, misalkan hari Sabtu atau Minggu kita kirimnya ke daerah Paguyaman, Bualemo sampai Marisa gitu loh ya. Nah, nanti kalau misalkan ada orang yang rumahnya di arah Gorontalo Utara gitu Bu ya, jadi kita kirim juga berbeda hari ya, karena kan beda arah.
3: Beda arah. Nah,
1: jadi pasti bakal dikirim Bu gratis dan ini hanya untuk di bulan September ya, jadi jangan takut kalau misalkan mau belanja banyak ya, kita punya armada besar.
0: Yang penting inden dulu ya, dia punya barang, so pesan duluan. Yes, khusus betul. Di bulan September ini. Ya, tapi selain pengantaran gratis tadi itu pelayanan ya. Jadi servis yang seperti apa lagi yang nantinya akan diberikan selama bulan September atau dengan sesuai dengan tema yang dihadirkan ini, nyaman di setiap ruang.
3: Ya, jadi kalau tiap pribadi itu sering mendapatkan dua tipe customer, Bu. Jadi ada yang customer middle up yang sering, kebanyakan itu paling sering tidak punya waktu.
0: Tidak punya waktu.
3: Ya, paling itu. Pasti kalau ibu jadi muka toko, saya masih sibuk, masih ada urusan ini, urusan itu. Nah, itu biasanya tuh dia menawarkan kemudahan ya. Jadi servisnya adalah bisa yang pertama itu kita ada namanya virtual private journey itu, jadi bisa pandu customer tuh pilih barang lewat online. Nah, pembayarannya pun banyak jenisnya, bisa transfer via virtual account atau QRIS, terus juga bisa biasanya kalau customer yang pakai kartu kredit itu kita punya link payment. Jadi selain di aplikasi member bisa belanja online juga, itu kita bisa pilih metode pembayaran yang tadi. Ya, jadi itu salah satu kemudahan. Terus yang kedua, customer yang biasanya berburu promo. Nah, itu kalau tidak diskon saya tidak mau beli, pasti itu. Ya, yang namanya promo siapa yang tidak mau kan?
0: Nah, rajin-rajin promo dong.
3: Betul. Jadi sering tuh kalau misalnya di live, biasanya kita tuh ada live tour tiap hari, itu pasti bergantian tim sales Informa menginformasikan promo. Itu yang pasti di sorot tuh yang promo-promo murah. Jadi ada customer yang mana promo sofa, mana promo ini, promo itu. Itu. Jadi kemudahan belanjanya tuh selain bisa online, kalau di offline pun kita bisa bantu customer misalnya tidak bawa uang tunai, saya tidak ada cash ini, baru bagaimana? Ibu, tolong mau cek limit. Ah, itu tolong juga
0: ada, bisa ya?
3: Bisa. Jadi tolong langsung yang penting customer tuh bawa HP sama apa namanya? KTP.
0: KTP, iya.
3: Langsung set itu. Sudah apa limit langsung transaksi begitu. Begitu kan Pak Dodi? Atau ada Pak Dodi versi lain?
1: Sebenarnya kalau untuk kemudahan customer kita itu sudah penuhi segala sisi Bu ya. Yang pertama itu dari segi pembayaran dulu ya. Pembayaran tadi sudah dijelaskan bahwa kita ada pembayaran non tunai. Itu bisa QRIS, transfer ataupun virtual account sama link payment untuk kartu kredit Bu ya.
3: Okay.
1: Dan untuk yang kedua itu biasanya di pembiayaan ya. Jadi sistem keuangan
3: juga.
1: Gitu ya. Sistem keuangan yang ketika customer punya uang customer kita itu, hanya saja uangnya dipakai buat
3: bisa untuk yang lain.
1: Untuk kepentingan yang lain ya. Hmm. Nah, di sini kita tawarkan partner untuk kredit. Salah satunya itu ada dari store sendiri, Dana Kini.
3: Dana
1: ya.
3: Kini Dana Finance.
1: Ya, itu. Ya, pasti dibantu, Bu. Yang penting komunikasi, saya tidak punya uang sebanyak ini, tapi saya mau ingin punya ini barang.
3: Hmm. Ya, jadi ya. Kalau mau ambil paket set hemat 8 jutaan mau pakai Dana Kini boleh.
1: Ya, ini pun kita permudah nih, Bu. Ada yang namanya itu cicilan 0%.
3: 0%. Kan?
1: Ada cicilan 0% 3 bulan, 6 bulan, 18 bulan sampai 24 bulan. Ya, nanti mau yang mana? Mau yang pakai 0% atau ada bunga yang terendahnya kita kasih, ya tinggal dipilih, Bu ya. Okay. Tergantung dari kemampuan yang mau bayar gitu loh ya.
4: Jadi itu tetap jalan di Dana Kini itu ya cicilannya. Yes. Gitu ya.
3: Kalau pembiayaan lain juga ada, Kredivo,
1: si
3: terus
1: ya, si biru, dada, ya. Si merah. Ada,
3: si merah ya. Ada warna-warni di. Banyak warnanya,
4: si biru,
3: ya.
4: Si
1: merah, Bu.
3: Si orange jadi. Juga bisa, Pak. Orange.
1: Oh,
3: si,
1: ya,
3: si orange juga ya. Orange
1: scan.
3: Bisa, Bu. Yang penting punya limit.
1: Yeah. Jangan sebut merek ya. Nanti kena sensor.
3: Oh iya, betul betul.
4: Tapi inilah sebenarnya kemudahan menggapai semua konsumen yang ada di jauh sekalipun ya. Targetnya mungkin ya September ini tetap harus yang khusus untuk promo-promo yang di bulan September ini memang sudah ada batas-batasnya ya. Tidak semua yang dipromokan ya. Tetap Anda bisa mendapatkan brosurnya. Kira-kira link yang perlu dihubungi nih siapa aja, nomornya kemana?
3: Kalau yang paling gampang tuh bisa buka sosmed Informa Gorontalo dulu, Bu. Kita paling aktif tuh di Instagram, TikTok, sama Facebook. Itu lengkap di bio-nya sudah ada link-nya, bahkan katalognya pun ada di situ kalau misalnya customer mau lihat-lihat. Atau kalau misalnya paling sering tuh customer langsung DM atau mau mintakan foto produk aslinya itu boleh. Karena kan kalau di brosur begini, kecil sekali deh pegambarin atau tidak jelas deh pegambarin. Nah, itu bisa.
4: Kalau online kan bisa di zoom-zoom.
3: Iya, kalau mau foto, kalau misalnya ini khusus customer yang jauh ya. Kalau yang dalam kota mah bisa langsung datang saja di toko kalau memang mau lihat produk-produk apa yang lagi promo seperti itu.
4: Ini menarik sekali ya pendengar. Memang spesialnya untuk bulan September ini. Jadi kalau misalnya so lewat bulan September, so tanggal 1 Oktober, so tidak ada ini di.
3: So beda poli.
4: Oh, so beda poli.
3: Iya.
4: Ah, nanti juga ada hari spesialnya lagi ya, memperingati apa gitu, Oktober.
1: Ini sebenarnya yang paling sering terjadi, Bu, ya. Jadi ketika customer menunda untuk melakukan pembelian, kita kan punya barang ya. Barang ini ada kualifikasi deskripsi ya, ada warna ini, ukuran ini ya. Jadi masing-masing barang ini kita itu punya stok.
3: Yes.
1: Dan stok kita itu biasanya kan di gudang ya. Gudang kita itu secara nasional itu banyak ya. Namun untuk Informa kan di Indonesia ini ada 130 lebih cabang,
4: cabang ya.
1: Jadi yang ngambil produk itu bukan cuma Gorontalo,
3: dari Gorontalo
1: ya.
3: Aja,
1: jadi mohon maaf kalau misalkan ibu menunda, tapi ketika mau datang dan itu barang stoknya sudah tidak ada, mau beli yang mana? Gitu.
3: Yes. Ya. Jadi cuma dua kemungkinan, masih promo
1: atau
3: tapi
1: stok
3: barangnya
1: habis.
3: Kosong, atau mau dusu sekarang DP promo deng DP stok masih ada
4: ya. Jadi yang memang harus di yang udah ready lah ya istilahnya sekarang ini memang mumpung barangnya ada gitu kan.
1: Iya, Bu, mari saja, ayo.
4: Mari Jo.
3: Mari Jo.
4: Mumpung barangnya ada. Iya. Kira-kira ada yang mungkin lebih ada sisi yang lebih penting untuk diinformasikan ke masyarakat, silakan di akhir waktu kita.
3: Berarti silakan.
1: Oke, sebelum kita tutup ya. Jadi untuk para pelanggan setia kita yang sudah terdaftar sebagai member, kita itu sudah melakukan informasi bahwa di bulan September ini ada penghangusan poin belanjanya.
3: Yes, betul.
1: Jadi kalau misalkan ada menerima WA minta tolong Bapak Ibunya dicek di membernya untuk segera melakukan konversi dari poin ke barang ya.
3: Yes.
1: Kalau tidak digunakan di bulan September ini maka poin tersebut akan
3: sayang hangus.
1: Hilang. Ya, tidak bisa dipakai musnah lagi setelah September gitu lah ya.
4: Poin-poinnya langsung bisa berubah jadi barang ya, bisa ya.
3: Iya, jadi ya, poin jadi informa itu Ibu berbentuk rupiah yang bisa ditukarkan dengan produk sejumlah jumlah poin itu. Misalnya Ibu punya poinnya 200.000 nih, mau ditukarkan dengan aksesoris yang seharga itu pun bisa.
4: Jam
3: atau
4: dinding misalnya ya.
3: Iya, yeah. Atau bisa juga kita sekarang tuh punya jasa cuci AC.
4: Oh gitu.
3: Di Informa itu bisa di redeem poin juga, tukarkan dengan poin. Jadi
4: AC tapi belinya barang AC ini belinya dari Informa
3: tidak,
4: juga.
3: Tidak, AC yang penting AC-nya di ada di rumah Ibu.
4: Oh gitu. Gitu.
3: Jadi kita jual jasanya aja.
4: Jasa. Oh.
3: Jadi walaupun AC tidak dibeli di Informa itu boleh. Kita ada jasa cuci AC.
4: Oh mantap.
3: Seperti itu. Bisa ditukarkan pakai poin.
4: Iya. Jadi ini komplit ya,
1: sudah melengkapi semuanya.
4: Sudah melengkapi semuanya, tinggal gimana kita ya sedia duitnya dulu ya, duitnya dan jaringannya gimana. Karena kita tahu bersama itu dimudahkan dengan link-link tadi yang sudah disebutkan, yang hijau, yang merah, yang kuning, ya kan Pak Dodi?
3: Habis ini dia mau cek limit Ibu.
4: Cek limit. Oke, kita tuntaskan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ini sudah bisa dimengerti pendengar. Sebenarnya kalau mau dilibatkan pendengar nanti bisa nanya-nanya langsung ya.
3: Iya.
4: Ke apa namanya? Langsung ke Informa di jalan mana alamatnya tadi?
3: Jalan Esparman.
4: Esparman.
3: Kelurahan Biawau atau Gedung X Toko Santika.
4: Iya. Yang belum pernah ke Informa, nah coba lihat di situ pasti menggugah selera Anda. Bukan cuma makanan yang bisa menggugah.
1: Ya, bukan cuma bakso urat yang di depan toko ya.
4: Iya.
1: Siapa yang tidak tahu di sini bakso urat?
4: Iya kan? Tapi ternyata Informa juga menggugah selera. Iya, menarik sekali perbincangan kita di siang hari ini. Kita tuntaskan sampai di sini dan semoga untuk pendengar ya bisa langsung Anda bisa nanti hubungi Pak Dodi. Ada nomor teleponnya ya, call centernya juga bisa Anda hubungi. Tadi mana ya? Di 0815 ya. 0815 WhatsApp-nya.
3: Ya, mungkin kalau nomor toko admin tuh 0852.
4: Oke.
3: 5638 5316. Itu nomor admin.
4: Asip. Ya, terima kasih Bu Mutia, Pak Dodi sudah bersama di RRI siang ini. Informa nanti punya catatan bagus di hari ini, ada banyak masukan lagi sudah melalui RRI ya. Karena ada juga ada yang butuh, ada yang ingin. Jadi ya, mungkin yang butuh ini yang diharapkan, ya, ya kan?
1: Kalau bisa dua-duanya.
4: Oh, kalau bisa dua-duanya.
1: Bisa dua-duanya.
4: Semoga Anda beruntung dapetin barang yang Anda inginkan di Informa ya, karena biasanya cepat habis stok.
1: Siap.
4: Saya harus tuntaskan sampai di sini. Terima kasih Pak Dodi,
1: terima kasih
4: Bu Mutia.
3: Terima kasih Bu.
4: Sampai ketemu lagi kita nanti di diskon-diskon berikutnya.
3: Bye-bye.
4: Bye-bye.

101,8 MHz. Baru saja Anda mendengarkan ada wawancara singkat kita bersama Informa. Informa yang menghadirkan nyaman di setiap ruang. Kami tadi sudah bincang-bincang dan mungkin Anda juga sempat menyimak ada kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan barang kebutuhan Anda sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau ada juga yang sesuai keinginan, ya gak masalah. Selama memang itu dibutuhkan, kemudian bertepatan dengan apa namanya diskon, ya gak masalah ya. Sekarang mungkin bisa Anda ke Informa. Kami masih dengan ada hiburan siang ini sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Memes tadi ada Juwita Malam, tapi sekarang memang siang. Kenapa saya hadirkan Juwita Malam? Biar dengerinnya lebih enak, berasa malam walaupun terik di luar, supaya kita tidak terlalu panas, ya gak? Mergi Sigars.

0: memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat hari radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan hingga saat ini. Di luar begitu panas, kami maklum, dan senangkan hati Anda, jangan sampai terbawa-bawa arus. Ya, dan pendengar, di siang hari ini saya harus tuntaskan jumpa kita. Nanti akan ada siapa? Bakri Potabuga bersama Anda. Saya Ence undur pamit, terima kasih, selamat siang, dan tetap di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Seluruh stakeholder yang terlibat bisa ada kolaborasi dari Dinas Pertanian seperti apa, kesehatan, POM, kemudian SPPG-nya bagaimana, bagaimana petani mendorong bisa tergerak untuk memenuhi pasokan SPPG.
2: Dari Gapsi Gorontalo secara resmi adalah memberangkatkan 18 orang atlet ya untuk mengikuti kejuaraan di Mamuju Sulawesi Barat, dan 18 orang atlet ini merupakan hasil dari sebuah seleksi yang kita lakukan

0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Bakri Petabuka. Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama. Komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat mendapat apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Sulawesi. Provinsi Gorontalo meraih penghargaan terbaik satu kategori akses dan kualitas layanan kesehatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri di Makassar. Penghargaan tersebut diterima Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, di mana penghargaan diberikan atas berbagai capaian pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan kesehatan, antara lain kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN, keaktifan peserta, ketersediaan sanitasi layak, fasilitas kesehatan sesuai standar, serta pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo, Anang Otolua, mengatakan dari sisi JKN, pada 2025 jumlah penduduk Provinsi Gorontalo, jumlah peserta JKN mencapai 1.268.585 jiwa atau 100,98%. Tingkat keaktifan peserta tercatat 1.196.867 jiwa atau 93,3%. Sementara hingga bulan September 2026, jumlah penduduk Gorontalo tercatat 1.270.700 jiwa. Dengan cakupan peserta JKN sebanyak 1.269.837 jiwa atau 99,93%, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 91,92%. Pada program CKG, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Gorontalo pada tahun 2025 berada di urutan pertama nasional dengan cakupan 50,2%. Hingga 13 September 2026, Gorontalo masih berada di posisi pertama nasional dengan cakupan peserta yang telah dilayani mencapai 57,7%. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan dan keamanan bahan pangan dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim menekankan pentingnya keterpaduan antar instansi dalam membangun rantai pasok pangan yang aman dan berkelanjutan, mulai dari produksi hingga makanan diterima oleh penerima manfaat. Hal tersebut disampaikan Sofian usai membuka pertemuan penguatan jejaring keamanan pangan daerah dan rantai pasok bahan pangan dalam mendukung program MBG yang digelar UPT, Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Gorontalo di Azalea Convention Center Kota Gorontalo kemarin. Sofian mengatakan seluruh instansi yang terlibat perlu menjalankan kewenangannya secara optimal sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
1: Kewenangan masing-masing. Nah, hari ini kita berharap dengan rapat kali ini seluruh stakeholder yang terlibat bisa ada kolaborasi dari Dinas Pertanian seperti apa, kesehatan, POM, kemudian SPPG-nya bagaimana petani mendorong bisa tergerak untuk memenuhi pasokan SPPG. Kita bangun ekosistem yang paling bagus, terbaik untuk Gorontalo, sehingga MBG ini bisa efektif berjalan di Gorontalo.
0: Menurutnya, ekosistem MBG membutuhkan keterhubungan antara sektor pertanian, kesehatan, pengawasan pangan, satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, petani, pelaku usaha, hingga pemasok. Sofian berharap kolaborasi tersebut mampu menjamin kebutuhan bahan pangan bagi SPPG tersedia secara berkelanjutan sekaligus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Pendengar, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Gorontalo diminta memberikan perhatian khusus terhadap keamanan dan kelayakan makanan yang akan diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Langkah ini pendengar penting karena pada kondisi tertentu, ibu hamil dan menyusui cukup rentan menghadapi resiko gangguan kesehatan, terlebih bagi mereka yang mengalami masalah gizi. Untuk mencegah hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Anang S. Otolua, menekankan pentingnya pengawasan terhadap keamanan pangan mulai dari sejak proses produksi hingga tersedia di setiap SPPG. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahan pangan yang digunakan dalam program MBG memenuhi standar keamanan dan layak dikonsumsi oleh seluruh penerima manfaat, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.
2: Pemberian MBG terutama pada ibu hamil, kemudian pada ibu menyusui, itu perlu mendapat perhatian khusus. Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat keracunan itu akan lebih berisiko pada kelompok-kelompok tadi, terutama mereka yang mengalami gangguan gizi. Kalau dari sisi pasokan, itu Dinas Ketahanan Pangan, tapi dari kesehatan sendiri, kita ingin memastikan bahwa semua bahan pangan yang dipasok untuk MBG itu betul-betul aman, mulai dari produksi, kemudian distribusi, sampai dengan ketersediaan di SPPG.
0: Supaya proses pengawasan dapat berjalan optimal, peran dan koordinasi antar pihak yang terlibat perlu diperkuat. Dengan perhatian dan pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh, pelaksanaan program MBG di Provinsi Gorontalo diharapkan berjalan aman serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh kelompok penerima manfaat. Pendengar, Bupati Bualemo Rum Pagau meminta anggota Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah desa untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Rum Pagau saat melantik 363 anggota BPD dari 60 desa di Kabupaten Bualemo kemarin. Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kembali peran untuk mengingatkan kembali peran dan tanggung jawab BPD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Pada kesempatan itu, Rum Pagau menegaskan BPD merupakan bagian penting dalam mendukung program pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Peran tersebut perlu diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat di masing-masing desa.
3: Saya menyampaikan selamat kepada 363 anggota. Semoga bertugas dengan baik, karena ini merupakan bagian dari pengabdian kita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing desa. Dan tentunya desa ini merupakan ujung tombak dari pemerintah, baik pusat, provinsi, dan kabupaten. Oleh karena itu, tenaga bapak dan ibu itu harusnya, karena di desa ini bertumpu seluruh tugas kementerian. Olehnya itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah dilantik, kira harus sinergi dengan pemerintah desa.
0: Bupati Bualemo juga mengingatkan agar BPD tidak menjadi penghambat pelaksanaan program pembangunan pemerintah desa. Sebaliknya, BPD harus berperan sebagai mitra yang membangun komunikasi dan kerjasama secara konstruktif. Ia menjelaskan sejumlah program pemerintah pusat saat ini mulai tersebar di berbagai kecamatan dan desa di Kabupaten Bualemo. Program tersebut mencakup sektor ekonomi, pendidikan, pangan, hingga pembangunan infrastruktur. Rum Pagau berharap anggota BPD mampu mengawal berbagai program tersebut melalui koordinasi bersama pemerintah desa. Pendengar, untuk mewujudkan kota Gorontalo yang religius, sejahtera, dan mandiri, dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, di mana menyikapi hal itu, Kemenag Kota Gorontalo senantiasa terus menjalin kerjasama dengan semua pihak sebagai upaya memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Pentingnya kerjasama semua pihak dalam membangun Kota Gorontalo agar ke depan terus mengalami kemajuan di berbagai bidang. Kolaborasi yang telah terjalin di antara seluruh instansi yang ada di Kota Gorontalo dewasa ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Miss Nawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengapresiasi sinergitas yang telah berjalan baik dengan pemerintah Kota Gorontalo maupun pihak lainnya selama ini. Wujud kerjasama yang telah berlangsung selama ini tentu akan memudahkan pelaksanaan kegiatan pemerintah Kota Gorontalo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Kemenag Kota Gorontalo akan senantiasa terus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak dalam mewujudkan layanan terbaik memenuhi kebutuhan warga.
5: Tentunya kebersamaan dan kolaborasi ini kita harapkan bisa terus dilaksanakan sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita Bapak Wali Kota secara bersama-sama, yakni mewujudkan Kota Gorontalo yang religius serta sejahtera nantinya.
4: Kakan Kemena Kota Gorontalo berharap kebersamaan yang telah terbangun selama ini akan tetap dijalankan secara maksimal dalam mendukung program pemerintah Kota Gorontalo yang religius dan sejahtera. Dikatakan sinergitas Kemenak dan Pemkot merupakan salah satu kekuatan yang sangat penting dalam melahirkan sistem pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Peringat toleransi antar umat beragama menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat Gorontalo. Sikap saling menghargai dapat diwujudkan melalui hubungan baik dengan tetangga maupun lingkungan sekitar, di mana perayaan hari besar keagamaan juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi. Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Gorontalo, Meske Repi, mengatakan masyarakat dapat saling berkunjung dan memberikan ucapan pada hari raya keagamaan. Menurutnya, praktik tersebut menjadi bentuk sederhana dalam menghargai perbedaan keyakinan di tengah masyarakat.
7: Contohnya di masyarakat, kita kerjasama dengan tetangga. Ada hari-hari raya besar, tentu kita saling silaturahmi. Kalau ada hari raya Idul Fitri, tetangga kita, ya kita bisa salam-salamin. Dan untuk hari raya Natal, untuk umat Kristiani, kita saling silaturahmi. Contohnya ini sudah dilakukan oleh pemerintah kota maupun provinsi. Ya, mereka keliling safari Natal, safari Idul Fitri, ya saling memberikan salam-salam pada hari raya besar. Imlek, kita lihat kalau ada Imlek di sini ya, Cap Gome, ya itu luar biasa antusias masyarakat. Nah, itu sudah menunjukkan religi atau kerukunan antar umat beragama. Di situlah kita saling memupuk perbedaan kita.
0: Meski menambahkan, semangat kerukunan juga ditunjukkan melalui kegiatan pemerintah seperti Safari Natal dan Safari Idul Fitri. Menurutnya antusias masyarakat dalam perayaan Imlek dan Cap Gome juga menunjukkan adanya penerimaan terhadap keberagaman. Kondisi tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk terus membangun hubungan yang harmonis di tengah perbedaan dengan saling menghargai. Perbedaan dapat menjadi kekuatan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Pendengar, seorang warga Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, mengeluhkan kondisi kebersihan di Rumah Sakit Toto Kabupaten Bone Bolango. Keluhan tersebut disampaikan Ibu Ridu setelah menjenguk keponakannya yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Ibu Ridu mengatakan dirinya mendapati sejumlah ruangan hingga fasilitas toilet dalam kondisi yang dinilai kurang bersih. Menurutnya, kondisi tersebut bukan baru sekali diterimanya. Ia mengaku beberapa kali melihat kondisi kebersihan yang menurutnya masih perlu mendapat perhatian. Ridu juga mengatakan telah menanyakan persoalan tersebut kepada pihak rumah sakit. Ia menilai kondisi kebersihan tersebut cukup mengganggu, terutama bagi keluarga pasien dan masyarakat yang datang menjenguk.
8: Saya ini baru pulang dari rumah sakit, ada menyenggung sampai kemanakan, tapi saya sampai ke sana, kotor sekali di ruangan, sampai di WC. Beberapa kali saya ini ada pergi di rumah sakit, terus sekali di ruangan-ruangan. Saya tanya pas suster di situ, saya tidak kasih bersih ini ruangan, orang kasih bersih, saya ada tunggu tidak ada.
0: Ibu Ridu berharap pihak rumah sakit dapat lebih memperhatikan kebersihan ruangan dan fasilitas pelayanan bagi pasien maupun pengunjung. Sampai berita ini diterbitkan, pewarta RRI masih berusaha meminta konfirmasi dari pihak Rumah Sakit Toto Kabupaten Bone Bolango terkait keluhan kebersihan tersebut. Saudara, mengakhiri warta siang, berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Bobby Riawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa lagi di Buletin Olahraga edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Bersama saya Bobi Riawan, kita jelang informasi pertama.

0: menjawab pertanyaan terkait batas usia peserta Gorontalo Half Marathon 2026, panitia menegaskan kategori 5 km terbuka bagi peserta usia 17 tahun ke atas tanpa batas usia maksimal. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
1: Panitia Gorontalo Half Marathon atau GoHM 2026 menegaskan tidak ada batas usia maksimal bagi peserta kategori lari 5 km. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Panitia GoHM 2026 Sultan Kalupe menyusul adanya pertanyaan masyarakat di media sosial mengenai batas usia peserta kategori 5 km. Sultan menjelaskan kategori 5 km dapat diikuti masyarakat dengan usia minimal 17 tahun tanpa batas usia maksimal. Ia mengatakan, peserta berusia 17 tahun ke atas masuk dalam kategori umum dan dapat mengikuti lomba tanpa batas usia maksimal. Sementara kategori pelajar diperuntukkan bagi peserta berusia 12 hingga 17 tahun. Sultan menegaskan pembatasan usia hanya diberlakukan pada kategori pelajar. Sementara kategori umum terbuka bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas.
2: 17 tahun itu kan berarti dia bukan kategori pelajar lagi. Jadi kategori umum itu 17 sampai dengan tak terhingga. Kalau kategori pelajar kan sudah pasti 12 sampai 17. Atas 17 itu kategori umum yang bisa diikuti oleh siapa saja. Mungkin masyarakat juga bisa paham bahwa kita tidak melakukan pembatasan. Malah yang dibatasi hanya kategori pelajar.
1: Ia berharap penjelasan tersebut dapat meluruskan informasi mengenai batas usia peserta GoHM 2026 yang sebelumnya menjadi pertanyaan di media sosial.

0: Pengurus gabungan BRIDGE seluruh Indonesia Gapsi Provinsi Gorontalo mengirimkan sebanyak 18 atlet untuk mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas BRIDGE yang akan berlangsung di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. 18 atlet tersebut terbagi atas 9 atlet junior dan 9 atlet senior putra putri. Ketua Gapsi Provinsi Gorontalo Isman Yusuf malam tadi mengungkapkan keikutsertaan Gorontalo di Kejurnas tersebut salah satu upaya pengurus memberikan pengalaman bertanding kepada atlet khususnya junior di tingkat nasional. Seluruh atlet yang diturunkan telah melalui proses persiapan dan diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik dengan membawa nama baik Provinsi Gorontalo.
1: Dari Gapsi Provinsi Gorontalo secara resmi telah memberangkatkan 18 orang atlet ya untuk mengikuti Kejurnas di Mamuju Sulawesi Barat. Dan 18 orang atlet ini merupakan hasil dari sebuah seleksi yang kita lakukan sejak dari 3 minggu yang lalu ya, di mana para atlet ini sudah kita lihat dan dinilai berdasarkan kegiatan secara offline ya di 3 tempat, yaitu di SMK Bina Mandiri, kemudian dilanjutkan di RRI, dan terakhir di Sekretariat. Ditambah dengan di sela-sela itu juga mereka ada mengikuti seleksi dengan secara online, dan melakukan permainan BRIDGE secara online. Hasil kombinasi dari perhitungan secara offline maupun online itulah maka diputuskan 18 atlet ini yang memenuhi syarat untuk mengikuti sejumlah kejuaraan di Kejurnas di Mamuju.
0: Isman menjelaskan keikutsertaan atlet BRIDGE Gorontalo di kejuaraan nasional ini kesempatan bagi atlet untuk mengukur kemampuan setelah menjalani proses latihan dan mengikuti berbagai kompetisi di daerah. Selain itu, keikutsertaan dalam Kejurnas ini juga menjadi bagian dari proses evaluasi pembinaan atlet BRIDGE di Provinsi Gorontalo. Pengalaman menghadapi atlet dari berbagai daerah diharapkan dapat meningkatkan mental dan kemampuan bertanding. Pada Kejurnas tersebut, pengurus gabungan BRIDGE Provinsi Gorontalo menargetkan seluruh atlet meraih medali dan masuk 3 besar.

pendaftaran calon ketua PSSI Provinsi Gorontalo periode 2026-2030 ditutup, hanya terdapat satu nama yang resmi menyerahkan berkas pencalonan. Pendaftaran bakal calon ketua PSSI Provinsi Gorontalo berakhir pada tanggal 15 September 2026 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Rahmudin Hambali menjadi satu-satunya bakal calon yang memasukkan berkas pencalonan ke Sekretariat Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan. Rahmudin Hambali maju sebagai calon ketua PSSI Provinsi Gorontalo mendapat dukungan sebanyak 13 anggota PSSI. Jumlah dukungan tersebut selanjutnya akan diverifikasi Komite Pemilihan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Ketua Komite Pemilihan Jafar Latif Kilob menjelaskan seluruh tahapan menuju Kongres Pemilihan Ketua PSSI Gorontalo terus berjalan sesuai jadwal. Setelah masa pendaftaran ditutup, Komite Pemilihan akan masuk ke tahapan pemeriksaan dokumen, berkas pencalonan atau formulir pencalonan serta formulir dukungan anggota PSSI Gorontalo terhadap Lahmudin Hambali bakal diperiksa secara detail. Tahap ini menjadi penting untuk memastikan seluruh persyaratan pencalonan terpenuhi. Jika dalam pemeriksaan ditemukan kekurangan, Komite Pemilihan akan mengembalikan berkas tersebut kepada bakal calon untuk dilengkapi sesuai ketentuan.

0: Pemerintah Provinsi Gorontalo menggandeng Bank Mandiri dalam menyelenggarakan Gorontalo Half Marathon GHM 2026. Kolaborasi ini dilakukan demi meningkatkan kualitas pelaksanaan event sekaligus menjawab sejumlah keluhan dan masukan dari pelaksanaan GHM sebelumnya. Kepala Bidang Olahraga Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Yusuf Lacuba menyatakan pelaksanaan GHM 2024 dan 2025 sejatinya sudah berjalan baik. Meski demikian, pemerintah menyadari adanya beberapa faktor yang perlu ditingkatkan pada penyelenggaraan GHM tahun ini. Di samping itu, kolaborasi dengan BUMN tersebut juga akan membuat segala persiapan tidak ditanggung sepenuhnya pemerintah daerah.
1: Penyampaian oleh Pak Gubernur waktu pelaksanaan GHM di tahun 2025 bahwa tolong untuk tahun 2026 dikerjasamakan dengan pihak luar ataupun kerjasama dengan pihak swasta lainnya. Kami pengennya ini lebih profesional lagi dilaksanakan. Memang dari tahun-tahun 2025 kemarin banyak juga kan negatif-negatif yang disampaikan oleh netizen, kami juga berbenah. Untuk itu, makanya kami pengennya pelaksanaan Gorontalo Half Marathon di tahun-tahun berikutnya itu lebih baik lagi.
0: Pelaksanaan GHM 2026 ditargetkan berlangsung lebih baik dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Peningkatan tidak hanya ditargetkan dari sisi teknis dan kualitas penyelenggaraan, tetapi juga dari jumlah runners yang diharapkan mencapai 7.500 peserta. Semakin banyak peserta yang berpartisipasi, pemerintah meyakini akan memberikan dampak bagi usaha UMKM, perhotelan, kuliner, transportasi, serta kunjungan ke berbagai destinasi wisata.

0: Pemerintah Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon GHM ketiga tahun 2026. GHM tahun ini pemerintah provinsi selain menargetkan sukses penyelenggaraan juga komitmen mampu mencapai target jumlah peserta 7.500 peserta. Untuk mencapai target tersebut, pihak panitia dalam hal ini Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo tengah mempersiapkan segala yang dibutuhkan guna suksesnya GHM tahun 2026. Berikut hasil wawancara saya dengan Ketua Panitia Gorontalo Half Marathon Sultan Kalupe. Ya, assalamualaikum Pak Sultan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.
0: Jaya. Baik Pak Sultan, sebagai Ketua Panitia penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon tahun 2026 ini. Nah, saat ini sudah memasuki bulan September, sementara pelaksanaan GHM ini akan diselenggarakan awal di bulan Desember 2026, artinya kurang lebih 2 bulan lebih lah. Nah, bagaimana saat ini kesiapan terkini dari panitia untuk suksesnya pelaksanaan GHM ketiga tahun 2026 ini, Pak Ketua?
1: Ya, jadi begini Bung Bobby, sebagaimana timeline yang sudah dibuat oleh panitia, kita membagi kegiatan ini menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah rancangan event, kemudian pra-event pertama, pra-event kedua, dan day of event. Nah, untuk rancangan event itu sendiri sudah dilakukan sejak bulan Agustus ya. Penetapan panitia, kemudian penetapan waktu pelaksanaan, penetapan IO, kemudian website pendaftaran, kemudian ada rapat-rapat koordinasi awal, tagline event, kemudian penentuan biaya pendaftaran dan bonus, kemudian penentuan waktu launching event. Nah, itu sudah dilakukan di bulan Agustus dan alhamdulillah sudah terlaksana. Dan puncaknya kemarin di tanggal 12 juga sudah dilaksanakan launching event. Nah, saat ini kami sedang berupaya untuk memaksimalkan pendaftaran dari para peserta, sehingga ada beberapa strategi yang dilakukan, antara lain adalah melakukan sosialisasi dan penggalangan peserta di luar daerah Gorontalo. Jadi mulai besok di Bolang Mondo Utara, kemudian hari Sabtu di Manado dan di Bitung, hari Minggunya di Kota Mobagu, dan Minggu sorenya nanti di Bolmong Selatan. Jadi salah satu strategi untuk meningkatkan minat daripada peserta di luar daerah adalah kita melakukan sosialisasi atau rute Gorontalo Marathon di Sulut. Ya, begitu kira-kira Pak Bobby persiapannya. Ya.
0: Baik Pak Sultan, ini kan yang ketiga di tahun 2026 ini. Nah, sebelumnya di GHM pertama dan kedua, apa sebenarnya Pak Sultan yang membedakan GHM pertama, kedua, dan ketiga ini?
1: Ya, dari segi pelaksanaan memang GHM pertama dan kedua itu dilaksanakan waktunya sangat panjang ya. Jadi mereka melakukan perencanaan dari awal tahun. Nah, sedangkan kita ini sebenarnya harusnya dari awal tahun sudah dilakukan perencanaan, tetapi memang agak tersendat-sendat karena ada sesuatu dan lain hal terkait dengan teknis yang belum selesai, sehingga itu baru bisa terlaksana mulai pendaftarannya di awal September. Sehingga agak mepet memang waktu kita untuk pendaftaran peserta itu hanya tersisa kurang lebih 2 bulan di September sampai akhir Oktober. Karena pelaksanaannya Desember, nah di awal November itu kita rencananya sudah tahap pemesanan jersey, tahap pemesanan medali, kemudian kita juga nanti sudah mempersiapkan prosesnya. Nah, sekarang juga kami sedang mengupayakan untuk proses perizinan. Jadi beberapa waktu lalu kami sudah bertemu dengan Pak Wali Kota, dalam hal ini diterima oleh Pak Sekda. Dan alhamdulillah Pak Sekda, Pak Wali Kota melalui Pak Sekda menyatakan sangat mendukung kegiatan ini dan sangat mensupport. Nah, sekarang lagi berproses ini rekomendasi dari Pak Wali Kota, karena kami juga meminjam lapangan Taruna sebagai tempat start daripada Gorontalo Half Marathon itu sendiri. Mudah-mudahan di awal Oktober ataupun di minggu pertama Oktober perizinan sudah selesai, sehingga tinggal proses untuk finalisasi terkait dengan jersey, finalisasi terkait dengan medali dan respeknya. Begitu, Pak Bung Bobby. Ya.
0: Baik Pak, ini kan GHM ini bisa dikatakan kegiatan ini sudah berskala nasional Pak ya. Nah event yang sebesar ini sebagai panitia penyelenggara selain menargetkan sukses penyelenggaraannya, apakah ada target lain lagi dalam rangka pelaksanaan GHM ini? Artinya apakah ini agar tidak saja dirasakan oleh peserta tapi juga bagaimana dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas?
1: Iya, memang target kita untuk pesertanya itu sekitar 7.500 dan kami berharap peserta ini lebih banyak dari luar Gorontalo. Kenapa lebih banyak dari luar Gorontalo? Karena dengan banyaknya orang luar Gorontalo tentu yang pertama mereka pasti cari hotel. Kedua mereka pasti cari kuliner. Dan yang ketiga mereka pasti jajan di Gorontalo. Sehingga lebih banyak uang yang masuk ke Gorontalo, perputaran ekonomi, kemudian impact terhadap pelaku usaha itu juga akan semakin banyak. Nah, tetapi kami memberikan komposisi untuk, karena ini juga waktunya sudah agak mepet, sehingga komposisinya tetap kami mengacu ke 60-40. Jadi 60 dari Gorontalo, 40 dari luar. Kami tidak bisa menargetkan lebih banyak dari luar, tetapi kami melihat realistis saja. Karena ini tinggal 2 bulan pelaksanaannya. Begitu, Bung Mobi.
0: Oke. Sampai saat ini, sejak pembukaan pendaftaran, sudah berapa yang mendaftar, Pak?
1: Sampai tadi kami update pendaftaran itu sudah di angka 500 lebih pendaftar ya. Jadi kalau kita rata-ratakan, ini baru tanggal 17. 17 hari itu kita sudah di angka 500. Berarti sekitar 35 orang hari yang mendaftar. Kalau kita rata-ratakan. Ya mudah-mudahan saja ini sisa waktu yang ada, target kita bisa mencapai.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Sultan Kalpi sebagai Ketua Panitia atas waktunya. Semoga sukses pelaksanaan GHM tahun 2026 ini, Pak.
1: Oh, terima kasih, Bung Mubi. Terima kasih.
0: Saudara, demikian buletin olahraga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 14.43 menit waktu Indonesia Tengah. Selama sore untuk Anda semua pendengar, dan seperti biasa di jam segini kita bersama di LDR, lagu dan request 100% Indonesia Special Weekend. Anda ikutan request, silakan pendengar. Kalau seperti biasa sebelumnya, kalau di Senin sampai Jumat itu untuk requestannya itu sudah disiapkan untuk lagu-lagunya atau daftar list lagunya ya. Tapi untuk special weekend, Sabtu Minggu itu pendengar yang request sendiri mau dengerin atau mau diputarkan lagunya siapa ya. 0821 9664 8664. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Halo Kak Bakri.
0: Halo Ibu Nelly. Ibu Nelly. Iya. Ibu Nelly di Bolihuto ya?
1: Iya.
0: Di Bolihuto gimana Sobat Ujang?
1: Belum ada polio. Memang okay. Di pipi panas bukan main, baru berangin.
0: Oke, kering nah, sekali ini ya.
1: Sampai di mendung, di pipi mendung, ada mendung-mendung. Kak Bakri.
0: Oh, mungkin pertanda hujan mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Oke okay deh, kalau begitu
1: Republik selimut tetangga.
0: Republik.
1: Iya.
0: Oke, okay, Republik selimut tetangga. Oke, okay, makasih.
1: Oke, okay, Kak Bakri, insyaallah sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nelly. Yang katanya di Bolihuto sekarang lagi cuacanya lagi panas tapi agak-agak mendung ya. Entah kata si Ibu Nelly ini pertanda hujan kah? Atau apa gitu ya. Tapi ya semoga aja hujan, karena banyak yang meminta atau berharap akan turun hujan begitu dalam waktu dekat ya. Baik, di belakangnya Ibu Nelly, kalau tadi Ibu Nelly request lagunya Republik Selimut Tetangga, dan selanjutnya kita coba terima di line telepon di belakangnya Ibu Nelly. LDR, halo. Halo, sudah tersambung? Oh, oke, suaranya gak ada ya. Dicoba lagi LDR, halo.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, Pak Wardi di Tilamuta.
2: Iya, Kak Bakri.
0: Pak Wardi request lagunya siapa?
2: Lagunya Armada, Pulang Malu Tak Pulang Rindu.
0: Pulang Malu
2: Pulang Rindu.
0: Oh, baik-baik. Oke, makasih.
2: Sama-sama, insya Allah Kak Bakri sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Brisia Jodi tadi rekah sudah menemani Anda dan silakan 0821-964-8664. Halo,
1: LDR.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Kaharnusi Kabakri.
1: Kaharnusi di Bualemo. Silakan mau request lagunya siapa?
2: Iya, tidak ada lagu Indah.
1: Lagu Indah?
2: Indah tidak ada ya.
1: Indah siapa?
2: Oke. Biar yuk. Pita Loka Curiga.
1: Curiga.
2: Ini siaran di Bualemo. Tidak ada. Tadi ada, baru tidak ada, tidak ada.
1: Oh, siaran di Bualemo tidak ada ya?
2: 935.
1: Oke. Iya. Baik, Oke, makasih infonya. Pita Loka ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lola Pitaloka Curiga. Silakan Karnusi, di belakangnya Karnusi 0821-964-8664, LDR. Halo.
3: 100% Indonesia, Tanau
0: di Batu Daa, request lagunya siapa?
3: Simpon yang Indah Once.
0: Oke, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Once tadi Simpon yang Indah ya. Lanjut, silakan yang mau ngevote atau ngedukung lagu 0821-964-8664 masih kami terus nantikan. Simfoni mana di lagu ini? Oke, dan masih kami terus nantikan Anda peringar ya di line telepon LDR. Halo LDR.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: LDR 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa, Bung Benijo.
0: Oke, Bung Benijo di Manado. Silakan mau ngevote lagunya siapa? Pita Loka atau Once?
4: Apa lagunya apa?
0: Lola Pita Loka atau lagunya Once?
4: Once aja.
0: Oke, makasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu penelpon lagi 0821-964-8664. Setelah itu kita ke requestan ya. LDR, halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lagi Republik Indonesia, Gerontalo.
0: LDR, lagu dan request 100% Indonesia. Oke. Baik, dengan siapa di mana?
5: Pak Muhsin di Limboto.
0: Pak Muhsin di Limboto. Pak Muhsin mau ngevote lagunya siapa? Once atau Lola Pita Loka?
5: Pita Loka itu.
0: Oke, makasih.
5: Iya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasin Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 dan menit ke-31 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jangan dilewatkan, sebentar nanti pada pukul 16 kita akan bersama dalam tamu kita dengan topik menanamkan nilai disiplin anak di lingkungan sekolah.

0: sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar juga pemirsa YouTube RRI Gorontalo di manapun Anda berada. Apa kabar Anda semua yang hingga saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1 di 101,8 MHz, dan Anda yang juga saat ini tengah mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentu siaran kami saat ini pendengar juga bisa Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Kita juga sedang live di channel YouTube RRI Gorontalo dalam tamu kita Sabtu 19 September 2026. Dan seperti biasa setiap hari Sabtu tema kita adalah pendidikan, di mana topik kita sore ini itu adalah menanamkan nilai disiplin anak di lingkungan sekolah. Ini akan kita bincangkan bersama ketiga narasumber. Saya akan menyapa Bapak Arman Muhammad, beliau merupakan Kepala Dinas Pendidikan Pahuwato. Assalamualaikum Pak Arman. Ya, mikrofonnya bisa diaktifkan dulu Pak Arman.
1: Pak Kadis. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik, kemudian saya akan menyapa Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kabila Fitri Deu. Assalamualaikum Ibu. Ya, mikrofonnya bisa diaktifkan dulu. Baik, rupanya belum bisa kami dengarkan suaranya Ibu Kepsek ya, Fitri Deu. Mungkin bisa diaktifkan dulu Ibu, biar nanti sebentar ketika kita ngobrol, ini pendengar juga pemirsa bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kabila, Ibu Fitri Deu. Baik, sembari menanti saya menyapa Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Bapak Husin Ali. Assalamualaikum Pak. Belum tersambung ya. Baik, jadi ketiga narasumber pendengar yang nanti insya Allah akan bersama-sama kita sore ini dalam tamu kita. Sekali lagi dengan topik menanamkan nilai disiplin anak di lingkungan sekolah. Pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, penanaman nilai disiplin sejak anak berada di lingkungan sekolah tentu dapat menjadi fondasi pembentukan karakter yang lebih kuat apabila dilakukan secara konsisten dan melalui kebiasaan sehari-hari. Disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin berpakaian, dan juga disiplin menaati tata tertib, tentu ini dapat menjadi sarana bagi anak untuk belajar bertanggung jawab, menghargai orang lain, serta memahami konsekuensi dari setiap tindakan, pendengar ya. Baik, saya terlebih dahulu ke Pak Arman Muhammad, beliau merupakan Kepala Dinas Pendidikan Pahuwato, Pak Kadis ya. Ini bagaimana Pak Arman, Dinas Pendidikan Pahuwato melihat kondisi disiplin siswa saat ini, khususnya dalam hal ketepatan waktu masuk sekolah dan kepatuhan terhadap tata tertib ini? Silakan Pak Kadis.
1: Baik, terima kasih para pendengar dan pemirsa RRI Gorontalo. Masalah kedisiplinan anak saat ini, kalau dari perspektif kami di dunia pendidikan, kita mengalami tantangan yang sangat berat karena terjadinya pergeseran nilai. Mungkin kalau di era 90-an ke bawah, bicara tentang penerapan disiplin pada siswa itu masih terasa sangat mudah. Yeah. Tapi dengan perubahan waktu, penerapan disiplin terhadap anak-anak itu mengalami tantangan yang sangat berat. Namun demikian, disiplin ini adalah kunci bagi seorang anak untuk dapat sukses di dalam proses menempuh pendidikan, baik dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan lanjutan. Oleh karena itu, penerapan disiplin di sekolah itu sangat penting. Apalagi sekarang ada program yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, digagas oleh Pak Menteri, yakni tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini isinya adalah dalam rangka menciptakan dan menanamkan nilai pondasi disiplin sejak awal terhadap anak, karena mereka ini adalah generasi yang akan kita persiapkan menjadi generasi terbaik bangsa di masa depan. Oleh karena itu kami di Kabupaten Pahuwato terus berupaya juga sekaligus melakukan monitoring bagaimana proses disiplin terhadap siswa ini dapat terus berlangsung yang tentunya ya berbicara tentang siswa ini adalah figur yang membutuhkan juga keteladanan.
0: Betul.
1: Maka tentunya bicara tentang siswa disiplin itu juga harus diawali dengan guru yang disiplin.
0: Betul, betul.
1: Karena pepatah lama itu sampai dengan sekarang masih tetap berlaku. Guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Guru itu adalah figur yang dikuju dan ditiru.
0: Betul.
1: Jadi anak itu butuh keteladanan, itu sebetulnya diawali dulu dengan guru. Guru disiplin mudah-mudahan bisa menular kepada anak didiknya menjadi anak-anak yang disiplin.
0: Baik, disiplin siswa sangat penting. Ini yang perlu digarisbawahi seperti yang disampaikan sama Pak Kadis tadi. Tapi Pak Kadis, ini bagaimana juga melihat kebiasaan siswa yang masih berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada jam pelajaran, dan sebenarnya faktor apa yang biasanya melatar belakangi kondisi tersebut, Pak Kadis?
1: Masalah ini sebetulnya kita lihat dari berbagai aspek.
0: Yeah.
1: Yang paling banyak kita temukan anak yang tidak disiplin itu karena berawal dari sekolah yang kurang menerapkan disiplin yang baik, baik itu dari guru, tenaga kependidikannya. Saya beri contoh begini yang lebih mudah.
0: Yeah.
1: Anak berkeliaran itu karena biasanya guru-guru disibukkan oleh tugas yang lain, sehingga meninggalkan tugas pokok mengajar dan mengawasi anak di sekolah. Ini juga faktor yang paling utama, karena ya, guru-guru sekarang ini kan banyak disibukkan oleh tugas-tugas yang banyak tidak terkait dengan tugas pokoknya mengajar, misalnya disibukkan oleh administratif, pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini kami atur di Dinas Pendidikan sejak kami menjabat. Kami berharap kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi guru itu tidak dilaksanakan pada jam sedang berlangsung proses pembelajaran.
0: Yes.
1: Sehingga anak tidak keliaran di luar. Kemudian yang kedua, dukungan sarana-prasarana. Banyak sekolah-sekolah kita, gedungnya bagus, tetapi pagarnya tidak ada misalnya. Sehingga anak mudah untuk keluar tanpa dikontrol. Kemudian yang berikut, tidak ada kegiatan yang menarik bagi siswa untuk betah tinggal di dalam. Ya. Sehingga mereka mencari sesuatu di luar yang mungkin lebih mereka anggap lebih menarik minat mereka. Jadi berbicara tentang ketidakdisiplinan siswa itu sebetulnya bukan hanya faktor siswa secara tunggal.
0: Baik.
1: Tetapi dia terkait dengan berbagai hal. Dan ini kita harus perbaiki.
0: Ya. Baik, saya ke Ibu Fitri, Kepala SMP Negeri 1 Kabila. Ibu Fitri, seperti apa persoalan kedisiplinan yang paling sering ditemukan di lingkungan SMP Negeri 1 Kabila ini, Ibu Fitri? Iya, Ibu Fitri, mungkin mikrofonnya bisa diaktifkan dulu? Bisa ya? Dan sembari menanti komunikasi antara Ibu Fitri, biar suaranya Bu Fitri bisa kami dengarkan di studio, perlu kami ingatkan juga pendengar untuk Anda bahwa sebentar akan ada sesi tanya jawab. Anda yang mau bergabung nanti akan ada bisa bergabung di line telepon 0821-9664-864, boleh via WhatsApp dan juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo, karena sekarang kita sedang live di channel YouTube RRI Gorontalo. Sekali lagi untuk layanan telepon, sebentar nanti 0821-9664-864 ya. Kalau sebelumnya tadi Pak Kadis Pendidikan Pahuwato ini sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan kedisiplinan siswa, dan ini memang sangat penting, dan ini juga jadi perhatian buat para guru juga gitu, untuk memberikan contoh yang baik juga. Baik, Ibu Fitri mungkin bisa menggunakan handphone ya, siapa tahu bisa terhubung dengan kami, Ibu Fitri. Iya. Oke, sembari menanti tentunya juga kami sedang menanti juga terhubungnya Dinas Pendidikan Kota Bapak Husin Ali. Dan gimana, halo Ibu Fitri, sudah bisa terhubung ya? Oke, baik. Untuk itu mungkin saya kembali ke Pak Kadis ya, Pendidikan Pahuwato, Pak Arman. Pak Arman, persoalan disiplin siswa tentu ini lebih banyak berkaitan dengan aturan sekolah. Nah, pola kebiasaan di rumah, pengawasan atau faktor lingkungan, pergaulan, apakah ini juga bisa berpengaruh, Pak Kadis?
1: Ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa Ketidakdisiplinan anak di sekolah tidak berdiri sendiri, tapi
0: Betul.
1: dia terkait dengan mulai kita awali dengan kehidupan dia di rumah. Pengaruh daripada rumah tangga yang misalnya tidak harmonis, pengaruh orang tua yang misalnya broken home, pengaruh rumah yang tidak menerapkan disiplin yang ketat terhadap anak-anaknya, figur orang tua yang tidak menjadi teladan yang baik, ini juga sangat berpengaruh terhadap perilaku anak di sekolah. Dia terbawa anak, sehingga itu salah satu yang dilakukan oleh guru itu dalam penerapan disiplin itu, pertama adalah contoh, teladan. Yang kedua, harus menyadarkan kepada anak apa pentingnya disiplin dalam kehidupannya. Dan juga menggambarkan kepada dia, ketika kita tidak disiplin, apa yang akan menjadi akibat efek dalam kehidupannya nanti. Saya beri contoh begini, misalnya guru meminta anak-anak jangan menggunakan handphone ketika pembelajaran. Ini bukan sekedar dilarang, tapi harus dijelaskan kepada mereka, maksud dari tidak bisa menggunakan handphone pada proses pembelajaran itu agar anak-anak lebih fokus di dalam belajar.
0: Betul.
1: Handphone bisa digunakan pada pembelajaran-pembelajaran tertentu yang misalnya menggunakan IT dan sebagainya. Tapi pada pelajaran-pelajaran tertentu handphone tidak bisa digunakan. Misalnya juga kita disiplin tentang bagaimana berpakaian yang rapi. Kita menggambarkan kepada mereka apa manfaatnya. Kemudian apabila anak melanggar disiplin, itu juga ada pendekatannya. Misalnya kita memanggil anak, bertanya kepada dia disiplin apa yang dia langgar sehingga dia mendapat hukuman. Dengan demikian dia bisa menyadari
0: gitu. Kesalahannya.
1: Jadi
0: gitu.
1: Iya, kesalahannya. Pendekatan terhadap anak sekarang tidak sama dengan masih waktu kita sekolah.
0: Betul, betul.
1: Dulu hanya dengan mistar atau rotan anak sudah diam. Hari ini anak kritis. Jadi kita harus menjelaskan begitu.
0: Iya. Baik, saya kembali menyapa Ibu Fitri. Halo.
2: Boleh?
0: Boleh. Alhamdulillah sudah bisa didengarkan langsung suaranya Ibu Fitri ya, Kepala SMP Negeri 1 Kabila. Jadi ini seperti apa persoalan kedisiplinan yang paling sering ditemukan di lingkungan SMP Negeri 1 Kabila Ibu Fitri?
2: Ya, terima kasih. Kalau persoalan tentang nilai disiplin anak di lingkungan sekolah itu, tentunya kita yang di lapangan yang merasakan. Nah, biasanya anak-anak ini kalau memang tidak ada kegiatan atau pembelajaran yang didampingi oleh guru, pasti mereka melakukan sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan oleh sekolah. Nah, tentunya pembiasaan yang kami lakukan di sekolah itu tentunya ada 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, ini kami terapkan setiap hari ketika anak masuk di lingkungan sekolah. Guru-guru atau piket, guru piket yang sudah berdiri di depan pintu gerbang itu harus menyambut murid masuk ke dalam lingkungan sekolah. Hal ini dapat meningkatkan keteladanan untuk siswa terhadap guru dan guru terhadap siswa itu sangat penting. Dan disiplin ini kalau cuma murid itu kayaknya kita tidak bisa menetapkan, tapi harus ada dasar dari lingkungan sekolah itu sepertinya adalah guru. Kalau guru cuek di dalam lingkungan sekolah, pastinya siswa lebih cuek dari yang kita harapkan. Nah, pastinya kami di sekolah itu ada kerjasama dengan yang ada di lingkungan sekolah itu, instansi yang terkait. Yang paling dekat dengan kita adalah Polsek Kabila. Nah, ini yang kami harap agar bisa kerjasama yang baik untuk bisa menanamkan nilai disiplin siswa dengan melalui edukasi, yaitu sosialisasi tentang tata tertib yang ada di lingkungan sekolah dan memberikan arahan agar siswa ini tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan sekolah seperti itu.
0: Baik. Tapi begini Bu, yang menjadi tantangan bagi guru dan juga pihak sekolah dalam membentuk kebiasaan disiplin siswa secara konsisten ini seperti apa?
2: Nah, ini tantangan yang tentunya tantangan pasti banyak ya. Tapi ada yang tertentu yang kami hadapi adalah kerjasama antara orang tua dengan guru itu pastinya ada yang apa ya, yang tidak mampu untuk bisa memberikan terbaik buat kami sekolah, terutama ada hal-hal yang tertentu seperti ada peserta didik yang sudah tidak memiliki orang tua, yang saat ini hanya tinggal dengan tantenya, omanya. Nah, hal-hal ini yang kami merupakan tantangan kami, sehingga untuk memberikan satu edukasi kepada siswa ini hanya sesaat. Yeah. Dan nanti diundang keluarga dari peserta didik ini, baik tantenya atau omanya, itu melalui guru BK di ruang BK. Nah, itu kami memberikan satu statement atau motivasi, dan pihak keluarga juga bisa mengerti, jangan sampai anak ini hanya diserahkan di sekolah tapi pihak keluarga hanya santai saja untuk tidak memperhatikan anak ini. Dan baik, ini adalah kerjasama, dan kami berharap kerjasama antara orang tua dan keluarga, atau orang tua dan keluarga, dan berharap juga siswa ini tetap ingin sekolah tapi ada tidak ada perhatian dari orang tua atau keluarga seperti itu.
0: Oke, baik. Dan sore ini kami juga sudah terhubung dengan Pak Husin Ali yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Halo, Pak Husin.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, ini boleh sampaikan juga ke pendengar dan juga pemirsa, ini gimana Dinas Pendidikan Kota memetakan persoalan kedisiplinan siswa, terutama terkait disiplin waktu masuk dan mengikuti proses belajar ini, Pak Kadis?
3: Iya, terima kasih. Nah, saya minta maaf pertama ini karena agak terlambat bergabung. Jadi pertama kita harus paham betul bahwa di posisi mana kita berada. Nah, tentu kalau saya sebagai kepala dinas tentu harus berada pada posisi sebagai decision maker. Kemudian kalau kepala sekolah tentu berada di wilayah, di lingkungan satuan pendidikannya. Nah, kita perlu paham betul bahwa disiplin itu kan lahirnya dari empat lingkungan ya, dari rumah, kemudian keteladanan, dari satuan pendidikan, dan kesadaran anak. Nah, anak itu kan pertama mengenal waktu, aturan, tanggung jawab, sopan santun, konsekuensi, itu bukan di sekolah,
0: di rumah.
3: Betul. Iya, makanya di Kota Gorontalo itu kita sudah mulai memikirkan itu dengan memformulasi. Nah, karena memang kita tahu persis anak dari dia bangun pagi, merapikan tempat tidur, beribadah, membantu orang tua, mengatur waktu bermain, dan seterusnya, itu berada di lingkungan sana. Itu harus kita pikirkan sebagai decision maker. Dari sisi keteladanan juga seperti itu, dan dari sekolah, kemudian dari kesadaran anak. Nah, sekarang posisi kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu, kita mau bikin apa? Jangan-jangan soal disiplin ini nanti cuma menjadi wilayah yang harus dipikirkan oleh kepala sekolah. Sehingga di kota itu saat ini kita sudah memulai sebuah gerakan yang namanya gerakan Make Up School. Make Up School itu kita mulai dari keteladanan tadi. Jadi guru sudah berdasarkan instruksi wali kota, kita sudah memetakan jam belajar masuk itu. Guru itu masuknya dari 6.30, kemudian jam pulangnya jadi jam 14.00, tidak lagi di jam 16.00. Kenapa pesan ini kita, kebijakan ini kita ambil? Kita ingin membangun disiplin yang dari rumah itu lanjut ke sekolah. Okay. Kita tahu bahwa orang tua dari pagi dia sudah prepare betul. Sehingga ketika 6.30 dia antar anaknya sebelum dia ke tempat kerja, di sekolah guru sudah siap duluan. Nah, ini mulai kita bangun. Berikut hari ini Kota Gorontalo itu ada inovasi dari wali kota kita, dari Pak Haji Adan Dambea, yang kita namakan dengan Kartu Air Belajar. Perpaduan antara inovasi digitalisasi pendidikan dengan pembangunan karakter. Di dalamnya ada disiplin. Gitu. Jadi gini ceritanya, di Kartu Air Belajar itu, ini sementara kita jalan dengan BTN, anak kita belajarkan untuk menabung. Dan dia menabung, tapi dia dapat fasilitas namanya Kartu Air Belajar.
0: Oke, baik.
3: Di situ, begitu dia datang, dia akan disambut oleh gurunya. Kemudian, updatean dari kehadiran anak itu sampai dia kembali, itu tergambar di kartu itu. Sehingga kartu itu akan memberi pesan kepada orang tua, di jam sekian anaknya udah masuk sekolah, jam sekian dia udah belajar IPA, jam sekian dia belajar apa, dan seterusnya. Peluang itu mulai, memang untuk disiplin kan tidak boleh kita langsung bilang harus bisa 100% loh. Tapi paling tidak sebuah kebijakan akan berpihak kepada anak-anak kita. Dengan setengah memaksa tetapi tidak terasa oleh anak-anak kita.
0: Betul.
3: Itu kira-kira. Apalagi kami di kota. Kota ini adalah tumpuan semua urusan. Semua perhatian ada ke kota. Kalau kita tidak memikirkan itu dari sekarang, dan semua kita tumpukan ke kepala sekolah, kasihan kepala sekolah. Nah, berikut lagi, sekarang kan yang menjadi momok paling menakutkan oleh guru itu ketika dia mendisiplinkan anak. Ketika dia mendisiplinkan anak, dia ada salah sedikit saja, itu risikonya adalah hukum. Risikonya kesana. Dan kami sudah pernah kejadian, ada satu guru kami yang masuk BUI, sebulan dia ditahan di LP gara-gara ada selisih, dia salah dalam rangka untuk mendisiplinkan anak, tapi dia jadi korbannya.
0: Okay.
3: Hari ini di kota kita sudah MOU wali kota dengan Kejaksaan Negeri, dengan Pak Kajari, dengan Pak Kapolresta. Dalam kerangka itu membangun disiplin, kita mulai dari gurunya. Gurunya dulu kita jagain. Gitu. Nah, tapi bukan berarti bahwa yang guru lakukan semuanya benar, tidak juga.
0: Baik.
3: Ketika dia salah, kita ada kebijakan untuk itu.
0: Oke, okay. Ya, baik, terima kasih Pak Adis, dan menit ke 24 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah dengan topik kita sore ini, di tamu kita menanamkan nilai disiplin anak di lingkungan sekolah. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, 082196648664 boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Kita akan jeda sesaat lagi, kami kembali.

0: Pendengar, orang tua sering sekali dibuat pusing ketika anak memasuki fase triple two. Saat anak memasuki usia toddler atau berusia 2 tahun, anak mulai melempar barang, terus juga menggigit, menendang, bahkan menunjukkan perilaku menjengkelkan. Sabar ya, ayah dan juga bunda. Hal ini sangat wajar karena ayah dan juga bunda harus paham bagaimana cara mengatasinya. Ketika memasuki usia 2 tahun, masa yang sering disebut dengan fase triple two, anak-anak masih bersifat egosentris dan juga merasa semua hal selalu berpusat pada dirinya. Ia belum mampu melihat dari sudut pandang orang lain dan menyayangi orang lain sebagaimana ia sayang pada dirinya sendiri. Itulah sebabnya anak-anak usia ini kerap sekali melakukan perilaku yang tidak menyenangkan, perilaku yang merusak, bahkan bisa dibilang tantrum. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi perilaku anak yang tidak menyenangkan adalah mereka harus diajak untuk belajar bersosialisasi, misalnya bermain dengan teman sebayanya atau bermain dengan kakak atau sepupu. Cara-cara ini bisa membantu anak untuk mengembangkan keterampilan sosial dan bagaimana rasa empati. Lalu, bagaimana cara kita mengajarkan nilai-nilai atau aturan sosial kepada anak? Pendengar, pada dasarnya, anak belajar nilai-nilai kebaikan atau tata krama dengan mencontoh perilaku orang tua setiap hari. Oleh karena itu, bunda dan juga ayah perlu menjadi role model bagi si kecil. Tunjukkan bagaimana cara bersikap yang baik kepada orang lain dan cara memperlakukan orang lain dengan lebih hormat.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
3: Tamu Kita.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1 di sore ini di Tamu Kita Pendengar. Dan tentunya setelah membahas kondisi dan juga persoalan disiplin siswa, kali ini kita akan melihat dampaknya terhadap proses belajar, keterlibatan siswa dan juga pembentukan karakter dan tanggung jawab anak begitu ya. Baik, sebelum saya ke Pak Kadis Pendidikan Pahuwato, Pak Arman Muhammad, mungkin saya akan terima terlebih dahulu penelpon yang masuk. Sudah tersambung Pak Sudirman ya?
5: Assalamualaikum.
4: Ya, Pak Muiz ya?
5: Iya.
4: Baik, saya belum membuka chatnya.
5: Menarik ini Pak yang disampaikan ini.
4: Ya Pak Muiz, silakan bertanya Pak Muiz.
5: Ya, sudah benar apa yang disampaikan oleh ibu-ibu pendidik ini, bapak-bapak pendidik ini. Yang seharusnya ini menanamkan disiplin ini harus kolaborasi dengan orang tua dan guru. Tapi yang paling utama dan terutama adalah orang tua dari siswa ini. Ini yang paling utama karena ini pengalaman kami waktu saya masih SD SMP, saya masih di tahun 80-an ini.
4: Iya. Yeah.
5: Sekarang ini kan sudah tahun 2026. Memang kalau kita mau mengharapkan disiplin ini agak sulit. Karena kita berbantuan dengan apa HAM ini yang tingkat kesulitan kita. Untuk itulah yang paling mendasarnya adalah orang tua kita yang harus berperan penting memperdulikan anak-anak kita ke depan. Supaya bisa baik dan untuk bisa menanamkan disiplin pada diri mereka. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz tadi ya, yang menyampaikan bahwa memang menanamkan nilai disiplin kepada anak di zaman sekarang memang memiliki tantangan tersendiri. Karena itu peran orang tua ini sangat penting dalam membimbing, mengawasi, dan juga memberikan teladan kepada anak baik di rumah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan pendampingan dan juga pembiasaan yang konsisten, tentu anak diharapkan dapat memahami bahwa disiplin merupakan bagian tanggung jawab dirinya begitu ya. Dan ini masukan juga dari Pak Muiz. Terima kasih Pak Muiz atas respon masukannya juga di Tamu Kita sore ini. Baik, sebelum saya ke narasumber lain, mungkin terlebih dahulu kembali saya ke Pak Arman Muhammad, Kadis Pendidikan Pahuwato. Pak Kadis, ini dampaknya terhadap proses pendidikan ketika siswa tidak memiliki disiplin waktu, mulai dari sering terlambat hingga tidak mengikuti pelajaran secara utuh, ini bagaimana? Ya, mikrofonnya bisa diaktifkan dulu.
3: Dampak yang ditimbulkan oleh anak tidak disiplin itu setidaknya bisa kita kelompokkan tiga. Yang pertama yakni berpengaruh pada prestasi akademik, itu sudah pasti. Yang kedua, masalah perilaku. Dan yang terakhir, bisa menjadi gangguan sosial. Bagi anak yang tidak disiplin, terutama tidak disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran, sudah pasti nilai akademiknya akan menurun.
4: Yeah.
3: Kemudian, anak juga yang kurang disiplin, yang memperlihatkan perilaku yang melanggar etika, moral, sampai ke arah perbuatan-perbuatan perilaku yang tidak diinginkan, ini bisa juga berdampak pada masalah perilaku anak itu dalam kehidupannya, dalam bermasyarakat. Baik. Dan yang terakhir, ini berdampak sosial, bisa menjadi sumber gangguan sosial bagi orang lain. Ya. Ini anak-anak yang sering ribut di tempat-tempat umum, mengganggu ketertiban, membunyikan motornya dengan knalpot yang nyaring dan sebagainya. Ini sebetulnya berangkat dari anak-anak yang gagal disiplin di bangku pendidikan maupun di keluarga. Oleh karena itu, dampak-dampak ini harus kita urai dan kita minimalisir dengan berbagai cara yang tentunya bertumpu pada bagaimana kreativitas dan inovasi guru untuk melakukan pendekatan anak itu tidak bisa, maksud saya harus pendekatannya spesifik berdasarkan perilaku anak yang berbeda. Dalam satu kelas tentunya kan berbeda-beda. Ada anak yang dari sisi ini dia positif, tapi di sisi lain dia negatif. Oleh karena itu, faktor guru seperti disampaikan oleh rekan-rekan tadi sangat menentukan di dalam, meskipun tantangan kita, saya sudah menyampaikan tadi, kita awali dengan faktor keteladanan, kemudian pendekatan yang lebih humanis, tidak perlu terlalu keras, agar supaya kita terhindar dari cara-cara yang seperti tadi kita tidak inginkan dapat berdampak hukum. Betul. Memang perlindungan terhadap anak sekarang itu diciptakan bukan untuk mengkriminalisasi guru, tapi untuk mencegah guru untuk melakukan tindakan yang justru tidak

0: memberikan pendekatan yang lebih humanis kepada anak agar tidak berbekas kepada dirinya, dan bila tindakan yang keras juga itu membekas pada anak, ini yang kita khawatirkan pola yang sama akan dilakukan kepada orang lain di mana dia berada, di tempat kerja dan sebagainya, karena dia dibentuk oleh mental yang keras tadi, oleh disiplin yang keras tadi. Ini yang paling penting. Disiplin ini sangat menentukan keberhasilan satu bangsa.
1: Betul.
0: Kita tahu bersama bahwa
1: baik. Ya, saya ke Pak Husin Ali ya. Saya bergeser ke Pak Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan Kota. Ini juga seberapa besar keterlambatan masuk sekolah atau ketidakaturan mengikuti pembelajaran dapat mengurangi kesempatan siswa memperoleh materi secara optimal ini?
2: Baik, menarik tadi disampaikan senior Pak Kadis Bowato, pendekatan humanis, kemudian tapi gini, saya ini selain sebagai kepala dinas, sebetulnya saya S3 saya itu tentang pendidikan karakter anak, dan salah satu yang saya bahas itu soal disiplin. Nah, di Gorontalo itu dulu itu kita kenal betul bahwa betapa tingginya disiplin anak-anak Gorontalo. Saya pernah menemukan di kota ini ada orang tua, jadi di satu keluarga itu tidak akan memulai makan. Ini cerita makan, ini paling kali kecil dulu. Makan di meja makan itu, dia belum akan memulai makannya kalau yang tertua di keluarga itu belum duduk di meja itu. Makannya juga pelan-pelan. Kemudian begitu selesai, nanti selesai yang paling tua, baru dia juga berhenti. Ini adalah karakter kita di Gorontalo. Gitu. Sekarang kalau kita tarik ke sini, menanamkan nilai disiplin di lingkungan sekolah. Nah, sekarang mari kita bergeser dulu gitu. Kebiasaan kita berhitung bahwa pokoknya anak kalau tidak disiplin, sanksinya ini. Terlambat, sanksinya ini. Terlambat. Sementara pergeseran nilai hari ini boleh kita lihat bahwa orang anak-anak yang dulu sekarang sudah jadi orang tua gitu. Nah, dan kita yang dulunya juga orang tua sekarang sudah jadi lebih tua dari teman-teman yang sekarang anaknya sedang berada di bangku sekolah. Sebuah kebiasaan yang turun-temurun dan mengalami pergeseran. Nah, kita sebagai pemangku kepentingan di Dinas Pendidikan harus memberi ruang sebagai panggung anak-anak ini menggeser nilai-nilai disiplin yang mulai tergerus itu ke panggung-panggung dia menelurkan prestasi dan kreativitasnya. Nah, sekarang kan kita, rata-rata kita semua berpikir anak terlambat, ketika dia terlambat diberi sanksi. Kurang sekali kita berpikir berapa jumlah panggung yang kita hadirkan ke anak agar kreativitas dia tersalurkan ke sana. Gitu. Nah, jadi menanamkan disiplin menurut saya sudah harus kita geser ke panggung-panggung anak berkreativitas. Nah, ini mulai kita geser pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Kak, menghadapi anak dengan beribu-ribu macam karakter, bagaimana guru menanganinya? Saya setuju dengan Pak Kadis Bowato tadi, pendekatan yang lebih humanis. Tetapi kita harus paham betul bahwa kebijakan dari tingkat atas ke bawah juga harus humanis. Betul. Kalau gurunya kita beri ruang untuk lebih banyak berkreativitas, tentu itu akan turun ke anak-anak. Gurunya berbahagia, soal kepegawainya diurusi dengan baik, itu akan menelur ke bawah. Sehingga disiplin anak ini, karena pendekatan gurunya lebih humanis, pelan-pelan disiplinnya akan makin baik. Kira-kira begitu pikiran saya.
1: Tapi gini Pak Husin, dampaknya jika disiplin hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap hukum gitu, bukan sebagai kesadaran untuk menghargai waktu atau aturan dan tanggung jawab, ini bagaimana?
2: Baik. Disiplin kan bagian dari pembentukan karakter. Karakter Betul. Itu nggak bisa dibentuk dengan nasihat, dengan pidato-pidato. Dia harus dilakukan berulang-ulang. Di kota sekarang, setiap dulu kita seminggu sekali sholat duha. Sekarang setiap hari itu wajib sholat duha dan di ruang-ruang kelas. Pelan-pelan disiplin ini kita geser ke sini. Anak akan mengalami kerinduan. Memang di awal-awal dia merasa keberatan. Dipaksa dia untuk wudu, kemudian wajib dia sholat duha. Bahkan beberapa hari kemarin saya mendapat beberapa pertanyaan, Pak, ini kan tidak wajib. Saya bilang, Anda bilang tidak wajib bagi kita. Kita mau menanamkan nilai-nilai karakter ke anak-anak kita. Sehingga anak-anak itu ada kerinduan. Jadi disiplin ini mau kita geser ke sini. Sehingga lama-lama itu jadi pembiasaan. Oh, jadi biasa dia datang tepat waktu dan seterusnya. Dan sudah bukan waktunya lagi kalau orang terlambat, kita suruh dia jalan jongkok, kita suruh pusap. Itu nggak boleh lagi terjadi.
1: Oke. Ya, baik Saka Ibu Fitri, Kepsek Negeri SMP 1 Kabila, Negeri 1 Kabila.

0: Ah, ini kalau bicara soal perubahan yang biasanya itu terlihat pada proses belajar. Ketika siswa mulai tidak disiplin dalam waktu dan kehadiran kelas ini bagaimana, Ibu Fitri? Ya, mikrofonnya Bu bisa diaktifkan dulu.
1: Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Pak Kadis dari Kota, dari Powiato, Pak Kadis dari Kota. Salam sehat, Pak. Perlu diinformasikan bahwa perubahan yang akan terjadi apabila siswa itu tidak mentaati peraturan yang ada di sekolah tentang disiplin, tentunya akan menurun, terutama nilai mereka. Dan tentunya ada tiga poin yang bisa saya lihat, yaitu tentunya pondasi karakter mereka itu pasti turun, terus prestasi dan masa depan mereka itu pasti, kata orang tua bilang, ini apa ya, akan sirna seperti itu. Tapi semua itu kita lakukan harus dengan cara pendekatan. Saya memang dengan Pak ini memang dari guru sih, dengan Pak apa ya, Pak Arman. Yang pastinya kami melakukan ini sebagai cara untuk bisa mendekati siswa itu agar dapat mentaati aturan sekolah. Dan ini berawal dari, kalau kita seorang pendidik hanya foya-foya, tentunya siswa juga foya-foya. Tapi semua ini dikembalikan pada diri kita masing-masing.
0: Yeah.
1: Terutama orang tua, jangan sampai orang tua hanya menyerahkan kepada peserta didik itu dari pagi sampai dia pulang sekolah. Seterusnya, itu diserahkan kepada orang tua kan? Tapi kalau memang orang tua tidak ada perhatian ke anaknya, yang pasti anak ini tidak akan ada perubahan nanti.
0: Perubahan, betul.
1: Untuk bisa mensukseskan anaknya agar bisa melanjutkan sekolah ke tingkat lebih atas seperti
0: Oke.
1: SMA. Seperti itu.
0: Oke, ya baik, terima kasih Bu Fitri. Dan menit ke 45 dari pukul 16, Anda yang mau ikutan bergabung memberikan pertanyaan, masih ada waktu 0821 964 8664, tapi kita akan jeda, kami kembali sesaat lagi.

0: kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 dan tidak terasa sekarang sudah menit ke-49 ya dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan tentu berbagai persoalan dan juga dampak terkait kedisiplinan siswa ini telah kita bahas bersama. Dan kini sebelum kita mengakhiri perbincangan, mari kita dengarkan juga kesimpulan sekaligus penguatan dari masing-masing narasumber mengenai pentingnya menanamkan nilai disiplin kepada anak di lingkungan sekolah. Mungkin terlebih dahulu saya ke Pak Kadis Pendidikan Pohuwato, Pak Arman Muhammad, langkah yang perlu diperkuat Dinas Pendidikan Pohuwato untuk membangun budaya disiplin, terutama disiplin waktu dan juga kehadiran siswa ini, Pak. Silakan.
2: Baik, di akhir penyampaian ini saya menitipkan pada beberapa hal, juga menyimak apa yang disampaikan oleh rekan saya dari Kota Gorontalo dan juga Ibu Kepala Sekolah sebagai pelaku utama pendidikan di satuan pendidikan. Ini tentu menjadi masukan-masukan yang sangat baik untuk bagaimana membangun disiplin, khusus untuk kami di Kabupaten Pohuwato, bagaimana juga kabupaten kota yang lain. Persoalan disiplin ini menjadi pilar utama yang terus secara bertahap tetapi konsisten kami terapkan di sekolah. Yeah. Yang pertama itu kami sampaikan adalah faktor guru adalah faktor yang paling penting, yakni tentang keteladanan serta konsistensi di dalam menerapkan aturan. Tidak bisa ada diskriminasi di sekolah. Misalnya anak Pak Kadis, biarpun dia bahasa Gorontalo kapal angin dikasih biar, ini juga bisa berakibat pada hal-hal yang lain. Anak pejabat dibiarkan. Jadi konsistensi yang merata. Yeah. Kemudian yang berikut, kita memberi kesadaran kepada siswa itu, dia disiplin itu untuk apa? Apa manfaatnya? Dan ketika dia tidak disiplin juga, apa akibatnya? Misalnya penurunan prestasi dan sebagainya. Ada yang menarik dari Pak Kadis Pendidikan Kota tadi, mungkin beliau karena sementara meneliti tentang masalah pendidikan di program S3, bisa mengambil nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Gorontalo tentang kesopan santunan dalam misalnya dalam kegiatan upacara adat itu, kalau tidak dipersilakan minum dan makan tidak belum boleh gitu. Kemudian kebiasaan anak membungkuk di depan orang yang lebih tua ketika berjalan. Nah, ini mungkin anak-anak perempuan Gorontalo itu kalau pada malam hari tidak boleh keluar rumah terlalu lama ketika tidak didampingi oleh orang lain. Okay. Nah, ini kan nilai-nilai kearifan lokal yang bisa membentuk disiplinan. Yeah. Ini dari saya, dan kuncinya disiplin ini penting dalam rangka untuk meningkatkan prestasi dan pembentukan generasi terbaik bangsa di masa yang akan datang.
1: Oke, okay. Baik, saya ke Pak Husin Ali dari Kadis Pendidikan Kota. Ini kebijakan atau program apa yang perlu diperkuat untuk memastikan siswa ini terbiasa datang tepat waktu dan mengikuti pembelajaran sesuai jadwal?
3: Baik. Makasih. Kalau dari sisi kebijakan kami udah jalan ya. Cuma memang pada kesempatan sore ini karena cukup pendek, saya mungkin di ending ini saya ngangkat dua. Pertama, disiplin di rumah dan di sekolah itu harus ketemu. Sekolah tidak boleh dibiarkan sendirian. Betul. Kalau sekolah mengajarkan anak itu untuk disiplin tepat waktu masuk di sekolah, maka di rumah anak pun harus dibiasakan, misalnya tidurnya jangan terlalu larut. Betul. Pesan-pesannya harus sama, harus konsisten, harus berbawa. Kalau di sekolah mengajarkan anak membatasi penggunaan handphone, maka di rumah seluruh waktu anak itu dihabiskan untuk gawai, jangan sampai terjadi. Betul. Di meja makan kita harus mulai bahwa kalau sedang makan tanggalkan itu handphone gitu. Okay. Jadi sejak searah ini di rumah dan di sekolah gitu. Rumah membangun kebiasaan, sekolah memperkuat kebiasaan. Nah, masyarakat tentu akan menjaga lingkungan itu. Okay. Yang kedua, disiplin itu tidak boleh mematikan kegembiraan anak. Jangan sampai gara-gara disiplin kita udah tegang banget, itu nggak boleh. Anak yang disiplin tidak harus menjadi anak yang tegang. Sekolah tetap harus menjadi tempat yang paling aman, menyenangkan, dan menggembirakan. Okay. Karena memang disiplin kan harus, tidak harus kita geser disiplin ini. Gesernya kemana? Ke permainan, olahraga, seni budaya, pramuka, gotong royong, proyek-proyek lingkungan, dan seterusnya. Gitu. Dengan demikian insya Allah anak tidak akan merasa bahwa saya sedang dihukum karena saya melanggar disiplin. Tetapi dia akan berpikir bahwa saya sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik. Okay. Saya kira dua hal itu yang paling penting menurut saya. Insya Allah kita akan ketemu di implementatif di lapangan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali. Dan saya terakhir ke Kepala SMP Negeri 1 Kabila, Ibu Fitri. Silakan Ibu Fitri, langkah konkret yang dilakukan SMP Negeri 1 Kabila untuk membiasakan siswa datang tepat waktu, tertib mengikuti pembelajaran dan menaati tata tertib, Bu. Silakan.
4: Yang tentunya penanaman disiplin memerlukan ekosistem yang konsisten.
1: Iya.
4: Sekolah tidak dapat berjalan sendiri. Mm-hmm. Sinergi yang erat antara para pendidik di sekolah dan orang tua di rumah adalah kunci utama.
1: Baik.
4: Dan tentunya kita harus bekerja sama. Kalau kita tidak bekerja sama dengan orang tua, pastinya sekolah itu akan pincang ketika kita sendiri yang bekerja keras untuk peserta didiknya.
1: Baik.
4: Satu kalimat yang boleh saya ungkapkan adalah, kedisiplinan bukan sekedar aturan, tetapi pondasi karakter dan prestasi.
1: Luar biasa. Oke, terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih kepada ketiga narasumber, Kepala Dinas Pendidikan Pahuwato Pak Arman Muhammad, terima kasih. Kemudian juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Pak Husin Ali, dan juga Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kabila Ibu Fitri Deu. Terima kasih ketiga narasumber sudah meluangkan waktu bersama kami di RRI dalam tamu kita. Dan untuk itu saya Bakri Putabuga pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan rangkuman Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Patabuga. Berita pertama dari RRI Manado. Antrian solar di sejumlah SPBU Sulawesi Utara masih dikeluhkan para sopir. Mereka menyebut kondisi ini telah berlangsung berbulan-bulan dan terjadi di hampir seluruh SPBU.
2: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
3: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sana mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari mau lewat jalan. Oh, terganggu. Kalau soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
2: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
4: Diperiksa tanki, awal buat tanki tidak bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru DP foto aman dengan yang mengisi dan DP foto yang di foto tip mesti sama. Kalau pasukan aman. Ya, hari masuk 8, 16.
2: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tingkatkan pelayanan pencarian van pertolongan bagi wisatawan, Basarnas dan Dinas Pariwisata Sulawesi Utara tanda tangani MOU.
5: Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Manado, Basarnas Sulawesi Utara bersama Dinas Pariwisata Provinsi melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding sekaligus pelatihan pertolongan di air. Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulut yang diikuti puluhan peserta utusan dari kabupaten dan kota seprovinsi Sulawesi Utara. Penandatanganan MOU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergitas antara Basarnas dan Dinas Pariwisata Sulut, khususnya dalam meningkatkan pelayanan pencarian dan pertolongan bagi wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan lokal. Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Ketua Tim Peningkatan Kapasitas Soft Skill, Desti Muniarti menyampaikan apresiasi dengan penandatanganan MOU serta pelatihan ini.
6: Kalau tujuan pelatihannya ini dilaksanakan 38 provinsi ya Pak ya. Nah kalau untuk tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisata melalui penguatan pengetahuan keterampilan dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan, lalu mengidentifikasi potensi risiko keselamatan, serta melaksanakan prosedur keselamatan jika terjadi kecelakaan di destinasi wisata di Indonesia secara keseluruhan. Nah, alhamdulillah ditindaklanjuti untuk daerah provinsi Sulawesi Utara MOU kerjasama keselamatan wisata untuk menindaklanjuti ya Pak ya. Dari pelatihan ini, karena perlu ada pendampingan dan lain-lainnya.
5: Sementara itu, Kepala Basarnas Sulut, George Mercy Randang menyampaikan, kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan SAR di kawasan wisata.
7: Basarnas bersinergi dengan Kementerian Pariwisata serta Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, tentunya bersama-sama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota di wilayah Sulawesi Utara melaksanakan tindak lanjut dari MOU di Kementerian sehubungan dengan peningkatan kapasitas bagi tentunya pengelola-pengelola destinasi wisata terkait dengan rasa aman, rasa nyaman. Oleh karena itu, sehubungan dengan kerjasama tersebut mengangkat bagaimana peningkatan kapasitas kepada pengelola wisata apabila terjadi hal-hal darurat. Harapan kami tentunya dari pemerintahan dan dari Basarnas tentunya bisa memberikan penyelamatan awal atau penanganan darurat awal agar tentunya tidak berdampak lebih besar lagi. Tentunya bagi pendatang ataupun wisatawan yang berkunjung di satu destinasi yang harapannya bisa lebih baik lagi atau mungkin kembali dengan senyuman. Tapi kalau terjadi kedaruratan, unsur yang ada ini sebagai mitra Basarnas sudah membekali terkait dengan cara-cara melakukan pertolongan atau penanganan-penanganan darurat.
5: Dijelaskan Kakansar Shores Mercy Randang, pelatihan pertolongan di air menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan peserta menghadapi kondisi darurat di lingkungan perairan. Materi pelatihan diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta untuk memberikan pertolongan awal serta mendukung upaya pencarian dan pertolongan ketika terjadi kecelakaan di kawasan wisata. Dia berharap kerjasama ini dapat terus dikembangkan melalui kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pariwisata. Roy Pesak melaporkan.
1: Kita menuju ke RRI Tahuna, di mana SMK Negeri 1 Tahuna menggelar berbagai lomba kesenian dan olahraga dalam rangka Dies Natalis ke-64 tahun.
8: Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tahuna menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka Dies Natalis ke-64 tahun 2026. Kegiatan tersebut berupa lomba antar kelas di antaranya olahraga dan kesenian, serta lomba dalam rangka melestarikan budaya, mengaktualisasikan minat bakat siswa. Ketua Panitia Dies Natalis SMK Negeri 1 Tahuna Debi Medelu saat diwawancarai di lokasi kegiatan mengatakan tujuan berbagai giat yang digelar untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat bakat siswa atau anak didik. Selain itu, dengan pelaksanaan kegiatan olahraga dan kesenian tersebut dapat semakin mempererat kebersamaan antar siswa maupun siswa dan guru serta keluarga besar SMK Negeri 1 Tahuna.
9: Kegiatan hari ini dalam rangka Dies Natalis SMK Negeri 1 Tahuna yang ke-64 tahun. Hari kedua
10: pertama kelompok. Jaket warna. Ya,
9: nanti akan ada kegiatan-kegiatan.
10: Hijau. Ada ininya yang mau pakai mic, semua bawa ini mic.
9: Ucapan Pancasila bahasa daerah, Bintang Vokalia, terus puisi. Tujuannya supaya anak-anak peserta didik mampu untuk mengeksplor apa yang jadi sesuatu yang mereka inginkan, jadi sesuatu yang mereka
8: harapkan. Terpantau kegiatan olahraga sepak bola mini ataupun futsal dipusatkan di lapangan Gelora Santiago, rumah jabatan Bupati Sangihe. Sementara untuk kegiatan lainnya dipusatkan di SMK, saat diwawancarai di lokasi kegiatan mengatakan tujuan berbagai giat yang digelar untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat bakat siswa atau anak didik. Selain itu, dengan pelaksanaan kegiatan olahraga dan kesenian tersebut dapat semakin mempererat kebersamaan antar siswa maupun siswa dan guru serta keluarga besar SMK Negeri 1 Tahuna.
9: Kegiatan hari ini dalam rangka Dies Natalis SMK Negeri 1 Tahuna yang ke-64 tahun. Hari kedua ada pertama kelompok.
10: Jaket warna. Ya,
9: nanti akan ada kegiatan-kegiatan.
10: Hijau.
9: Ada
10: ininya yang mau pakai mic, semua bawa ini mic.
9: Ucapan Pancasila bahasa daerah, Bintang Vokalia, terus puisi. Tujuannya supaya anak-anak peserta didik mampu untuk mengeksplor apa yang jadi sesuatu yang mereka inginkan, jadi sesuatu yang harapkan.
8: Terpantau kegiatan olahraga sepak bola mini ataupun futsal dipusatkan di lapangan Gelora Santiago, rumah jabatan Bupati Sangihe. Sementara untuk kegiatan lainnya dipusatkan di SMK Negeri 1 Tahuna, melibatkan seluruh siswa dari kelas 9 hingga kelas 12 sesuai jurusan masing-masing. Anton Lahube melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Limbah kelapa hasil aktivitas industri di Kabupaten Gorontalo diolah menjadi produk bernilai ekonomi oleh seorang pelaku usaha bersama Bumdes Pone Moponua.
11: Seorang pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo, Sartono Nusi, menyulap limbah kelapa atau slat oil menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Ide tersebut berawal dari kunjungannya ke salah satu perusahaan sabun mandi di Semarang. Sepulang dari sana, ia terdorong mengembangkan usaha pengolahan limbah kelapa di Gorontalo. Langkah awal dimulai dengan menemui pihak perusahaan kelapa yang beroperasi di Kecamatan Limboto Barat. Setelah memastikan ketersediaan bahan baku, Sartono menjalin komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan izin pemanfaatan lahan bekas pembuangan sampah di Desa Pone. Sartono juga menggandeng pemerintah Desa Pone dan Bumdes Pone Moponua untuk menjalankan usaha tersebut. Proses menghasilkan minyak dari limbah kelapa ini sangat sederhana. Sebagian dimasak, sementara sebagian besar lainnya dijemur di bawah terik matahari agar minyak yang bercampur dengan air dan kotoran bisa terangkat ke permukaan lalu dipisahkan. Limbah kelapa yang diolah dapat menghasilkan 3 jenis minyak untuk bahan baku produksi biodiesel, sabun mandi, dan sabun cuci. Meski masih menggunakan peralatan dan tempat sederhana, usaha ini telah menembus pasar ekspor. Bulan lalu, produk lahan limbah kelapa tersebut dikirim ke Korea Selatan dengan omset mencapai ratusan juta rupiah.
12: Cuma satu kendala bagi kami adalah transportasi. Dan kami sangat butuh bantuan daripada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Bantulah kami ini untuk transportasi, khususnya untuk transportasi mobil tangki untuk memuat bahan baku yang ada dari pabrik ke lokasi pengolahan kami. Dan juga bahan transportasi kontainer untuk kita mau ekspor, karena barang ini adalah bahan baku dari biosolar atau biodiesel dan bahan baku sabun yang akan bakal kami ekspor ke luar negeri.
11: Kepala Desa Pone Saiful Daud mengatakan keberadaan usaha tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat karena turut membuka lapangan pekerjaan baru. Ia juga melihat usaha ini memiliki potensi yang sangat besar karena bahan bakunya sangat melimpah. Di sisi lain, usaha ini juga baru dikembangkan di Gorontalo, membuat pemasarannya ke luar negeri menjadi sangat terbuka.
13: Pemasarannya, alhamdulillah, malah kami yang kewalahan untuk melayani pemasaran daripada hasil yang diolah di tempat ini. Biasanya, orang bangun tempat usaha dulu baru itu berusaha. Nah, kita tidak. Ini kita bangun dulu usaha, sudah ada hasil yang kita lihat, baru itu kita mulai kembangkan secara pelan-pelan.
11: Ketua Bumdes Pone Moponua, Owin, mengatakan sekitar 30 pekerja kini terlibat dalam usaha tersebut. Setiap harinya, mereka bekerja menjemput limbah dari pabrik dengan menggunakan mobil, kemudian menjemur dan mengolahnya di lokasi produksi.
14: Lalu tantangan yang kami hadapi di sini dalam mengelola usaha ini, yakni yang pertama itu berupa peralatan untuk memasak. Sebagian besar di sini kami masih menggunakan secara manual, peralatannya masih manual.
11: Usaha ini akan terus dikembangkan hingga menjadi skala besar. Harapannya, usaha tersebut mampu menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, sekaligus membuktikan bahwa limbah kelapa yang dianggap berbahaya bagi lingkungan dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Dari Gorontalo, Andi Saga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. BPBD Gorontalo Utara terus mendistribusikan air bersih di beberapa kecamatan maupun desa. Saat ini lebih kurang terdapat 19.000 jiwa terdampak krisis air bersih di daerah tersebut.
15: Kami masyarakat Desa Moronggota, Kecamatan...
16: Musim kemarau berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo terus menyebar di Kabupaten Kota termasuk Gorontalo Utara. Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh unsur terkait termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gorontalo Utara. Sekretaris BPBD Gorontalo Utara, Jemi Igirisa, mengemukakan menindaklanjuti musim kemarau yang terjadi selama ini, pihaknya telah mendistribusikan air bersih di beberapa kecamatan maupun desa. Kegiatan penyaluran air bersih terhadap warga yang terdampak krisis air juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan instansi terkait lainnya. Diharapkan distribusi air bersih yang dilaksanakan selama ini akan membantu masyarakat yang mengalami krisis air yang diakibatkan oleh musim kemarau berkepanjangan di Kabupaten Gorontalo Utara.
17: Terkait dengan penanganan bencana ini, kan bencana itu adalah kegiatan yang harus kolaborasi dari berbagai OPD dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Alhamdulillah kami untuk tahun ini, OPD dari provinsi yaitu BPBD provinsi, kemudian Dinas Sosial provinsi, dan ada balai, Balai Wilayah Sungai, BWS, Wilayah 2, Wilayah Sulawesi, itu dalam setiap minggu melakukan penyaluran air bersih. Dasar daripada penetapan tanggap darurat itu adalah peringatan dini dari BMKG. Nah, kalau prediksi BMKG itu diperkirakan antara akhir 2026 musim kering ini, bahkan diprediksi bisa mencapai bulan 2 Februari 2027. Akan tetapi ini kan prediksi.
16: Sementara itu Kepala Badan Pelaksana BPBD Gorontalo Utara Usman Nagarusu menambahkan, krisis air bersih yang terjadi di daerah ini menimpa beberapa kepala keluarga yang ada di kecamatan maupun desa. Menurutnya berdasarkan data yang ada, lebih dari 5.000 kakak yang kemudian meningkat menjadi 19.000 jiwa terdampak krisis air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara. Diperkirakan masyarakat yang mengalami krisis air tersebut akan terus mengalami peningkatan.
18: Pemerintah daerah bagaimana masyarakat yang terdampak ini bisa terbantu dengan air agar supaya di dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak akan terhalang dengan kebutuhan air tersebut. Kalau untuk KKA yang ada di Gorontalo Utara yang sudah terdampak itu ada sekitar 5.631 jiwa, 31 KKA. Kemudian yang jiwa itu sudah ada sekitar 19.671 jiwa.
16: Hingga saat ini BPBD dan instansi terkait lainnya masih menyalurkan air bersih kepada masyarakat berdasarkan permohonan bantuan air bersih oleh pemerintah desa kepada Pemda melalui BPBD. Dari Gorontalo, Hendra Rao, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke RRI Talaut. Selama 3 pekan terakhir BPBD Talaut mencatat puluhan hektar di sejumlah wilayah daerah Talaut di lahap si jago merah. Akibat dari dampak El Nino atau musim kemarau berkepanjangan, warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran saat berkebun, serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, juga membakar sampah.
19: Di Melongwane, minta tolong ini desa Rainis dalam keadaan kabut api. Hari ini, hari Minggu ini, kami tidak bisa masuk untuk memadam api ini. Kami hanya berjaga-jaga di jalan raya. Minta tolong bantuan dari segenap saudara-saudaraku.
20: Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi selama sebulan terakhir akibat dari musim kemarau atau panas berkepanjangan terjadi di daerah Talaut. Lahan perkebunan warga di sejumlah wilayah daerah perbatasan dilaporkan sudah mencapai puluhan hektar terdampak dari kebakaran ini. Kabid Kedaruratan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengatakan dampak kebakaran cepat meluas akibat dari musim panas. Banyak dari tanaman palawija dan rumput liar mengalami kekeringan, ditambah dengan angin kencang sehingga api cepat melebar ke lahan perkebunan lainnya. Dan sampai sejauh ini dilaporkan upaya pemadaman kebakaran di sejumlah lokasi tersebut dilakukan secara manual oleh warga serta pemerintah kecamatan dan desa dibantu oleh TNI Polri.
21: Jadi hasil pendataan turun lapangan di desa-desa, kemarin kita khususnya di wilayah Gene dan teman-teman sudah diturun di wilayah desa. Yang besar itu yang terdampak di seluruh desa itu adalah perkebunan. Jadi lahan perkebunan, contohnya pala, cengkih itu rata-rata sudah layu, bahkan sudah kering.
20: Kejadian kebakaran pun terjadi bahkan bersamaan pada lokasi berbeda di Talaut. Seperti yang terjadi pada Selasa kemarin, si jago merah beraksi di sejumlah kebun warga Desa Awit Selatan, Desa Niampak, dan Desa Peret. Di Desa Peret, penyebab kebakaran karena kelalaian dari masyarakat saat melakukan aktivitas perkebunan. Demikian dikatakan Suwi, warga setempat.
22: Iya, jadi ada masyarakat membakar rumput di kebun, dia bisa panik. Ketinggalan udah siap bunuh terus.
23: Jadi maksudnya dia sementara apa? Bakopra atau membakar rumput biasa?
22: Mana pala katanya.
20: Menyikapi kondisi kebakaran hutan dan lahan ini pun pemerintah daerah mengeluarkan edaran kewaspadaan bencana dan warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran saat berkebun serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, juga membakar sampah sembarangan. BPBD pun menyiapkan posko kedaruratan pelaporan bencana kebakaran ini. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Kepulauan Talaut resmi menggelar musyawarah cabang atau muscab untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Agenda 5 tahunan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisha Gretsya Bambungan.
2: Bersubjek musyawarah cabang atau muscab Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Kepulauan Talaut masa bakti 2026 hingga 2031 resmi dibuka pada Selasa, berletak di Aitri Cafe Melongane. Agenda 5 tahunan ini dibuka dengan khidmat oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisha Gretsya Bambungan yang membawakan sambutan Bupati Weli Tita. Ketua Panitia Kegiatan Mardonius Pangke menyampaikan bahwa forum ini fokus pada 3 agenda utama, yakni laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, penyusunan rencana program kerja periode mendatang, serta pemilihan ketua kuarcap dan pengurus baru. Dalam sambutan bupati yang dibacakannya, wakil bupati menegaskan bahwa muscab bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum tertinggi untuk menentukan arah perjalanan pramuka daerah perbatasan. Ia berharap Pramuka Talaut mampu membangun semangat kebangsaan dan ketangguhan generasi muda melalui program nyata yang inovatif dan tak sekadar seremonial.
3: Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, saya menyampaikan selamat bermusyawarah kepada seluruh peserta. Hadirin yang saya hormati, saya berharap bahwa musyawarah cabang bukan hanya sekedar agenda organisasi yang dilaksanakan secara rutin. Saya berharap bahwa kegiatan ini nantinya bisa mendorong generasi-generasi muda kita untuk menjadi generasi yang cemerlang ke depannya.
2: Rangkaian persidangan muscab yang berlangsung hingga sore hari tersebut berhasil menetapkan kepengurusan baru serta kisian strategis untuk membawa kuarcap Talaut semakin solid dan profesional. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian pendengar rangkuman lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, saya Bakri Putabuga atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas

0: Allah.
1: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Terima kasih peringkat Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Programa 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17.29 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya peringkat kami sampaikan sebuah radiogram berasal dari Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru program Doktor S3 Manajemen, seluruh calon mahasiswa baru program RPL Angkatan 3 S2 Manajemen, kemudian seluruh mahasiswa program RPL Angkatan 1 dan 2 di mana saja berada. Program Pasca Sarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo melaksanakan kegiatan yang pertama artikulasi bagi calon mahasiswa baru program Doktor S3 dan program Magister S2. Kemudian studi kepakaran bagi mahasiswa Angkatan 1 dan Angkatan 2 RPL pada program Magister S2 Manajemen. Pada hari Sabtu 19 September 2026, narasumber artikulasi sebagai berikut: Profesor Dr. Mursalim Nohong, kemudian Dr. Ayu Anastasia, Dr. Sudarsono, dan Ismail Tahir. Dan pelaksanaan artikulasi dan studi kebakaran dimulai pada pukul 8 ya, bertempat di lantai 3 gedung program Pasca Sarjana Universitas Bina Mandiri. Demikian radiogram kami sampaikan, dan untuk Anda pendengar, dengarkan kami, terus dengarkan kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
5: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
4: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya Anda muslimin dan muslimah yang tentu saat ini dalam persiapan sholat maghrib, perlu kami sampaikan dan ingatkan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.48 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringar, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Da'a, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda berada di wilayah Boni Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi satu menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolioho dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit dan Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, perlu kami ingatkan kembali bahwa kumandang azan maghrib pada pukul 17.48 dan sembari menantikan kumandang azan maghrib hari ini pendengar, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan ayat 256 bersama Humairah Hasan.

0: Demikian pengajian Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan 256 bersama Humairah Hasan, dan selanjutnya penyampaian risalah Maghrib bersama Abdul Mukmin SHI MH dengan judul Zuhud di Tengah Gempuran Konsumerisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Di sore hari yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat iman, Islam, dan juga kesempatan untuk sama-sama mendengarkan risalah yang bertemakan Zuhud di Tengah Gempuran Zaman. Salawat dan taslim untuk Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarga sahabatnya, tabi'in wa tabi'in, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada, di era modern saat ini kita hidup di tengah arus informasi dan budaya konsumerisme yang begitu pesat. Media sosial setiap hari menyuguhkan standar pencapaian materi yang seolah tanpa batas, memicu rasa cemas dan mendorong manusia untuk terus mengejar kemewahan. Jika tidak berhati-hati, hati kita bisa kelelahan karena terus

0: mengejar apa yang dilihat oleh mata. Oleh karena itu, konsep zuhud menjadi jawaban spiritual yang sangat krusial agar jiwa kita tetap tenang di tengah riuhnya gempuran zaman. Banyak di antara kita yang kerap salah memahami hakikat zuhud. Zuhud kerap diartikan secara ekstrim sebagai sikap membenci harta, memilih hidup miskin, atau menarik diri sepenuhnya dari urusan duniawi. Padahal, para ulama menjelaskan bahwa zuhud yang hakiki adalah meletakkan dunia di tangan, bukan memasukkannya ke dalam hati. Orang yang zuhud tetap bisa memiliki harta, jabatan, dan profesi yang mapan. Namun semua itu tidak sampai menguasai hatinya, apalagi melalaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia baginya hanyalah alat atau wasilah untuk mengumpulkan bekal akhirat, bukan tujuan utama. Landasan utama dari sikap zuhud ini telah dijelaskan secara indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Pendengar sekalian yang berbahagia, ayat ini mengasah mentalitas seorang mukmin agar memiliki keterikatan yang pas terhadap materi. Ketika mendapatkan kenikmatan duniawi, ia tidak jumawa atau sombong. Dan ketika kehilangan atau mengalami kegagalan, ia tidak larut dalam keputusasaan yang merusak jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan panduan nyata tentang bagaimana semestinya seorang muslim menempatkan posisi dunianya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundaknya seraya bersabda, "An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qol, akhadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimankibi faqol, kun fid dunya kannaka gharib au abiru sabil." Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara yang sekedar melintasi jalan." Seorang pengembara tentu hanya membawa barang seperlunya agar perjalanannya ringan dan sampai ke tujuan dengan selamat. Ia tidak akan memberatkan dirinya dengan beban-beban yang tidak perlu. Begitupun cara kita menyikapi fasilitas duniawi saat ini. Penerapan zuhud di zaman modern tidaklah rumit, melainkan membutuhkan keberanian moral dan kendali diri. Pertama, mulailah dengan membatasi pola hidup konsumtif. Belilah barang berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekedar menuruti gengsi atau tren yang tidak ada habisnya. Kedua, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan menjadikan unggahan kebahagiaan atau kemewahan orang lain sebagai tolok ukur kesuksesan pribadi yang justru melahirkan rasa iri. Dan yang ketiga adalah, rajinlah membersihkan harta melalui infak dan sedekah. Sedekah adalah bukti paling nyata bahwa harta yang ada di genggaman kita siap dilepaskan demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa zuhud pada hakikatnya bukan tentang seberapa sedikit harta yang kita miliki, melainkan seberapa bebas hati kita dari keterikatan padanya. Orang yang zuhud adalah orang yang paling kaya hatinya, karena ia tidak bisa didikte oleh materi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang selalu merasa cukup atau qanaah, menjaga kita dari fitnah dunia sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 18.34 menit waktu Indonesia Tengah. Peringat, tahukah Anda Kota Gorontalo kembali mendapat apresiasi di tingkat regional Sulawesi melalui ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026. Di mana penghargaan tersebut ini diberikan atas capaian pemerintah Kota Gorontalo dalam akses dan kualitas layanan kesehatan, dan penghargaan diterima Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gubel dalam kegiatan yang berlangsung di Makassar pada Jumat 18 September kemarin. Selain penghargaan, Kota Gorontalo juga memperoleh bantuan apresiasi senilai 1 miliar rupiah. Ajang yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama tersebut ini menilai sejumlah bidang yang berkaitan dengan pelayanan dan kebutuhan dasar masyarakat. Khusus regional Sulawesi, terdapat 4 bidang yang menjadi fokus penilaian, yakni akses dan kualitas layanan kesehatan, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, implementasi program 3 juta rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Jadi pada kategori kesehatan, penilaian diarahkan pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan serta kualitas pelayanan yang diberikan.

0: di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Wow.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, tahukah Anda bahwa Indonesia tercatat sebagai salah satu pasar terbesar kanva di dunia. Dalam rilis resminya, Canva menyebut Indonesia sebagai pasar terbesar ketiga secara global setelah Amerika Serikat dan Brasil. Nah, Canva juga menyebut Indonesia sebagai pasar terbesar Amerika di Asia, di mana sepanjang tahun 2024 pengguna Indonesia membuat lebih dari 1 miliar desain di platform Canva, dan khusus untuk fitur presentasi lebih dari 500 juta presentasi dibuat di Indonesia selama tahun tersebut. Jumlah itu pendengar menjadikan Indonesia sebagai pasar nomor satu Canva secara global untuk penggunaan presentasian. Penggunaan Canva juga berkembang di dunia pendidikan. Nah, Canva ini mencatat lebih dari 77.000 guru di Indonesia telah bergabung dalam komunitas pendidikan mereka, di mana dengan lebih dari 2,3 juta siswa menggunakan Canva untuk membuat dan berkolaborasi dalam berbagai proyek visual. Nah, secara keseluruhan, komunitas pendidikan tersebut ini telah menghasilkan lebih dari 45 juta desain. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya Anda muslimin dan muslimah yang tentu saat ini dalam persiapan sholat isya, perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda bahwa kumandang azan isya hari ini pada pukul 18 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 18.56 waktu Indonesia Tengah. Allahu Akbar, Allah.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi bentang alam yang memukau dengan ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur. Keindahan alamnya telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan penjelajah, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menariknya, sekitar 6.000 pulau diantaranya masih belum berpenghuni dan tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan geografis paling luar biasa di dunia. Di balik hamparan pulau-pulau yang memikat itu tersimpan banyak kisah dan fakta unik yang belum banyak diketahui masyarakat. Setiap pulau memiliki karakter, sejarah, hingga keunikan alam yang berbeda. Bahkan, sebagian di antaranya masih jarang dijelajahi. Salah satunya adalah Pulau Seribu. Meski namanya Kepulauan Seribu, kenyataannya, gugusan pulau yang berada di Laut Jawa ini, tepatnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak memiliki jumlah pulau yang mencapai angka seribu. Jumlahnya hanya ratusan. Bahkan angkanya dapat diubah dari waktu ke waktu, karena ada pulau-pulau kecil yang muncul atau tenggelam akibat pengaruh kondisi alam. Meski mendengar, kawasan ini tetap menjadi salah satu destinasi wisata bahari paling populer di Indonesia.

0: Dialog malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: 101,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, dengan saya Daniel Sabo Kings menemani Anda di Gorontalo malam ini sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Saya akan menemani Anda ya di malam minggu. Jadi tetap stay aja di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu dari Enda Sukamti, Bully Bully Bully ya pendengar, malam minggu biasa jadi waktu untuk santai ya. Ada yang keluar bersama teman, nongkrong kumpul keluarga, atau cukup rebahan sambil dengar radio. Tapi malam ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari, namanya bully atau perundungan gitu. Kadang bentuknya memang terlihat jelas pendengar ya, seperti mengejek, mempermalukan, mengancam, nah, atau mengucilkan seseorang. Tapi ada juga yang awalnya dianggap cuma bercanda gitu. Ah, cuma baku sedu, tuh usah baper, namanya juga bawa taman. Nah, pertanyaannya, kapan seluruh candaan mulai berubah menjadi bullying ya? Coba kita pikirkan, pernah tidak ada teman yang sering dipanggil dengan nama tertentu karena bentuk tubuhnya, warna kulitnya, cara bicaranya, atau kekurangannya. Orang-orang di sekitarnya mungkin tertawa ya, tapi orang yang menjadi bahan candaan itu ternyata diam gitu. Nah, diam belum tentu berarti dia baik-baik saja. Kadang seseorang ikut tertawa hanya supaya tidak dianggap terlalu sensitif gitu. Jadi mungkin sebelum bercanda kita bisa bertanya sederhana dulu, kalau saya yang diperlakukan seperti ini, kira-kira saya nyaman tidak ya? Karena sesuatu yang lucu bagi kita belum tentu lucu bagi orang lain gitu pendengar ya. Bullying juga ini bisa terjadi di antara teman dekat. Misalnya seseorang itu sengaja tidak diajak berkumpul, terus-menerus jadikan bahan lelucon, dipermalukan di depan orang lain, atau dibuat merasa tidak diterima dalam kelompok. Yang menarik, kadang orang yang melakukan tidak merasa sedang melakukan bullying. Mereka merasa ya itu cuma teman gitu ya. Kalau teman kita mulai terlihat tidak nyaman, ya harusnya menarik diri atau meminta agar candaan tertentu itu dihentikan gitu. Mungkin itu waktunya kita berhenti, bukan berarti kita kehilangan humor ya. Kita hanya belajar bagaimana menghargai batas orang lain.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan luas lahan dan hutan yang terbakar tahun 2019 lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terlihat saat musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari karhutlah sedikit banyak berpengaruh kepada ragam ekosistem hutan dan segala isinya. sudah seharusnya hutan menjadi perhatian oleh semua pihak, siapapun itu. Bukankah hutan merupakan satu di antara elemen yang terpenting pada tatanan kehidupan? Jika ingin hutan kita lestari, jagalah dan rawatlah. Semua nafas kehidupan makhluk hidup pun sangat tergantung kepada nasib keberlanjutan hutan. Apabila hutan bisa berlanjut, maka dapat memberi ragam nafas berjuta sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, pendengar dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk download aplikasi live streaming RRI Digital ya, dan juga aplikasi RRI News. Kita update dulu informasi untuk Anda dari rri.co.id, pendengar, di mana pengembangan irigasi perpompaan ini menjadi salah satu upaya alternatif dalam menyelamatkan pertanaman padi dari potensi gagal panen akibat kekeringan. Di mana di desa Po'o ini, Kabupaten Bondowoso, irigasi perpompaan yang pembangunannya masih berlangsung ini telah dimanfaatkan petani untuk memenuhi kebutuhan air tanpa padi ya. Dan irigasi perpompaan ini memanfaatkan sumber air tanah dengan potensi debit yang memungkinkan untuk mengairi areal persawahan seluas kurang lebih 5 hektar, di mana pemanfaatan fasilitas ini juga menjadi langkah penting dalam menjaga ketersediaan air bagi tanaman padi, terutama ketika debit air irigasi permukaan itu mengalami penurunan gitu ya. Update informasi dari rri.co.id.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kami akan ajak Anda kita ikuti bersama mimbar agama Kristen Protestan oleh Pastor Ansyetu MUSS MTH dengan judul untuk mimbar agama ini The Deity of Jesus, tetap di Pro 1.

Pendengar terkasih Radio Republik Indonesia Gorontalo, lewat mimbar Kristen Protestan, saya menyapa Bapak Ibu terkasih dimanapun Anda berada, dari barat, utara, timur, selatan kota ini. Ya, hari ini jumpa kembali bersama saya, September Ceria. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Sahabat terkasih, mari dengan sukacita sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan lewat mimbar Kristen Protestan, dan saya percaya Bapak Ibu terkasih sudah siap menunggu dengan damai sejahtera. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau baik, hebat, dan luar biasa. Kasih-Mu sempurna dan nyata. Engkau hadir di setiap musim kehidupan kami. Dan pada bulan September ini, kembali Engkau jumpakan hamba-Mu bersama pendengar terkasih Radio Republik Indonesia Gorontalo lewat mimbar Kristen Protestan. Engkau mengizinkan saya untuk menyampaikan suara kebenaran, dan firman Tuhan yang hidup akan diberitakan dengan sukacita. Urapi kami yang mendengar, urapi pendengar, dan kami percaya kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuasa ilahi Roh-Mu yang kudus yang bekerja dunamos, dinamis, tanpa dibatasi oleh apapun. Firman Tuhan diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia, akan tertanam, bertumbuh, dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu siap menyampaikan firman Tuhan, dan hamba-Mu percaya pendengar terkasih juga siap mendengar dengan kuasa ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu siap menyampaikan kebenaran. Haleluya. Amin. Ya, saya bersyukur kembali di bulan yang baru diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, mari sahabat terkasih, teman, bapak, ibu, kita sama-sama membuka Alkitab. Saya memberi tema ya di waktu yang luar biasa ini, The Deity of Jesus. Artinya keilahian Yesus. Ya, Yesus Kristus Lord. Di awal firman Tuhan ini kita akan sama-sama membuka, membaca Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Sama-sama mari pendengar terkasih mengambil Alkitab. Perikopnya firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Ya, Yesus adalah firman yang abadi. Yohanes 1 ayat 1-5, tadi saya dan saudara sudah membaca pada mulanya adalah firman. Dalam bahasa Yunani logos. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh Yesus, dan tanpa dia tidak ada satu pun yang jadi. Di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia yang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus ketika berada di bumi 100% manusia, tetapi tidak didapati satu kesalahan apapun yang dia kerjakan, karena dia datang dari sorga. Dia Allah itu sendiri, inkarnasi menjadi manusia 100%, tetapi dia tidak berbuat dosa. Makanya firman ini mengatakan dia adalah terang manusia yang bercahaya di dalam kegelapan. Saya dan saudara tadinya hidup dalam kegelapan, dalam dosa, tetapi oleh cahaya kuasa Kristus, saya dan saudara diselamatkan karena menemukan cahaya ilahi lewat Kristus Yesus. Dan kegelapan itu artinya segala dosa tidak menguasai saya dan saudara. Ya, baik, kita akan lanjut di Yohanes 6 sampai 8. Sama-sama kita akan baca, masih tetap Yohanes 1 ayat 6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ayat 7, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ya, dalam perikop ini ya, saya ambil bagian bagaimana Yohanes Pembaptis menjadi saksi yang humbleness ya, yang sangat rendah hati ya. Di ayat Yohanes 1 tadi ayat 6 sampai 8, Yohanes Pembaptis diutus Allah bukan sebagai sang terang seperti Yesus Kristus Tuhan.
melainkan menjadi saksi, ya. Jadi tugas utama seorang saksi adalah mengarahkan pandangan orang lain hanya kepada Kristus, bukan kepada dirinya sendiri. Sama-sama kita akan

Itulah terang yang sesungguhnya. Ya, ayat 9 tadi menulis terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang yang sedang datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus adalah terang sejati yang berasal dari sorga, yang masuk ke dalam dunia ciptaannya sendiri. Dia ciptakan tapi dia masuk ke dalam dunia dengan terangnya sendiri. Tapi sayang ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dunia yang dia ciptakan justru masih banyak yang gagal dan tidak mengenal Sang Pencipta. Ya, artinya kita orang percaya ya, yang Yesus memberikan nyawanya supaya saya dan saudara bertobat sungguh-sungguh ya, datang kepadanya. Tetapi ya, kita tidak percaya sungguh-sungguh ya, gagal dalam hidup ini, tidak ingin percaya ya, dan apa? Dan tidak ingin mengenal Sang Pencipta. Masih tetap di Yohanes 1 ayat 11 sampai 12 kita belajar hari ini, dan saya juga terus belajar ya. Ayat 11 saya akan baca, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus menawarkan keselamatan ya. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di Yohanes 1 ayat 11 ini menulis, ia datang kepada milik kepunyaannya, kepada saya dan saudara orang percaya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Artinya menolak ya, keilahian Yesus, menolak kebenaran yang Yesus bawa sendiri. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Nah, ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, di Yohanes 1 ayat 11 sampai 12 di sini, ayat 11 ada penolakan dan ayat 12 penerimaan. Ada rejection and acceptance ya, artinya ada yang menolak tapi ada yang menerima. Ya, tadi di ayat 11 dikatakan tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Dan ayat 12 dikatakan kembali, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, mereka yang percaya ke dalam tangannya ya. Itulah kehidupan manusia ya, ada yang menolak, ada yang menerima. Namun anugerah terbesar bagi siapa yang mau menerimanya atau welcome him ya, welcome Jesus into your heart dan percaya kepadanya, mereka diberi hak istimewa atau kuasa mutlak ya. Dikatakan he gave the right ya, Amplified menulis he gave the right. Yesus memberikan hak, the authority, the privilege. Artinya hak yang diberikan atas saya dan saudara itu ada otoritas, ada privilege, istimewa ya, untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, hak menjadi anak-anak Allah adalah kunci janji ilahi. Saya ulang ya, hak menjadi anak-anak Allah yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan itu adalah kunci janji ilahi. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya. Saya ambil di CEV ya, Contemporary English Version, John chapter 1:12. Yet some people accepted him and put their faith in him. Artinya some people ya, orang yang menerimanya ya, meletakkan imannya kepada Tuhan dan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya bahas sedikit tentang kata kuasa, exousia. Artinya ya, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Greek ya, Yunani, berarti hak atau wewenang. Dalam bahasa Inggris itu right ya, menjadi anak Allah, son of God, bukan karena keturunan darah atau keinginan daging, tetapi anugerah terbesar bagi orang percaya yang membuka hati kepada Kristus Yesus Tuhan ya, diberi hak, diberi wewenang, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Exousia ya is an ancient Greek word that translates primarily to authority, right, or jurisdiction. Ya, ini dijelaskan dalam bahasa Inggris, ya. Bahasa Yunani kuno dikatakan apa, ditranslate sebagai otoritas, hak, ya. Ada hukum yang mengatakan bahwa secara hukum Yesus mengatakan otoritas itu dia berikan buat saya dan saudara, barang siapa yang percaya kepadanya, ya. Saudara akan belajar bahasa Inggris sedikit ya. Kali ini saya juga terus belajar. Di sini dikatakan juga ada core meaning ya. Ya, arti yang utama, intinya ya, right to act. Artinya hak itu saudara dan saya harus action, harus kerjakan ya, di delegate power to do something. Jadi Tuhan memberikan kuasa, otoritas. Apa kuasa yang Tuhan berikan? Seperti ini contoh. Misalnya saudara merasakan ada kuasa yang mengganggu, atau saudara lagi mendoakan seseorang yang saudara lihat kemasukan ya, kemasukan roh jahat ya,
dimasuki rojat saudara di

berikan otoritas oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa ilahi, saudara berdoa kepada Bapa di sorga dengan iman dan percaya, dan ketika kuasa itu saudara pakai dalam nama Yesus, bukan nama saya dan saudara, saudara pakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka saudara usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala kuasa kegelapan, engkau keluar dari tubuh orang tersebut. Maka saya percaya dengan iman dan kuasa otoritas ilahi, segala kuasa kegelapan itu keluar dari tubuh orang itu yang mengikat tubuh orang itu yang lagi kerasukan. Nah, itu salah satu contoh yang mana right to act, hak yang diberikan, ya. Delegated power, Tuhan mendelegasi kekuatan, kuasa untuk mengusir segala kuasa kegelapan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ya, jadi di sini kita belajar lagi apa sih arti authority dan power, ya. Kalau biblical context, ya, it is often contrast with dunamis, ya. Artinya di dalam Alkitab, ya, itu ada sebuah kapasitas dan atau miraculous power, ada keajaiban kekuatan yang dahsyat lewat hak, lewat tadi exousia, kuasa yang Tuhan berikan atas saya dan saudara, sehingga saya dan saudara mengalami apa arti miraculous power. Artinya mengalami mujizat yang tidak terbatas, unlimited miracle, ya. Saudara yang sakit disembuhkan. Kalau hari ini saudara mendengar suara kebenaran lagi terbaring di rumah sakit, ya, dan saudara ditangani oleh dokter ahli, ya, semua saudara obat yang saudara minum, saudara berdoa, Tuhan, saya percaya dokter adalah kiriman Bapa di sorga, Tuhan mengirim, ya, untuk membantu proses penyembuhan. Dan saudara minta exousia, kuasa yang Tuhan berikan atas saya dan saudara di dalam doa, saudara bisa perkatakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, obat yang aku minum sebagai alat mempercepat proses penyembuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus aku percaya aku pasti sembuh, ya. Ketika iman saudara bangkit dan saudara perkatakan dengan iman saudara pasti sembuh, maka kuasa hak itu yang Tuhan berikan atasmu itu jadi nyata dan hidup. Dan oleh kuasa bilur Yesus, nama Yesus, engkau pasti sembuh, ya. Percaya penuh, ya, saudara diberikan, ya, otoritas dan power, ya. Untuk apa? Ketika saudara masih berada di bumi, dan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini ada dua contoh, ya, Bapak Ibu terkasih. Ya, saya bawa buat pendengar terkasih. Ada divine authority, ya, authority. Divine authority itu artinya apa? Ya, otoritas ilahi. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan otoritas tertinggi Yesus Kristus memiliki wewenang untuk mengampuni dosa atau memerintahkan roh-roh jahat. Nah, Alkitab yang saya dan saudara punyai dari Kejadian sampai Wahyu, dan di Injil, di empat Injil, saudara melihat bagaimana Yesus ketika berada di dunia, kuasa otoritas, divine authority itu dikerjakan sendiri karena dia adalah Tuhan itu sendiri, ya. Yesus punya otoritas tertinggi ketika orang sakit yang lagi terbaring, saudara. Saudara bisa baca Alkitab sungguh-sungguh. Ketika orang itu sakit dan datang kepada Yesus, Yesus katakan, Yesus tidak katakan di dalam nama Allah, tidak. Yesus langsung katakan, bangkit dan berdirilah, dosamu sudah diampuni. Angkat tilammu. Artinya, saudara bisa mengangkat tempat tidur atau mengangkat tikar yang saudara terbaring, ya. Di Alkitab itu menulis, saudara bisa baca banyak sekali kesembuhan ilahi yang Yesus kerjakan. Yesus katakan, angkat tilammu dan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya, otoritas, divine authority Yesus lakukan ketika berada di bumi, Yesus katakan angkat tilammu, itu sebuah otoritas, dan jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi lagi penyakit yang lebih parah lagi. Makanya Yesus bilang jangan berbuat dosa lagi dan angkat tilammu. Di situ menyatakan bahwa dia punya divine authority, ya, otoritas keilahian yang sanggup mengampuni dosa setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Dan yang kedua, delegated authority. Ada dua authority, ya, saya dan saudara belajar hari ini. Define yang kedua, delegated authority, artinya hak atau yurisdiksi yang diberikan kepada individu. Kepada saya dan saudara, orang percaya seperti diberikan kepada nabi, rasul, gembala, penginjil, ya, guru, atau secara sekuler kepada pemerintah, ya, diberikan hak, ya, diberikan delegate authority, ya, buat saya dan saudara diberikan. Artinya
Tuhan mengangkat ya pemerintah, Tuhan mengangkat nabi, Tuhan mengangkat gembala, rasul, penginjil, guru dengan otoritas yang Tuhan berikan kapasitas, Tuhan berikan potensi ya, Tuhan berikan keahlian, Tuhan berikan pengetahuan, Tuhan berikan kecerdasan dalam memimpin ya, dan Tuhan memberikan wibawa dalam memimpin ya, itu delegated authority. Saya percaya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu terkasih. Sebelum tutup, mari sama-sama kita speak with faith ya. Kita mengatakan dengan iman. Satu, kami anak Allah. Dua, kami diberi kuasa otoritas dari sorga. Dan tiga, kasih karunia dan kebenaran Kristus nyata atas kami. Ya, saya percaya Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan sudah mendengar firman Tuhan hari ini ya. Ada dua inti yang kita belajar, the deity of Jesus, keilahian Tuhan Yesus. Dan ada dua authority yang saya dan saudara dengar, belajar, dan saya juga terus belajar. Divine authority dan delegated authority. Amin. Kalau divine authority adalah otoritas keilahian Tuhan Yesus. Kalau delegated authority, ya otoritas yang Tuhan delegasi kepada saya dan saudara, ya kepada nabi ya yang punya karunia kenabian, kepada rasul yang punya karunia kerasulan, kepada gembala, penginjil, guru ya secara sekuler, dan kepada orang-orang yang Tuhan berikan delegasi. Amin. Ya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau Bapa yang dahsyat. Engkau memberikan kami kuasa anak-anak Allah yang sanggup mengusir segala kuasa kegelapan. Jika hari ini ada yang terikat dalam kuasa kegelapan, dalam sakit penyakit yang belum sembuh, oleh kuasa nama Yesus Engkau dengar, dimanapun Engkau berada, Engkau yang sakit oleh kuasa bilur Yesus Engkau pasti sembuh. Terimalah kesembuhan ilahi, kuasa ilahi, otoritas dari sorga Tuhan berikan atasmu. Engkau sanggup mengusir segala kuasa kegelapan, segala sakit penyakit, dan oleh kuasa bilur Yesus Engkau pasti sembuh. Terimalah damai sejahtera, kuasa Allah turun atas kami semua. Pendengar terkasih dimanapun Anda berada, Engkau diurapi, Engkau diberi kekuatan, dan Engkau diberi otoritas sorgawi. Meteraikan firman ini Bapa di sorga, tinggal tetap, jadi nyata, hidup di dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan menyampaikan kebenaran dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Pastinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam. Itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nana Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
8: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga benar-benar berat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap kekuatan kita. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada. Nah, seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
3: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
9: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
3: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
10: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
11: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
10: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
12: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan, kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
10: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain, termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulu Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
13: Dua terbanyak jumlahnya ya.
14: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
13: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa menterfit, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
14: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
15: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redwood tadi. Memang ya yang disampaikan kita kurang mengikuti data atau dapat penerimaannya, memang kita menerima langsung dari
14: salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harapannya ya senang lah dapat pembantu gitu lah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan susah mencari kan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing.
20: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
23: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia ini prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera.
23: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia, ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri, dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
23: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo ya. Di mana selamat malam untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di Gorontalo malam ini. Akan kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id. Di mana pencarian korban KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa ini memasuki hari ke-7 di mana pendengar dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggerakkan 3 kapal negara untuk memperkuat operasi tim SAR gabungan. Ketiga kapal ini adalah KN Kunyit, KN Grantin, P211, terus KN Miang Besar, di mana KN Kunyit ini dia bertugas

manifest. Sebanyak 108 orang ditemukan selamat dan 9 orang meninggal dunia, sementara 126 orang lainnya masih dalam pencarian. Update informasi dari rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan

0: tanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kabar menarik nih buat para pecinta film, khususnya yang suka film horor Indonesia, di mana film horor Indonesia ini pendengar ternyata semakin berani melangkah ke panggung internasional. Ya, namanya Indonesia Horror Film Festival Melbourne atau IHFFM 2026, di mana festival ini pendengar resmi diperkenalkan kepada publik melalui konferensi pers di Jakarta. Menariknya, festival ini akan digelar di Melbourne, Australia, tepatnya di venue bersejarah The Capitol. Dan film-film horor Indonesia yang punya cerita tentang mitologi dan budaya lokal ini akan menjadi bagian dari festival ini, ya. Beberapa judul yang dijadwalkan tayang antara lain Malam Tiga Yasinan, Kuyang, The Raid, Sukma, dan juga Ritual Gaib. Bukan hanya filmnya yang menarik, sejumlah aktor Indonesia juga akan hadir dan berinteraksi langsung dengan penonton internasional, pendengar. Jadi bukan sekadar nonton film aja ya, tapi penonton ini juga bisa lebih dekat dengan para pelaku industri film Indonesia. Di mana festival ini juga digagas oleh diaspora Indonesia di Australia dan didukung sejumlah pihak Indonesia. Tujuannya tentu bukan hanya memperkenalkan film horor, tetapi ini juga membawa cerita budaya dan kekayaan mitologi Indonesia ke penonton dunia gitu. Terus kenapa di Melbourne? Karena kota ini dikenal punya kehidupan seni dan budaya yang kuat, termasuk sebagai salah satu pusat industri teater dan film. Dan festival ini juga pendengar diharapkan tidak berhenti di Australia saja, tetapi bisa berkembang dan hadir di negara-negara lain. Jadi buat teman-teman semua ya, atau pendengar yang selama ini melihat film horor Indonesia hanya sebagai tontonan seram, ya, ternyata ini dibaliknya ada cerita budaya, mitologi dan kreatif yang bisa dibawa sampai ke panggung internasional. Menarik juga ya, film horor Indonesia ceritanya lokal, penontonnya bisa mendunia gitu ya. Update informasi dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gor.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
2: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat. Ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang. Yuk. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang. Tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
3: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Ah, sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
4: Eh, ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
4: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
4: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
3: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
4: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
3: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
4: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
3: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
4: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengan orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
3: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar, ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
4: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
5: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan pemain, Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pukul 1 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan lupa download aplikasi live streaming RRI Digital. Dan Anda juga bisa mengupdate informasi ya di rri.co.id. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu di new entry Gilang Nusa, Mudah Berpindah.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Mendengar ada kabar menarik dari luar angkasa. Kali ini para astronom berhasil mengamati secara langsung angin bintang yang ditangkap oleh sebuah bintang neutron, dan proses itu ternyata memicu semburan sinar X yang sangat kuat. Di mana pengamatan ini pendengar dilakukan menggunakan misi X-RISM yang dipimpin Jepang bersama NASA, dan fenomena ini juga terjadi pada sistem bintang ganda bernama Crucis yang jaraknya itu sekitar 13.000 tahun cahaya dari bumi. Nah, di dalam sistem ini ada dua objek yang menarik. Yang pertama adalah Ray 977, sebuah bintang raksasa berwarna biru, masanya diperkirakan sekitar 40 kali masa matahari. Karena ukurannya sangat besar, bintang ini terus mengeluarkan aliran gas atau yang disebut dengan angin bintang. Kemudian ada GX3012, yaitu bintang neutron yang sangat padat dan berperan sebagai pulsar. Walaupun diameternya itu hanya sekitar 20 km, luas sekali 20 km. Objek ini punya gravitasi yang sangat kuat pendengar. Nah, disinilah kejadiannya menjadi menarik, di mana gravitasi bintang neutron menarik sebagian materi yang keluar dari bintang raksasa. Ketika materi itu ditangkap, proses tersebut menghasilkan semburan sinar X yang sangat kuat. Dan semburan paling kuat terjadi ketika bintang neutron berada lebih dekat dengan bintang raksasa. Karena pada posisi tersebut, aliran plasmanya tuh lebih padat gitu. Untuk mempelajari fenomena ini, X-RISM ini mengamati BP Crucis selama sekitar 16 jam di tanggal 1 Februari 2025. Instrumen yang digunakan pun mampu melihat perubahan pada sinar X secara sangat detail. Nah, dari sana para astronom ini bisa mempelajari kecepatan dan arah plasma di sekitar bintang neutron ya. Updatean informasi dari rri.co.id. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami. Malam hari ini, ya masih malam minggu ya, sudah jam 9:30 malam. Nikmati malam panjang Anda. Ya, kalau boleh kita nongkrongnya tuh nongkrong berfaedah gitu ya. Siapa tahu bisa bahas-bahas bisnis dengan teman-teman ya. Teman nongkrong ataupun dengan keluarga. Tetap bersama kami.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Divine Intervention sudah mengatakan kita pukul 21 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, buat Anda yang punya rambut rusak, ini ada tips ya. Biasanya kalau rambut rusak itu kan terlihat rapuh, kering, mudah kusut, bercabang, atau rentan patah. Nah, perawatan yang tepat ini pendengar bisa membantu mengurangi kerusakan dan juga mencegah agar kondisi rambut itu tidak semakin memburuk. Ya, sesuaikan frekuensi keramas dengan kebutuhan. Frekuensi keramas ini harus disesuaikan dengan kondisi kulit kepala dan karakter rambut. Nah, rambut bertekstur atau kering biasanya itu tidak perlu keramas ya. Sesering orang yang punya rambut lurus dengan kulit kepala berminyak. Dan saat menggunakan sampo, fokus aplikasinya pada kulit kepala, terus coba hindari menggosok seluruh batang rambut. Cara ini terbukti membantu membersihkan minyak tanpa membuat bagian rambut itu menjadi semakin kering. Pemakaian conditioner juga ya sesudah keramas bisa membantu melembabkan, membuat rambut kita itu lebih lembut. Apalagi untuk rambut kering atau keriting, conditioner ini bisa diaplikasikan pada sesuai kebutuhan rambut Anda gitu ya. Hindari mengeringkan rambut secara kasar. Menggosok rambut menggunakan handuk secara kasar juga itu tidak baik ya, karena sebab gesekan ini bisa memperparah kerusakan pada batang rambut. Masih banyak lagi ya, mungkin saya mau baca semua. Anda boleh cek saja di rri.co.id. So, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Ruang Rindu menemani Anda. Seperti biasa kalau Sabtu ini, ya Ruang Rindu untuk lagu Golden Night untuk Indonesia menemani malam minggu Anda. Tetap bersama kami.

Ya, masih di malam minggu ini buat Anda yang lagi santai di rumah, lagi ngopi atau sedang menikmati perjalanan malam, ya semoga suasana malam ini tetap menemani kita. Tadi ya sudah mendengarkan lagunya Dian Piscesa, Berapi Senyummu. Nah, sekarang kita geser sedikit lagi, lagu yang juga punya kenangan tersendiri buat generasi 80-an ya. Ada suara khas dari Vina Panduwinata, Burung Camar, menemani Anda di malam hari ini ya. Tetap terus di Pro 1.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

恋の目覚めから生死を伴い、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと。

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

langit lewat lagu Apa Salah dan Dosaku, sebuah lagu yang bagi sebagian dari Anda itu bukan sekadar lagu biasa ya. Ada kenangan, ada cerita pastinya. Terus juga ini bahkan mungkin ada seseorang yang langsung teringat ya ketika lagu ini terdengar kembali. Ya memang begitulah kekuatan lagu-lagu zaman dulu. Liriknya sederhana, melodinya mudah ingat. Tetapi ketika kita dengarkan kembali bertahun-tahun kemudian, rasanya seperti membuka kembali lembaran cerita yang pernah kita lewati ya. Nah pendengar, malam ini kita tidak akan berhenti di satu kenangan saja. Kita akan terus berjalan menyusuri perjalanan musik Indonesia, menikmati lagu-lagu dari masa ke masa. Lagu yang mungkin dulu ini sering terdengar di radio rumah Anda, dari piringan hitam ini, kaset, atau sampai akhirnya sekarang bisa kita dengarkan kembali melalui berbagai platform musik. Dan kali ini pendengar, kita akan kembali ke salah satu nama besar di dunia musik Indonesia. Seorang penyanyi dengan karakter suara yang begitu khas juga, dan lagu-lagunya itu masih dikenang sampai sekarang. Ada Lili Suryani, kita dikasih satu lagunya yang cukup dikenal oleh para pecinta musik lawas, sebuah lagu yang membawa kita kembali pada suasana dan warna musik Indonesia di zamannya. Nah, buat Anda yang pernah mendengarkan lagu di masa muda, atau mungkin pernah mendengarnya di radio bersama orang tua atau keluarga, sekarang saatnya kita bernostalgia bersama Lili Suryani.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo ya. Perjalanan nostalgia kita malam ini semakin menarik ya, karena selanjutnya ini ada lagu ya, salah satu penyanyi perempuan yang namanya begitu dikenal juga dalam perjalanan musik pop Indonesia. Dan lagu ini lagi trending topik juga di media sosial, yang suka orang buat konten, backing konten-konten gitu ya. Teti Kadi dikenal sebagai salah satu penyanyi yang punya karakter suaranya khas sekali, sangat kuat di era musik pop Indonesia pada masanya. Lagu-lagu yang dia bawakannya ini banyak menghadirkan tentang cinta, kehidupan, terus juga perasaan, kisah-kisah yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Itu bagi para pendengar yang tumbuh bersama radio dan musik lawas, nama Teti Kadi tentu bukan nama asing lagi ya. Kita ke lagu yang lagi trending-trendingnya nih, Teti Kadi, Kisah Indah, Kisah Sedih.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga

0: kemudian terjebak di dalam konflik horizontal. Sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti. Tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus di Pusat RRI Gorontalo pukul 22.54 waktu Indonesia Tengah. Kita sudahi untuk Ruarindo malam hari ini pendengar. Terima kasih atas atensi dengar Anda dan jangan kemana-mana, tetap terus di Pusat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jazz musik penemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om? Murah kok, 5.000 saja. Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."

Kisah di sebuah negeri, hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya."

0: sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri. Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.
1: Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari ini Sabtu 19 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Denias Bookings mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Minggu 20 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, edisi Minggu 20 September 2026. Tentunya senang sekali saya Bakri Putabuga kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Tentu Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital atau melalui website kami di www.rri.co.id. Baik, untuk mengawali siaran pagi ini pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Khoshari berikut ini. Bismillah.

Pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1 atau Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami? Tentu sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam acara Religi Pagi yang nanti insya Allah akan dipandu langsung oleh rekan Ayu Muhammad langsung dari studio RRI.net ya. Dan peringat perlu kami ingatkan untuk Anda semua bahwa Religi Pagi selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, juga bisa Anda dengarkan melalui Pro 4 di 95,1 MHz dan AM 1008 kHz. Melalui streaming aplikasi RRI Digital atau bisa juga diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, selanjutnya kami juga sampaikan jadwal sholat hari ini di hari Minggu 20 September 2026 untuk sholat subuh pada pukul 4:24, terbit pukul 5:35, duha pukul 6:02, sementara zuhur pukul 11:45, asar pukul 14:45, maghrib pukul 17:48, sementara isya pada pukul 18:58 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringat insya Allah kami sesuaikan waktu sholat hari ini ya. Baik peringat, sembari menantikan Religi Pagi dimulai, terlebih dahulu kami hadirkan keruan dengan Anda sembari juga menanti kebersamaan Ustadz untuk terhubung via Zoom pagi ini. Jadi menantikan kebersamaan Ustadz untuk terhubung via Zoom, kami hadirkan beberapa persembahan lagu religi berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: Belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, serta kasih sayangnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bersama dalam program Religi Pagi. Hadir menyapa pendengar setia RRI Gorontalo Pro 1 dan juga Pro 4 di pagi hari yang insya Allah penuh berkah. Dan pendengar yang dirahmati Allah, saya Ayu Muhammad dengan senang hati akan menemani Anda pada edisi Minggu 20 September 2026. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu ilmu yang sangat penting dalam Islam, khususnya berkaitan dengan kehidupan keluarga dan juga hak-hak ahli waris, yaitu ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Dan untuk membahas tema pagi ini, alhamdulillah kita telah bersama dengan narasumber yang hadir melalui virtual Zoom. Saya sapa beliau, Ustadz Haji Hairuddin. Assalamualaikum Ustadz Hairuddin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu.
1: Saya Ustadz, insya Allah saya sehat ya Ustadz. Insya Allah dalam lindungan
2: Allah. Alhamdulillah.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ibu Ayu sehat juga ya.
1: Amin Ustadz, insya Allah Ustadz, amin. Dan Ustadz, kita langsung saja untuk membuka program Religi Pagi di hari ini Ustadz. Tafadhol Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara Religi Pagi pagi hari ini, tentu dengan topik yaitu ilmu faraid atau pembagian warisan, yang tentu merupakan hal yang strategis juga dalam agama kita, yang akan menyelesaikan terjadinya hal-hal yang ketika ada yang meninggal dunia, apakah itu almarhum atau almarhumah, maka hartanya langsung dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang memiliki pembagian yang sudah ditetapkan langsung oleh Allah. Ada 6 angka yang harus kita jadikan sebagai rujukan, yaitu setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Nah, di samping itu tentu ada namanya juga asoba atau hak-hak yang bisa menghabiskan harta atau sisa yang telah diambil oleh ahlul furud atau ashabul furud. Hingga dengan demikian, maka habislah daripada harta yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah dibagikan kepada ahli warisnya. Demikian kira-kira pengantar kita, Ibu Ayu. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dalam beberapa menit ke depan untuk memberikan jawaban-jawaban kepada pertanyaan di seputar ilmu faraid.
1: Terima kasih banyak Ustadz Hairuddin yang sudah mendoakan kita di pagi ini. Kami langsung saja di layanan telepon serta layanan WA, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Dengan Pak Anies.
1: Pak Anies, Todolo Pak Anies, langsung ke ya. Pertanyaannya, Pak.
3: Begini Pak Ustadz, suami istri kebetulan tidak punya anak. Kemudian si suami ini mau meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah deposito. Beberapa tahun kemudian si istri ini kawin lagi. Kemudian istri ini meninggal. Pertanyaan, apakah suami kedua ini mendapat bagian dari harta istri yang ditinggalkan oleh suami pertama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bertanya dulu Ustadz, apa dijawab dulu atau kita ke pertanyaan berikutnya oleh pendengar?
2: Boleh, mana-mana Ibu Ayu.
1: Baik,
2: Ustadz jawab mau dulu. Dilanjutkan.
1: Iya,
2: Ustadz jawab. Oh, dijawab dulu. Saya dulu ya. Ya, baik Pak Anies. Jadi yang pertama, ketika terjadi yang meninggal dunia, maka hartanya itu akan dibagikan kepada ahli warisnya dengan menetapkan tiga ketentuan. Satu, ada yang namanya pewaris. Ini kalau kita ulang-ulangi supaya bisa dipahami dengan baik. Atau al-muwaris, yaitu yang meninggal, ya. Yang meninggal itu namanya pewaris, baik dia almarhum maupun dia almarhumah. Yang kedua, ada namanya ahli waris, artinya kerabat yang terdekat, baik secara nasab maupun secara perkawinan. Itu dua tempat itu bisa mendapatkan harta warisan. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan harta yang akan diwariskan. Kalau tiga terpenuhi itu, maka terjadilah yang namanya waris mewarisi. Ya, jadi contoh kasus yang disampaikan oleh Pak Anies, jadi ada pasangan suami istri tidak mempunyai anak, kemudian suaminya meninggal. Maka suaminya ini dilihat hartanya, mana-mana hartanya. Tadi disebutkan oleh Pak Anies ada deposito, tapi sayang sekali tidak disebutkan berapa nilainya deposito tersebut. Maka kita cuma meraba-raba ini ya. Maka dari hasil deposito itu, itulah yang akan didapatkan nanti istrinya, yaitu karena tidak punya anak, maka istri akan mendapatkan seperempat. Ya, jadi seperempat dari keseluruhan deposito itu. Siapa lagi yang akan mendapatkan? Nah, itu nanti dicari lagi, dia punya ahli waris yang terdekat. Mungkin orang tuanya suaminya ya. Jadi orang tuanya suaminya misalnya kalau masih hidup, itu akan mendapatkan. Kemudian ibunya kalau masih hidup juga, bapaknya, ibunya itu dapat ya. Tapi kalau sudah tidak ada, maka tidak ada lagi yang dapat. Maka dicarikan lagi saudaranya suaminya. Ya, saudaranya suaminya kalau ada, misalnya laki-laki dan perempuan, maka laki-laki itu akan menghabiskan daripada sisa yang dimiliki daripada seperempat yang sudah diambil oleh istrinya tadi. Berarti 3/4 itu akan dihabiskan oleh saudara laki-lakinya dari suaminya ibu ini. Setelah itu, dari harta yang seperempat tadi, dan mungkin juga ada hartanya ibu ini, dia kawin lagi dengan suami yang baru. Setelah dia kawin beberapa waktu, meninggal lagi dia. Meninggal lagi dia. Maka hartanya istri inilah dihitung berapa yang dia punya istri miliknya tadi, yang termasuk tadi seperempat yang dia dapatkan dari suami pertama. Jadi seperempat yang tadi itu akan menjadi warisan yang juga akan didapat oleh suami, ya, suami yang ditinggalkan atau suami keduanya tadi. Maka dia akan mendapatkan, suaminya akan mendapat berapa? Suaminya karena tidak ada anak mungkin, karena tidak disebutkan oleh Pak Anies tadi apakah ada anak atau tidak. Katakanlah tidak punya anak, maka suaminya akan mendapat setengah daripada yang seperempat tadi milik istrinya. Ya, setengahnya lagi kemana? Maka dicarilah, barangkali ada ayahnya ibu ini, ada ibunya. Kalau tidak ada, mungkin ada saudaranya dan seterusnya saudaranya. Kalau ada saudaranya laki-laki, maka saudara laki-laki itulah yang akan menghabiskan 1/2 yang telah diambil oleh suaminya atau mantan suaminya yang kedua tadi, harta yang dimiliki oleh ibu tersebut. Dengan demikian, maka habislah hartanya. Harta yang pertama ditinggalkan oleh suaminya itu didapatkan oleh istrinya 1/4 karena suaminya meninggal. Dari harta yang 1/4 itu istrinya kawin dan dia juga meninggal, maka suaminya akan mendapat setengah. Setengah lagi akan dihabiskan oleh saudaranya, misalnya ada saudaranya. Tapi karena tidak lengkap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies, maka sulit kita mau menjawab dengan menyelesaikan persoalan ini karena ini soalnya belum lengkap. Sehingga ini kita meraba-raba saja atau menduga-duga kira-kira seperti itu. Jadi gambarannya sekitar itu Pak Anies bahwa cara pembagian seperti itu harus diterapkan. Tapi apakah saya tidak tahu juga apakah peristiwa ini memang kasus betul-betul ada atau hanya mungkin sesuatu yang direka-reka mungkin sebagai suatu ketika terjadi hal seperti itu. Kira-kira begitu Ibu Ayu ya.
1: Baik Ustadz. Ustadz, kami lanjutkan kembali pertanyaan yang sudah masuk di layanan WA. Ini dari Pak Halim di Tilong Kabila. Ada seorang janda PNS Ustadz. Ini suaminya sudah lama meninggal dan tidak punya anak. Ibu ini memiliki fasilitas harta yang dimilikinya sendiri, yaitu mobil, motor, sebidang tanah, dan rumah kos-kosan. Ibu ini punya saudara kandung, 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Orang tua mereka, keduanya sudah meninggal juga. Lalu bagaimana dengan harta yang dimiliki oleh ibu ini, Ustadz, setelah sepeninggalannya? Mohon pencerahannya. Silakan, Ustadz.
2: Ya, jadi kalau misalnya dia meninggal nanti, tapi ini barangkali masih duga-duga dulu, belum mati kan barangkali. Nah, jadi kalau dia meninggal nanti itu, maka dicarikanlah ahli warisnya. Siapa ahli warisnya ya? Ahli warisnya tadi disebut mungkin ada bapaknya, ada ibunya, mungkin juga ada saudaranya ya. Nah, kalau misalnya ada saudaranya, kalau ada saudaranya, saudara juga terhalang oleh adanya bapaknya. Nah, itu terhalang. Ada namanya ilmu faraid itu namanya hijab. Ya, hijab itu artinya terhalangi kalau ada orang yang lebih kuat. Ya, ada 5 orang yang terkuat itu biasanya ayah, ibu, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Itu sesuatu yang sangat kuat dan tidak boleh terhalangi oleh siapapun untuk mendapatkan harta warisan. Jadi Pak Halim di Tilong Kabila, jadi kalau misalnya janda ini yang PNS ini meninggal dunia, maka dihitunglah, diakumulasi berapa nilai mobilnya, berapa nilai motornya, berapa nilai tanahnya, berapa nilai kos-kosannya. Nah, setelah itu diselesaikan, misalnya ada utangnya, selesaikan utangnya. Diselesaikan wasiatnya, kalau ada wasiatnya juga. Tapi wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau ada zakatnya juga, mungkin ada zakat yang belum terbayarkan, dibayarkan zakatnya. Dan 4, biaya penguburannya. Nah, sisa daripada itulah yang akan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai warisan kepada ahli waris. Nah, siapa yang dapat tadi? Tadi kalau disebut oleh Pak Halim, ayahnya masih ada dan ibunya, maka ayah dan ibunya itulah yang bisa menghabiskan daripada total harta yang ada. Berapa anak, berapa ibunya dapat? Karena tidak ada anak, ibu dapat 1/3 ya. Nah, karena tidak ada anaknya misalnya, maka yang sisanya itu 2/3 itu akan dihabiskan oleh ayahnya atau ibunya atau bapaknya ya. Bapaknya akan menghabiskan karena dia bisa menjadi asoba, dia juga bisa mendapatkan angka tetap yaitu ashabul qurud atau tetap angka yang ada yaitu 1/6 kalau misalnya dia tidak menjadi asoba. Tapi kalau dia menjadi asoba, maka dia bisa berhak untuk menghabiskan sisa harta yang ada. Begitu kira-kira Pak Halim ya. Dia punya gambaran tentang pembagian harta dari janda PNS yang barangkali belum meninggal juga. Tapi kira-kira kalau dia sudah meninggal dan memiliki harta mobil, motor, tanah, dan kos-kosan.
1: Baik Ustadz. Ustadz, kami ke layanan telepon. Silakan untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Silakan. Halo. Rinci pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan ini Afni, Ibu Nadu.
1: Iya, langsung ke pertanyaan ini Afni.
4: Ya, saya pertanyaan.
2: Waalaikumsalam Nenek.
4: Ya. Mengapa itu wasiat ini tidak bisa diberikan lagi kepada bagi yang berhak menerima warisan Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Khair.
2: Ya, jadi warisan tidak diberikan lagi kepada, wasiat tidak diberikan lagi kepada ahli waris, karena itu memang ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la wasiat ahli waris, tidak ada pembagian wasiat lagi kepada ahli waris. Kenapa? Karena dia sudah dapat warisan, dia tidak dapat lagi daripada wasiat. Kecuali, ada kecualinya juga di situ itu, kecuali kalau semua ahli waris bersepakat mau kasih dia lagi, itu boleh. Tapi kalau itu jarang sekali terjadi, karena yang namanya harta itu, orang itu, ya anak muda bilang di Gorontalo, L ya, semua orang mau. Makanya itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak terjadi yang namanya L tadi itu ya. Dengan demikian, harta ini tidak ada orang mau sedikit, selalu orang mau banyak. Makanya orang bilang kalau kita titip kata-kata, biasa itu tambah kalau titip kata-kata. Tapi kalau titip uang, itu biasa berkurang. Kenapa? Karena semua orang suka yang namanya harta itu. Nah, dengan demikian, karena begitu pentingnya harta ini, maka itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Bagaimana ada yang dapat 1/2, ada yang 1/3, 1/4. Dengan demikian, betul-betul kalau orang mengikuti itu dengan keimanan yang baik dan ketakwaan yang baik kepada Allah, maka akan terjadilah yang namanya pembagian yang adil, dan tidak akan merasa iri dengan pembagian orang lain. Kenapa? Karena itu juga merupakan cuma hadiah. Ya, kita tidak bekerja, kita tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba kita dapat. Jadi tidak usah kita terlalu berkeinginan kepada bagian orang lain. Itu yang namanya mengiri kalau seperti itu. Jadi kepada saudara kita sendiri, kepada ahli waris sesama kita, tidak usah kita saling, karena itu pembagian warisan langsung dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu nenek ya. Jadi kalau dia sudah dapat apa namanya warisan, dia tidak dapat lagi wasiat. Ya, kalau ada wasiat seperti itu dan itu tidak diakui oleh semua ahli waris, maka itu batal demi ketentuan yang telah diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira begitu ya? Jelas barangkali ya?
1: Iya, insya Allah Ustadz. Dan Ustadz ya, kami sudah masuk lagi pertanyaan di layanan WA. Ini dari Fazri di Kabila. Pertanyaannya Ustadz, saya menerima uang sebesar 15 juta rupiah dari hasil penjualan harta rumah budel dari kakek. Karena ayah saya sudah meninggal, uang tersebut diberikan kepada kami. Bagaimana pembagiannya untuk satu anak laki-laki, kemudian 3 orang anak perempuan dan ibu? Berapa masing-masing bagiannya? Mohon pencerahannya Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Ya, jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Fazri ya,
1: Fazri.
2: Ya. Jadi kalau uang 15 juta ini istilahnya cuma bagi-bagi ya. Tapi kalau kita misalnya masuk kepada aturan ilmu faraid atau pembagian warisan, penjualan rumah budel ini itu harus dibagikan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Ada di sini satu laki-laki disebutkan tadi oleh Pak Fazri, satu laki-laki ya.
1: Iya.
2: Tambah 3 perempuan, iya. Kemudian tambah ibu. Nah, itu kalau kita mau lihat, ibu akan mendapatkan, karena ada anak, ibu akan mendapatkan 1/6. 1/6 dari keseluruhan harta, ya. Jadi penjualan budel tadi itu miliknya apa namanya? Kakek tadi itu, nah itu nanti akan didapatkan oleh ibu, yaitu 1/6 ya, karena ada anak. Nah, laki-laki dan perempuan ini akan menjadi namanya asoba bigair. Dia akan menghabiskan dengan ketentuan lizakari mizlu hazil untayain, yaitu pembagian laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Jadi kalau kita lihat kasusnya yang disampaikan oleh Pak Fazri tadi ini, satu laki-laki tambah 3 perempuan berarti laki-laki 2 x 1 berarti 2. Tambah 3 perempuan berarti 3. Jadi sisanya yang diambil oleh ibu 1/6 ini atau menjadi 5/6 itulah yang akan dibagi lima nanti. Dibagi lima dengan keturunan nanti laki-laki akan mendapat dua bagian, perempuan dapat satu-satu bagian. Misalnya, contoh ya, contoh saja, sisa yang diambil oleh ibu, sisanya misalnya taruhlah tinggal 5 juta ya, katakanlah tinggal 5 juta, maka laki-laki akan mendapatkan 2 juta, perempuan akan mendapat 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, maka habislah harta itu setelah dengan ketentuan, kalau ada utangnya diselesaikan dulu utangnya, kalau ada wasiatnya diselesaikan wasiatnya, kalau misalnya hartanya sudah tertinggal 1 tahun dan cukup dia punya nisab, maka dibayarkan dia punya zakat. Dan yang keempat adalah biaya penguburannya. Kalau itu sudah selesai, maka itulah hartanya yang sisa akan dibagikan kepada ahli waris. Begitulah urutan-urutan cara pembagian harta warisan, Pak Pasir ya. Nah, gitu kira-kira Ibu Ayu ya.
1: Baik Ustadz. Ustadz, kami break sejenak dulu dan tetaplah bersama kami.
5: Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam 3 kesempatan, yaitu di saat membutuhkanmu, di belakangmu, dan setelah kematianmu. Ali bin Abi Thalib.

semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa. Aminatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbil qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

0: kasih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Odo Olo, pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada yang terus masih setia bersama kami dalam program Religi Pagi. Kami lanjutkan, silakan di layanan telepon serta layanan WA. Halo, Religi Halo. Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
2: Sudirman, Pak Kuda.
1: Pak Sudirman, silakan Pak Sudirman.
2: Saya menyimak yang saya sampaikan tadi. Ada satu pertanyaan, atau mungkin dua pertanyaan ya. Suami meninggal, tidak punya anak, hanya istri pun hanya

0: pemeriksaan daripada pensiun ini bagi istri dan orang tua dari almarhum. Kira-kira itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya, jadi kalau gaji atau pensiunan ini sebenarnya bukan warisan ya. Jadi dia berupa gaji atau sesuatu yang dimakan setiap hari, hanya diakumulasi dia. Jadi kalau seperti itu sebenarnya habis itu namanya gaji itu. Habis untuk makan, tunjangan dan sebagainya itu, biaya listrik dan sebagainya. Itu sebenarnya tiap hari dipakai, hanya karena dia disimpan per bulan, maka dia diselesaikan. Jadi gaji itu sebenarnya milik langsung oleh yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya dia tertinggal, nah itu berarti dia merupakan tabungan, semacam tabungan begitu ya, tabungan yang dimiliki oleh misalnya istri. Nah itu seperti itu. Jadi bukan warisan itu. Kecuali kalau dia taspen ya, kecuali kalau dia taspen, nah itu namanya asuransi yang langsung dimiliki oleh almarhum atau almarhumah. Itu bisa dijadikan sebagai warisan. Jadi bisa kita pilah-pilah mana yang merupakan warisan, mana yang bukan warisan. Karena kalau belanja hari-hari itu pasti kan habis. Hanya biasanya itu kan disimpan per bulan dan sebagainya, sehingga dia merupakan akumulasi. Tapi tiap hari kita pasti keluarkan biaya. Nah, dari pengeluaran biaya itulah sebenarnya sesuatu yang kita simpan untuk membayarnya seperti itu. Jadi untuk gaji itu sebenarnya habis dipakai per hari. Apakah itu untuk makan, minum, apakah itu untuk listrik, apakah itu untuk telepon, apakah itu untuk biaya lain-lain, misalnya biaya sekolah dan sebagainya, anak-anak dan seterusnya. Itu semua sebenarnya habis dalam konteks satu bulan atau yang disimpan untuk digajikan kepada PNS pada waktu itu. Jadi orientasinya daripada gaji itu adalah barang yang habis pakai dalam penggunaan sehari-hari. Nah, kira-kira begitu Pak Sudirman ya.
1: Baik Ustadz, kami lanjutkan kembali di layanan WA. Sudah masuk dari Pak Tahir di Pilomono. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal, yang kebetulan meninggalkan harta? Namun harta ini oleh anak yang paling tua itu dijual semua dan hasilnya digunakan untuk membantu pembangunan masjid tanpa musyawarah dengan anak-anak dan keluarga. Apakah ini tidak menyalahi aturan ilmu faraid? Mohon dijelaskan Ustadz.
2: Ya, jadi tidak boleh ya. Jadi kalau ada harta yang ditinggalkan orang tua, itu namanya harta warisan. Itu milik banyak orang, bukan milik satu orang. Dan tidak boleh dia bertindak sewenang-wenang untuk melakukan, walaupun niatnya bagus untuk membantu pembangunan masjid ya. Nah, itu tidak boleh, karena itu ada hak orang lain. Apakah dia ikhlas untuk memberikan atau tidak, apalagi kalau dia tidak ikhlas, itu tidak boleh sama sekali. Jadi harta warisan itu adalah ada hak-hak masing-masing yang dibagikan kepada ahli waris untuk di terimakan ya. Jadi tidak boleh kita langsung potong seperti itu. Kita sebagaimana misalnya kita sebagai kakak tertua atau dan sebagainya, barangkali karena orang yang ditakuti, dan tidak boleh ya. Itu kita zolim seperti itu. Dan itu tidak apa namanya, dalam bahasa agama itu kita menzolimi orang lain. Dan itu tanggung jawabnya besar sekali. Jadi itu harus dikembalikan pada porsinya, karena kita melakukan sesuatu juga kalau tidak pada konteksnya itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi dalam Islam itu ada dua hal kalau kita mengerjakan sesuatu. Yang pertama konteksnya adalah ikhlas, yang pertama itu. Yang kedua harus ittiba. Apa itu ittiba? Harus sesuai dengan tuntunan dari agama, tuntunan dari Allah dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Kalau tidak sesuai seperti itu, ya tidak boleh. Jadi kalau seperti tadi Pak Tahir ini tanyakan, tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Yang namanya harta warisan itu harus dibagikan kepada pemilik hak masing-masing, yaitu masing-masing ahli waris. Tidak boleh kita mengambil alih, ini inisiatif, kan ini bagus menyumbang masjid. Tidak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh kita membersihkan sesuatu hanya karena sesuatu itu tidak baik. Tidak boleh mencuci kain dengan

0: najis. Itu tidak boleh, tidak akan bersih seperti itu. Atau kita mencuci sesuatu yang bersih untuk membersihkan sesuatu, tapi pakai yang kotor. Nah, itu tidak boleh juga seperti itu. Itu logikanya seperti itu. Sehingga dengan demikian, harus kita dudukkan porsinya, bahwa ketika dia pembagian warisan, ada hak masing-masing. Kecuali, nah, itu kecuali mereka semua bersepakat. Tapi kalau kita langsung mau potong ambil, nah, itu tidak boleh. Kita melanggar hak-hak yang dimiliki orang tersebut, dan sama dengan kita mencuri atau menzolimi orang hartanya orang tersebut. Dan tidak boleh hal itu terjadi di dalam kehidupan seorang muslim. Karena itu telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai kau menzolimi saudaramu sendiri. Itu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik,
0: kira itu Ibu Ayu ya.
1: Iya Ustaz. Ustaz, kita menerima satu penelpon terakhir karena kita juga sudah durasi waktu Ustaz sudah di jam 5 lebih 53 menit. Silakan penelpon ya. Terakhir. Halo, Religi Pagi. Baik, terputus. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz untuk kesediaan waktunya melalui virtual Zoom dan juga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi amal jariah dan membawa keberkahan bagi kita semua Ustadz. Dan juga Ustadz, silakan untuk menutup program Religi Pagi di hari ini.
0: Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ayu Muhammad yang memimpin kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Dan seluruh kru RRI insyaallah juga akan diberikan hal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada Basnas Provinsi Gorontalo dan semua para pemirsa, para jamaah yang telah menelpon, WA dan juga mendengarkan hal ini. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, kita seluruhnya di Provinsi Gorontalo akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Hairuddin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan juga program 4. Hingga saat ini Anda masih mendengarkan kami di 101,8 MHz Pro 1 dan 95,1 FM di Pro 4. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan perlu kami ingatkan pendengar untuk siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan jelang ikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Jadi yang paling penting bagaimana kita mencegah, bagaimana upaya mitigasi kita untuk mengurangi kejadian kebakaran lahan dan hutan. Memang kalau di Kota Gorontalo ada wilayah, mulai dari sepanjang Kelurahan Botu sampai ke Kelurahan Leato Selatan yang memanjang ada pegunungan yang...
2: Nah, untuk 2027 kita sepakati secara bersama-sama ada 10, 4 dari Pemda dan juga 6 dari DPRD. 6 itu 4 muncuran sebelumnya. Ada 2 yang baru sudah kita sepakati secara bersama-sama tambahan. Termasuk APBD ya, APBD dan APBD tambahan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi, selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Antrian panjang kendaraan bermotor di SPBU masih terus terjadi sampai saat ini. Ambran Kaharu, warga Pulubala, Kota Gorontalo, pada acara Halo RRI hari Jumat kemarin, mempertanyakan apa yang menjadi penyebab antrian kendaraan ini. Menurut Ambran, untuk mengatasi antrian tersebut, pemerintah perlu mengatur pembelian BBM untuk dijual lagi di depot-depot. Ia menyarankan agar penjual BBM tersebut tidak dilarang, melainkan cukup diatur waktu pengisian supaya tidak mengganggu kendaraan lain yang mengantre akibat adanya kepentingan atau urusan lain.
1: Apa penyebab sehingga di setiap SPBU itu antrian panjang yang mengganggu kami dalam perjalanan seperti itu, antrian panjang terutama para pengantri-pengantri tangki-tangki besar itu, Mbak. Kalau perlu diatur sedemikian rupa supaya tidak akan mengganggu para pengendara yang ada urusan-urusan penting. Ini kan yang perlu diatur. Seperti pengendara-pengendara atau antrian-antrian panjang di tangki-tangki besar itu, yang khususnya di depot-depot itu.
2: Depot.
1: Sedikitnya mengganggu para pengendara untuk mengisi di SPBU. Kalau bisa, ini salah satu masukan, berikan mereka, bukan melarang mereka untuk berdagang atau mencari, tapi berikan waktu untuk mereka, khusus mereka untuk antrian.
0: Sementara itu, pada rapat pimpinan organisasi perangkat daerah, Gubernur menginstruksikan tim Satgas BBM dan LPG Provinsi Gorontalo untuk bergerak cepat menangani setiap persoalan yang muncul dalam penyaluran BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Gubernur menegaskan tim Satgas tidak perlu menunggu arahan pimpinan ketika menemukan indikasi adanya persoalan di lapangan, terutama apabila terjadi antrian kendaraan yang panjang maupun kemacetan di sekitar SPBU. Gusnar Ismail juga meminta tim Satgas BBM dan LPG untuk meningkatkan pemantauan terhadap dinamika yang terjadi di seluruh SPBU di wilayah Provinsi Gorontalo. Setiap persoalan yang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi BBM bersubsidi harus segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Pendengar, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD bersama pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyepakati program pembentukan peraturan daerah untuk tahun anggaran 2027. Berdasarkan kesepakatan tersebut, total ada 10 rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dan ditetapkan secara bersama-sama menjadi peraturan daerah. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo Syarifuddin Bano mengatakan 10 ranperda tersebut terdiri dari 6 usul inisiatif DPRD dan 4 usul inisiatif pemerintah Provinsi Gorontalo. Menurutnya, dalam proses pembahasan penetapan program pembentukan peraturan daerah ini, ada berbagai faktor yang dipertimbangkan oleh DPRD maupun pemerintah daerah. Di antaranya soal produktivitas peraturan daerah yang ditetapkan serta urgensi regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
3: Nah, untuk 2027 kita sepakati secara bersama-sama ada 4 dari Pemda dan juga 6 dari DPRD. 6 itu 4 muncuran sebelumnya. Ada 2 yang baru sudah kita sepakati secara bersama-sama tambahan. Termasuk APBD ya, APBD dan APBD tambahan. Turun memang dari sebelumnya 15 di tahun 2026. Nah, ini kita ambil 10. Kenapa 10? Kita melihat produktivitas daripada peraturan daerah yang kita ciptakan. Sebelum kami menentukan, banyak pertimbangan atas urgensi-urgensi peraturan daerah ini untuk kita bahas secara bersama-sama di tahun berikutnya.
0: DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menuntaskan seluruh program pembentukan peraturan daerah yang telah disepakati pada tahun 2027. DPRD juga memastikan pembahasan setiap ranperda selalu memperhatikan kualitas agar regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan lain. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo mengapresiasi unsur Kemenag Kabupaten Kota yang telah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2026 ini. Bahkan keterlibatan ASN di lingkungan Kemenag dan Satuan Pendidikan di Sekolah Madrasah patut untuk diberikan apresiasi. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
4: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat melalui tempat ibadah, dalam hal ini masjid maupun lembaga terkait lainnya, mendapatkan antusias positif dari unsur Kementerian Agama. Menyikapi hal itu, PLT Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Mahmud Bobihu memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran ASN Kemenag Kabupaten Kota yang telah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi selama ini. Partisipasi ASN di lingkungan Kemenag hingga KUA maupun tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan Satuan Pendidikan Madrasah juga patut diapresiasi. Menurut PLT Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo, khusus tahun ini seluruh Kemenag tingkat kabupaten kota seprovinsi Gorontalo melaksanakan peringatan Maulid Nabi yang berlangsung secara tradisional maupun nasional.
2: Merasa senang, bahagia, juga berbangga hati kepada seluruh ASN kabupaten kota yang telah memeriahkan peringatan Maulid Nabi. Saya berharap di kali lain ini boleh lebih meriah dan boleh meneladani dan mencintai Rasulullah.
4: Diharapkan dengan peringatan yang dilaksanakan setiap tahun ini dapat memberikan suri teladan kepada masyarakat dalam mencintai dan meneladani kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ke depan kegiatan keagamaan seperti ini agar dapat dilaksanakan secara meriah di lingkungan masyarakat.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Gorontalo memperkuat langkah mitigasi di wilayah yang rawan terjadi kebakaran lahan. Seiring kondisi cuaca kering yang masih berlangsung di sejumlah wilayah, Kepala Pelaksana BPBD Kota Gorontalo, Henry Ticoalo, mengatakan penguatan mitigasi diperlukan untuk menekan risiko kebakaran, terutama pada lahan yang mudah terbakar saat kondisi lingkungan mengalami kekeringan. Menurut Henry, kondisi cuaca kering dapat meningkatkan potensi munculnya titik api apabila tidak diantisipasi sejak awal oleh pemerintah dan masyarakat. Sehingga itu, BPBD Kota Gorontalo terus meningkatkan pemantauan terhadap wilayah yang memiliki potensi kebakaran lahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum api meluas.
5: Jadi yang paling penting bagaimana kita mencegah, bagaimana upaya mitigasi kita untuk mengurangi kejadian kebakaran lahan dan hutan. Memang kalau di Kota Gorontalo ada wilayah mulai dari sepanjang Kelurahan Botu sampai ke Kelurahan Leato Selatan yang memanjang ada pegunungan yang kalau lihat kondisi sekarang kering. Demikian begitu juga dari wilayah Tanjung Kramat memanjang sampai ke Kelurahan Dempit. Tidak salah ada sekitar 10 atau 8 atau sampai 10 kelurahan. Nah, untuk mencegah kejadian kebakaran, memang kami dari BPBD Kota Gorontalo semenjak bulan Juli, kalau tidak salah bulan Juli lalu, setelah apel pencanangan yang dipimpin oleh Pak Kapolres untuk siaga kebakaran hutan dan lahan, kami bersama aparat terkait dari pihak Polres di aparat terbawah Babinsa, Babinkam, Kantipmas, bersama-sama dengan instansi terkait dan lurah, kami terus memberikan edukasi, penjelasan, serta sosialisasi, terutama buat masyarakat yang berada di bawah kaki Gunung Dumbo dan di bawah pegunungan yang memanjang dari Tanjung Kramat sampai ke Kelurahan Dembe.
0: Henry juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara membakar. Menurutnya, kelalaian dalam penggunaan api pada kondisi cuaca kering dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Upaya mitigasi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat karena sebagian besar kejadian kebakaran lahan berawal dari aktivitas di lingkungan sekitar. Selain itu, pendengar, BPBD Kota Gorontalo mendorong masyarakat segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api di sekitar permukiman maupun lahan terbuka.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo dan kita ke informasi selanjutnya. Warisan budaya Gorontalo, khususnya Tinilo, mulai menghadapi tantangan dalam proses pewarisannya di tengah perkembangan zaman. Tradisi yang dahulu menjadi bagian dari praktik kehidupan masyarakat, kini mulai semakin jarang dilaksanakan oleh generasi penerus. Kondisi tersebut membuat pengetahuan dan praktik Tinilo berpotensi semakin terbatas di kalangan masyarakat, di mana Kepala Pusat Pengabdian Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Arfan Nusi, mengatakan persoalan degradasi pewarisan Tinilo menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya, berkurangnya praktik tradisi di lingkungan keluarga, turut memengaruhi proses pewarisan budaya kepada generasi muda.
7: Ini persoalan dan problem kita semua, bahwa ternyata kita ini diperhadapkan dengan problem seperti ya sudah mulai terdegradasi ya. Mungkin kita akan melihat problem-problemnya ini seperti yang kita lihat adalah terjadi degradasi pewarisan. Jadi kadang-kadang kita melihat orang tua kita, bahkan kita saat ini sudah mulai kurang untuk melaksanakan tradisi ini. Kita juga mungkin sudah masuk dalam ruang-ruang kemajuan zaman. Makanya ketika kita kurang melaksanakan praktik-praktik seperti ini, yang adanya itu, yang sering muncul itu hanya ada di Tinilopa Ita, sementara di instrumen-instrumen yang lain itu kurang muncul dalam praktik-praktik. Maka yang akan terjadi adalah anak-anak kita, generasi kita hari ini juga mewariskan hal-hal yang kurang mereka lihat. Jadi yang mereka lihat itu kan hanya TikTok, Facebook, IG, dan lain-lain. Sementara ruang-ruang praktik seperti itu kan kurang.
0: Arfan menambahkan perkembangan zaman membuat ruang praktik tradisi semakin berkurang dalam kehidupan masyarakat. Ia menyebut saat ini Tinilo yang masih sering muncul salah satunya adalah Tinilo Paita, sementara instrumen lainnya semakin jarang dipraktikkan. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi pengetahuan generasi muda karena mereka lebih banyak terpapar media digital. Karena itu, keberadaan ruang praktik di tengah masyarakat menjadi penting agar warisan budaya tersebut tetap dapat dilihat, dipelajari, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pendengar, keterlibatan perbankan dalam mendukung kegiatan olahraga di daerah dinilai semakin masif. Hal tersebut juga terlihat dalam pelaksanaan Gorontalo Half Marathon 2026, di mana tenaga penggerak olahraga nasional Rajib Gandhi Ismail mengatakan keterlibatan perbankan menjadi salah satu strategi untuk mendukung kegiatan olahraga di daerah. Menurut Rajib, komitmen tersebut juga disampaikan dalam Indonesia Sport Summit, termasuk dukungan perbankan terhadap berbagai kegiatan olahraga, di mana Rajib mengatakan keterlibatan perbankan saat ini tidak hanya pada kegiatan olahraga di daerah, tetapi juga event olahraga berskala nasional.
8: Kemarin kami menghadiri acara Indonesia Sport Summit, disampaikan juga pematerinya dari Presiden Danatara. Jadi komitmen dari Presiden Danatara ini melalui perbankan sangat mensupport terkait dengan kegiatan-kegiatan olahraga. Seperti disampaikan kemarin, misalnya Bank BRI itu sudah mengcover terkait dengan sirkuit Mandalika balap. Jadi juga terkait Bank Mandiri RAN. Ada juga Bank BTN. Perbankan ini sekarang sudah lebih terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan olahraga.
0: Menurut Rajib, keterlibatan tersebut dapat menjadi salah satu strategi untuk mendukung pembiayaan kegiatan olahraga di daerah, terlebih pemerintah daerah saat ini juga menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Rajib menilai kerjasama dengan perbankan dapat menjadi ruang kolaborasi antara dunia usaha dan penyelenggara kegiatan olahraga. Ia berharap keterlibatan perbankan dalam Gorontalo Half Marathon 2026 dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari penguatan kegiatan olahraga di daerah. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

0: untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Info cuaca.
5: Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Minggu 20 September 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Syahid Mahadir.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Minggu 20 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
4: Demikian info cuaca.
7: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik.
8: Alhamdulillah ya mah, tahun ini Allah pilih kita sebagai tamunya ke Baitullah. Insyaallah kita akan menjadi haji yang mabrur dan di sana kita akan diberi nikmat kesehatan untuk menjalaninya.
9: Ah, itu yang buat mama khawatir dan was-was karena ibadah haji ini kan ibadah fisik.
8: Alhamdulillah juga Allah telah permudah kita dengan adanya lab klinik Prodia yang ada di sini. Sehingga kita bisa melakukan check up kesehatan jika ada gangguan kesehatan. Ya, paling tidak kita akan mudah untuk menanganinya.
10: Ya, pemeriksaan kesehatan sebelum beribadah haji merupakan modal kesempurnaan ibadah haji. Dengan melakukan check up kesehatan sebelum naik haji, memudahkan kita untuk menangani kondisi kesehatan kita. Bagi calon jemaah haji yang ingin melakukan check-up kesehatan, dapat menghubungi klinik Prodia dengan alamat Jalan Nani Wartabone, kontak person di 0853-94-78-1515, Kota Gorontalo.
11: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk pendengar semua yang sudah bersama kami di pagi ini. Anda yang dari tadi juga sudah sibuk beres-beres rumah, menyapu, mencuci pakaian, atau merapikan kamar, sementara yang di kos mungkin sedang menikmati pagi dengan rutinitas yang sederhana gitu ya. Ada juga yang sudah siap-siap keluar rumah, mau jalan-jalan, mungkin olahraga, bertemu keluarga, atau mungkin sekedar mencari tempat yang tentu untuk menikmati suasana Minggu pagi. Dan tentu saja ada yang hari Minggu tetap bekerja, dan untuk pendengar yang baru selesai piket malam dan sekarang sedang dalam perjalanan pulang, semoga perjalanan pagi ini lancar. Begitu juga yang sedang berangkat bekerja, hati-hati di jalan ya. Pagi ini langit Gorontalo pendengar memang terlihat cerah ya, tetapi awan putih cukup memenuhi langit juga. Tapi meski matahari belum terasa terlalu terik, ya tentu suasana kemarau masih cukup terasa ya. Musim kering juga belum benar-benar berakhir. Jadi Minggu pagi ini mari kita nikmati dengan santai, tetap memperhatikan kondisi sekitar juga, karena di musim kemarau angin juga bisa bertiup cukup kencang. Jadi buat yang berkendara, terutama pengendara motor, tetap pegang kendali dengan baik kalau ingin terasa kuat. Kalau angin terasa kuat dari samping ya jangan memaksakan kecepatan ya. Jadi kurangi laju dan jaga keseimbangan supaya kendaraan tidak oleng gitu. Nah, sambil menemani aktivitas pagi ini pendengar, tentu kami akan hadirkan juga beberapa pilihan lagu terbaik dan juga beberapa informasi.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini waktu menunjukkan pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya kami sampaikan info duka.

Info duka. Info duka berasal dari keluarga Uno di Kota Gorontalo. Ditujukan kepada keluarga Uno, keluarga Walangadi, dan keluarga Buloto di mana saja berada. Telah meninggal dunia orang tua, om, kakak, dan opa kami, almarhum Rusli I. Uno. Rusli I. Uno pada Sabtu 19 September 2026 pukul 21 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Alwi Sabu dan akan dikebumikan pada hari ini, Minggu 20 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Rumah Duka, Jalan Bali, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Kami sampaikan kembali pendengar info duka, berasal dari keluarga Uno di Kota Gorontalo. Ditujukan kepada keluarga Uno, keluarga Walangadi, dan keluarga Buloto di mana saja berada. Meninggal dunia orang tua kami, opa kami, almarhum Rusli I. Uno. Rusli I. Uno pada hari Sabtu 19 September 2026 pukul 21 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Alwi Sabu dan akan dikebumikan pada hari ini, Minggu 20 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Rumah Duka, Jalan Bali, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, atau tepatnya Rumah Duka di belakang PT Sumber Trijaya Lestari atau depan percetakan Mutiara. Baik, kami sampaikan kembali pendengar info duka berasal dari keluarga Uno di Kota Gorontalo. Ditujukan kepada keluarga Uno, keluarga Walangadi, dan keluarga Buloto di mana saja berada. Telah meninggal dunia orang tua atau opa kami, almarhum Rusli I. Uno. Rusli I. Uno pada Sabtu 19 September 2026 pukul 21 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Alwi Sabu dan akan dikebumikan pada hari ini, Minggu 20 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Rumah Duka, Jalan Bali, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, atau tepatnya alamat Rumah Duka di belakang PT Sumber Trijaya Lestari atau depan percetakan Mutiara.

Demikian pendengar info duka yang dapat kami sampaikan. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan serta keikhlasan. Pada saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 6 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah, dan pastikan Anda terus dengarkan kami di Pro 1 101,8 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 Pendengar. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 6 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Masih dengan beberapa persembahan lagu terbaik untuk menemani Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap,

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mau kemana hari ini pendengar ya? Yang pasti kalau bicara soal hari Minggu memang punya suasana yang berbeda. Tidak harus selalu pergi jauh, dan kadang kebahagiaan hari Minggu justru sederhana ya. Bangun sedikit lebih santai, minum kopi atau teh, terus buka jendela, menikmati udara pagi, kemudian mulai membereskan rumah. Jadi pendengar, untuk Anda buat yang tinggal sendiri atau di kos, ya suasana hari Minggu biasanya menjadi kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang mungkin tidak sempat dilakukan selama hari kerja. Cuci pakaian, bersih kamar, rapikan meja kerja, buang barang-barang yang sudah tidak diperlukan. Sementara bagi yang sudah punya rencana bepergian, ya mungkin sekarang sudah atau sedang sibuk mempersiapkan kendaraan, pakaian, bekal, dan segala kebutuhan lah ya. Entah mau ke pantai, ke tempat wisata, atau sekedar berkunjung ke rumah keluarga. Apapun rencananya pendengar, jangan sampai lupa satu hal, yaitu jangan terburu-buru ya. Karena hari Minggu tidak harus dikejar. Jadi nikmati perjalanannya, nikmati waktunya juga, dan yang paling penting tetap jaga keselamatan ya. Apalagi kalau berkendara di tengah kondisi kemarau, ya tentu debu bisa lebih banyak, jalan tertentu mungkin licin karena pasir atau material yang terbawa angin ya. Jadi pelan bukan berarti terlambat, pelan berarti kita memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk sampai dengan selamat gitu ya. Oke, menit ke-53 dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda pendengar, dikutip dari portal resmi kami, rri.co.id, bahwa pekarangan rumah warga di desa Reksoni

Bojonegoro, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ini mulai dikembangkan menjadi lahan produktif untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Dan program tersebut ini digagas mahasiswa kuliah kerja nyata tematik 2 Universitas Negeri Gorontalo melalui pemanfaatan lahan di Dusun Under milik Haryono Suronoto atau yang akrab disapa Joko. Jadi kegiatan di Desa Reksonegoro ini turut didampingi oleh 4 dosen pembimbing lapangan atau DPL, yaitu Syafriani Heriati Nur Mutmainah dan juga Teuku Muhammad Al-Aizubi, yang tentu kegiatan berlangsung sejak 12 hingga 15 September 2026 dan masih dilanjutkan mulai perawatan tanaman hingga saat ini. Pendengar, koordinator Desa KKN Tematik 2 UNG Fairizky Sabihi juga mengatakan bahwa pemeliharaan pekarangan tersebut ini berdasarkan rekomendasi pemerintah desa karena dinilai memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang ngejarkan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kalau hari Minggu ini tidak punya agenda khusus, ya jangan buru-buru kembali ke tempat tidur ya. Karena suasana pagi hari justru bisa menjadi waktu yang bagus untuk bergerak. Jadi tidak perlu olahraga berat, jalan kaki sekitar lingkungan rumah, melakukan perenggangan ringan atau bersepeda santai, atau sekedar melakukan pekerjaan rumah juga bisa membuat tubuh tetap aktif pendengar ya. Yang penting jangan langsung memaksakan tubuh ya. Jadi bangun tidur, beri waktu tubuh untuk benar-benar siap beraktivitas. Jangan lupa juga minum air putih ya. Lakukan perenggangan sederhana kemudian mulai bergerak. Nah, kalau ingin jalan kaki atau berolahraga di rumah, tentu pagi hari bisa menjadi pilihan karena udara biasanya itu masih lebih nyaman itu dibandingkan siang hari ya. Jadi tetap perhatikan cuaca pendengar. Kalau matahari mulai terasa terik atau angin terlalu kuat, ya jangan memaksakan diri. Dan satu lagi, musim kemarau bukan alasan untuk mengurangi minum pendengar. Tubuh tetap membutuhkan cairan meskipun kita tidak selalu merasa haus ya. Jadi botol air putih jangan lupa dibawa. Karena minggu sehat bukan berarti harus melakukan sesuatu yang besar. Kadang cukup dengan bergerak, makan dengan baik, tidur yang cukup, dan memberi tubuh waktu untuk beristirahat. Oke, menit ke-6 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, tetap semangat untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana weekend. Dan satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda, dikutip dari portal resmi kami, rri.co.id. Tahukah Anda pendengar, sebanyak 50 paket beras disalurkan Polsek Paguyaman bersama Karang Taruna kepada warga kurang mampu di sejumlah wilayah pelosok Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, di mana bantuan dari Kapolres Bualemo AKBP Firman Taufik tersebut ini disalurkan secara door to door pada Jumat 18 September 2026 sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang menghadapi kesulitan ekonomi di tengah situasi kekeringan. Dan penyaluran bantuan dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dipimpin Kapolsek Paguyaman Ibtu Juwari. Ini bersama personil Polsek Paguyaman dan perwakilan pemuda Sumardi Adenga serta perwakilan Karang Taruna dan KNPI setempat. Untuk untuk menjangkau penerima, rombongan juga harus menempuh perjalanan sekitar 30 menit menggunakan kendaraan roda 4 menuju sejumlah wilayah pelosok, di mana bantuan disalurkan langsung kepada warga di 3 lokasi, yakni Dusun Duhi, Desa Molembulahe, Dusun Sorpite, Desa Wonggahu, serta Dusun Ayu Hulawa, Desa Kuala Lumpur. Di mana Kapolsek Paguyaman Ibtu Juwari juga mengatakan bantuan tersebut merupakan instruksi Kapolres Bualemo sebagai bentuk empati kepada masyarakat yang membutuhkan.

0: CP kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar ke sana ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau bakar ini poludu lahe begini? Eh, maciri keke. Jangan.
0: Nana apa ya, Nana apa? Wow dong, gue mau beresi ini kita pe halaman nggak nama datang bapi topi pakit. Kita pe mata yang susah ini mau dapat ini kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak sombak jalan?
0: Iya. Tidak dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halima, balik kamar dulu Uti. Halima, bawa kamar air Uti nggak Uti Halima kita Uti Halimah, Uti tolong.
3: Kembali DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop bakar.
1: Dengar itu maciri.
0: Sudah Jo.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada setelah bergerak dan melakukan aktivitas pagi, jangan lupa juga sarapan ya. Karena sarapan sebenarnya sih memang tidak harus langsung dilakukan beberapa menit setelah membuka mata gitu. Yang penting jangan terlalu lama menunda makan sampai tubuh terasa lemas gitu. Tapi ya secara umum, sarapan bisa dilakukan juga sekitar 1-2 jam setelah bangun, disesuaikan dengan kebiasaan dan juga kebutuhan masing-masing ya. Nah, kalau menu sarapan juga tidak perlu mahal, yang penting ada sumber karbohidrat, ada protein juga, dan kalau memungkinkan ditambah buah atau sayuran ya. Nasi dengan telur dan sayur, roti dengan telur, oatmeal dengan buah, atau makan sederhana lainnya bisa menjadi pilihan juga. Yang perlu diperhatikan itu adalah jangan sampai jangan menjadikan sarapan sebagai alasan untuk makan berlebihan ya. Karena setelah sarapan hari masih panjang pendengar, apalagi hari Minggu ya. Jangan sampai baru jam 9 pagi udah merasa terlalu kenyang dan akhirnya malas bergerak ya, justru ngantuk gitu. Oke, untuk minuman pendengar, air putih tetap menjadi pilihan yang sederhana dan penting. Kalau suka kopi atau teh boleh, tetapi perhatikan gula dan jangan sampai kopi atau teh menggantikan kebutuhan tubuh terhadap air putih gitu pendengar ya. Baik, menit ke 17 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, ada informasi yang tentu dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Satuan Research Kriminal Polres Pohuwato mengamankan satu unit ekskavator merek Zumleon yang diduga akan digunakan untuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di mana alat berat tersebut ini ditemukan di kawasan Air Terang, Desa Hulawa pada Sabtu 19 September kemarin, setelah polisi menindaklanjuti informasi dari pihak pengamanan PT Panigold Project. Dan Satreskrim Polres Pohuwato kemudian melakukan pengecekan ke lokasi pada Sabtu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan polisi menemukan sebagian badan eskavator berada di dalam lubang yang berisi air. Jadi proses evakuasi alat berat berlangsung sekitar 5 jam sebelum akhirnya ini berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolres Pohuwato sekitar pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya Kasat Reskrim Polres Pohuwato Ibtu Renly Turangan juga membenarkan pengamanan satu unit eskavator tersebut, dan selain eskavator ya polisi juga mengamankan operator alat berat untuk menjalani pemeriksaan. Jadi sejumlah barang yang ditemukan bersama eskavator turut diamankan untuk kepentingan penyelidikan, dan polisi kini mendalami keberadaan alat berat tersebut termasuk tujuan dan juga rencana penggunaannya di kawasan yang diduga berkaitan dengan aktivitas petih.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, khusus yang pagi ini sedang dalam perjalanan, perlu kami sampaikan, ingatkan juga terus untuk Anda bahwa untuk berhati-hati karena musim kemarau bukan hanya soal panas dan kurangnya hujan gitu. Pada kondisi tertentu, angin juga bisa cukup kuat. Jadi bagi pengendara sepeda motor, angin dari samping bisa membuat kendaraan terasa lebih stabil ya. Jadi jangan melawan angin dengan gerakan mendadak. Sebisa mungkin untuk kurangi kecepatan, pegang setang dengan baik, dan berikan juga ruang cukup dengan kendaraan lain ya. Kalau membawa barang atau menggunakan kendaraan dengan muatan tertentu, ya pastikan juga semuanya terikat dengan aman. Jangan sampai barang yang dibawa ini jatuh ke jalan dan membahayakan pengendara lain. Dan juga untuk teman-teman yang bekerja di luar ruangan seperti di kebun atau mungkin lagi melaut, di tambang, proyek maupun pasar, kondisi cuaca juga perlu menjadi perhatian. Gunakan perlengkapan kerja sesuai kebutuhan, pakai pelindung kepala jika diperlukan, lindungi juga tubuh dari paparan matahari, dan jangan lupa memenuhi kebutuhan cairan ya. Karena kita ingin menikmati hari Minggu dengan nyaman. Yang bekerja tetap semangat, yang bepergian tetap hati-hati, dan yang di rumah tetap jaga kesehatan gitu ya. Oke, dan peringkat satu informasi, tahukah Anda sebanyak 36 orang ini menjalani screening infeksi menular seksual atau IMS dan human immunodeficiency atau HIV lah ya, secara sukarela di sejumlah lokasi kerentanan di Desa Bongo 2, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, dan screening yang melibatkan tim tenaga kesehatan Provinsi Gorontalo dan UPTD Puskesmas Bongo 2 tersebut ini berlangsung pada Jumat 18 kemarin dengan pendampingan personel Polsek Wonosari. Jadi kegiatan dimulai sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah dengan menyasar sejumlah tempat hiburan malam dan kawasan Indekos di Desa Bongo 2. Dan kehadiran kepolisian difokuskan untuk memastikan proses pemeriksaan berlangsung aman, tertib, dan kondusif, sekaligus memberikan rasa aman kepada tenaga kesehatan maupun masyarakat yang mengikuti pemeriksaan ya. Dan tentu pendengar, Kapolsek Wonosari mengatakan pendampingan tersebut ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor dalam mendukung langkah pencegahan penyakit menular di masyarakat.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu aja.
1: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa pengawasan terhadap lingkungan dan kamar hunian warga binaan diperkuat melalui penggeledahan di Lapas Perempuan Kelas 3 Gorontalo, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Liboto, Kabupaten Gorontalo, dan kegiatan tersebut ini melibatkan personel Polres Gorontalo, Polsek Liboto, Koramil Liboto, BNN Kabupaten Gorontalo, dan petugas Lapas Perempuan Kelas 3 Gorontalo pada Jumat 18 September kemarin ya. Jadi pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian penggeledahan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Jadi kegiatan diawali apel gabungan sekitar pukul 19.35. 15 menit kemudian petugas melanjutkan dengan penggeledahan lingkungan serta kamar hunian warga binaan. Dan penggeledahan berlangsung mulai pukul 19.45 hingga sekitar pukul 20.15. Dan Kepala Lapas Perempuan Kelas 3 Gorontalo, Dini Oktari, juga mengatakan terdapat 66 warga binaan yang saat ini menempati 12 kamar hunian. Dan jumlah tersebut ini termasuk satu anak bawaan yang berada bersama warga binaan di dalam lapas.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, kalau bicara soal akhir pekan tentu nggak semua orang harus pergi ke tempat wisata untuk menikmati hari Minggu gitu ya. Di rumah juga bisa menjadi tempat paling nyaman untuk mengisi hari libur ya. Bisa mulai dari hal sederhana, membersihkan rumah sambil mendengarkan musik di persatu ya, memasak bersama keluarga, merapikan halaman atau mencuci kendaraan, membaca buku atau sekedar duduk bersama keluarga dan bercerita gitu ya. Kadang hari-hari kerja membuat kita juga terlalu sibuk. Nah, berangkat pagi, pulang sore atau malam, lalu istirahat. Akhirnya, waktu untuk keluarga ini menjadi semakin sedikit. Nah, hari Minggu ini bisa menjadi kesempatan untuk kembali dekat dengan orang-orang di rumah pendengar ya. Jadi nggak harus selalu dengan acara besar, makan bersama saja sudah cukup gitu. Yang penting hadir gitu. Karena bagi keluarga, waktu dan perhatian ini seringkali jauh lebih berharga daripada sesuatu yang mahal. Jadi kalau hari ini tidak punya rencana kemana-mana, ya tidak perlu merasakan atau tidak perlu merasa ketinggalan gitu. Karena hari Minggu yang tenang di rumah ya juga bisa menjadi suasana Minggu yang bisa dikatakan sangat menyenangkan gitu ya. Oke, pendengar, menit ke 50 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan untuk Anda pastikan tetap bersama kami di Pro 1.

Kekeringan masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara sekalian.
3: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
4: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi.